0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya?

0: Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu. Ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisab seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam. Berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis la'natullah alaih, maka mereka pun sadar. Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahannam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahannam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahannam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan Iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah Iblis tidak mau disalahkan, Iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata Iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih? Hati-hati mereka, para pengikut Iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu Iblis mengatakan, bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilu salihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut Iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah Iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah Iblis. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya Iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Nurun minal Qur'an.

0: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan, فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Marilah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, balak, dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya

0: untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asal muslimin, harus kita yakini bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allaha kataba maqadil khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya. Telah Allah catat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang harus kita yakini, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ma'asal muslimin, yang kedua, wajib untuk kita meyakini bahwasannya tidaklah musibah itu Allah timpakan kepada manusia kecuali karena sebab dosa, kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian melainkan karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, malapetaka di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali beribadah kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah Allah menimpakan musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan malapetaka peringatan bagi kita semuanya. Merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah manusia yang mendzalimi diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha adil. Musibah yang menimpa kita itu kan sebab dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah, agar kita kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kemaksiatan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, yang harus kita yakini juga di dalam masalah menyikapi musibah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mau selamat dari musibah tersebut, harus kita ingat, kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi problematika musibah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani warahmukumullah. Bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan musibah-musibah tersebut, maka kewajibannya adalah berhati-hati, mawas diri, waspada. Jangan pernah merasa aman dari musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah timpakan pada waktu malam hari dan mereka dalam keadaan tertidur? "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum ya'abun? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun?" Apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian ma'asyal muslimin rahimani warahmukumullah, kita juga harus memahami apa yang telah dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada sebagian manusia. Allah tidak memberikan musibah di dunia ini, namun Allah membukakan pintu-pintu dunia bagi mereka agar mereka semakin menumpuk dosa-dosa mereka yang nanti pada akhirnya Allah memberikan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika manusia telah lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu dunia ini, diberikan banyak harta, kedudukan, atau apa yang dia inginkan dari urusan dunia. Namun kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu. Namun ketika mereka sudah di puncak kesenangan mereka, kebahagiaan mereka di dunia, akhadnahum baghtatan, kami pun mengadab mereka dengan tiba-tiba dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istidraj. Allah memberikan tenggang waktu kepada manusia agar lebih menumpuk dosa dan lebih akan Allah berikan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya bima'asi fa innama huwa istidraj." Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai karena kemaksiatannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Diberikan tenggang waktu, diberikan waktu yang panjang untuk dia merasakan kesenangannya di dunia, kegembiraannya di dunia, namun pada saatnya nanti Allah akan berikan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ma'asyar muslimin, kewajiban kita untuk betul-betul meyakini bahwasanya musibah dan musibah tersebut harus betul-betul kita sikapi dengan bijak agar kita betul-betul bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu istiqamah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'da. Ikhwat al-Islam, kita akan simak kajian dan bimbingan ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Kami hadirkan bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala, faedah-faedah sejarah Islam. Kita bahas mengenai biografi Khalifah Bani Abbasiyah, pemerintahan Al-Qa'im bi Amrillah. Semoga kajian dapat mengingatkan kita akan pelajaran telah disampaikan oleh Ustaz di beberapa pertemuan yang telah lalu. Kita murojaah kembali, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat berjumpa melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada antum semua serta memberikan kesehatan, keberkahan di dalam segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam di mana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar pada hari-hari yang berkah ini atau di pada hari yang berkah ini umatnya memperbanyak ungkapan salawat salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan dari rangkaian penguasa di masa kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah, yaitu Al-Qa'im bi Amrillah. Ini adalah khalifah yang ke-26, ya, Al-Qa'im bi Amrillah. Abdullah bin Ahmad Al-Qadir, ini namanya Al-Qa'im bi Amrillah, namanya adalah Abdullah bin Ahmad Al-Qadir. Al-Qadir ini adalah gelar bagi bapak yang sebelum berkuasa, ya. Gitu, Al-Qadir bi Amrillah atau Al-Qadir billah, ya. Al-Qadir billah sebelumnya, ya. Beliau ini lahir itu di pertengahan bulan Zulqa'dah, itu tahun 391 Hijriah. Ya. Beliau ibunya adalah keturunan Armenia, ya. Namanya disebut dengan Qutrun Nada. Beliau menjadi khalifah Al-Qa'im bi Amrillah ini adalah pada tahun 422 Hijriah. Ya, sampai 467 Hijriah. Ya, cukup panjang belum menjadi apa namanya khalifah, sekitar 42 tahun, ya. Ya, sekitar 42 tahun. Baik, beliau ya mengangkat menjadi khalifah saat wafatnya ayah kandung beliau, yang mana sebelumnya telah mengangkat beliau sebagai putra mahkota. Itu pada hari Senin, bapak ayah beliau, hari Senin tanggal 11 dari Zulhijjah. Jadi masih hari Tashrik, ya, 11 Zulhijjah tahun yaitu 422 Hijriah. Wa kana waliya ahdihi fil haya, dan sebelumnya Al-Qa'im Birla adalah merupakan putra mahkotanya, itu walil ahad bagi ayahnya. Dan yang memberi gelarnya adalah ayahnya sendiri, yaitu huwallazi laqabahu bi Al-Qa'im bi Amrillah. Jadi ayahnya sendiri yang memberikan apa namanya dengan gelar Al-Qa'im bi Amrillah. Beliau ini ya disebutkan oleh Ibnu Athir, kana jamilan malih al-wajh abyad al-mashrab bil humrah. Beliau sangat orang yang sangat memiliki wajah yang sangat ganteng lah gitu ya, jamilan. Ganteng. Kalau wanita tentu cantik. Kalau laki-laki adalah ganteng sekali. Malih al-wajh, manis. Ya, malih. Sangat, apa namanya, wajah yang sangat, istilahnya rupawan. Ya. Abyadul masyraban bil humrah. Putih, kemudian agak kulitnya ada kemerah-merahan. Hasanul jism, dan juga beliau memiliki postur tubuh yang sangat ideal. Ideal. Wari'an dayinan, dan beliau juga seorang orang yang warak, seorang orang yang sangat warak, ya. Dayinan juga seorang orang yang apa namanya menjalankan aturan agama, orang yang sangat beragama gitu. Zahidan, dan juga seorang orang yang zuhud. Aliman, juga seorang orang berilmu, ya. Dan kalau kita lihat sejarah ayahnya sebelumnya telah kita bicarakan, dan tentu ini hasil didikan dari orang tuanya. Karena orang tuanya juga sebagai seorang yang berilmu, bahkan memiliki sebuah naskah akidah yang ditulis oleh ayah kandungnya. Kemudian juga bahkan sebelum kita sudah sebutkan, bahkan ayahnya ini dianggap salah seorang dari ulama Syafi'iyah oleh para ulama-ulama Syafi'iyah. Karena begitu dalamnya ilmu beliau, maka tentu tidak diragukan bahwa anaknya tentu mendapatkan asuhan dan didikan dari orang tuanya sendiri. Jadi, dan orang tuanya sebelumnya juga memiliki kepribadian yang cukup baik, itu ya sangat soleh, orangnya warak, orangnya taat beragama, zuhud, kemudian juga berilmu. Qawiyal yakin billah, sangat memiliki kekuatan keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki keyakinan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasir sadaqah wa sabar, dan juga terkenal orangnya suka bersedekah dan juga memiliki kesabaran yang luar biasa. Ini sifat-sifat tentunya sangat cocok, ya, ideal yang bagi seorang pemimpin, ya, apalagi tentu juga samping seorang muslim, akan lebih cocok bila dia sebagai seorang pemimpin, ya dia zuhud. Kezuhudan akan menghambatnya untuk tamak kepada kekuasaan, tamak kepada dunia. Kezuhudan itu akan menghambatnya untuk berbuat zalim terhadap harta-harta yang dipercayakan dalam mengurusnya oleh rakyat kepada dia. Maka itu pentingnya ya, bahwa seorang-orang yang memimpin itu adalah seorang zuhud, bukan dia sebagai seorang yang ingin berlomba-lomba dalam kesenangan dunianya, ya, atau orang yang berbangga-bangga dengan kekuasaannya, tapi dia adalah seorang-orang yang sangat zuhud, ya, seorang yang sangat zuhud. Kemudian juga disebutkan, ya, warak itu artinya beda antara warak dengan zuhud, ya. Warak telah kita sebutkan adalah sangat menghindari perkara-perkara yang syubhat. Jadi antara perkara syubhat, kalau syubhat itu adalah jauh dari perkara-perkara syubhat, disebutlah orang yang sangat warak. Perkara syubhat kalau dalam materi, contohnya dalam harta, umpamanya sesuatu yang dia ragui, apakah ini ya diragukan, apakah ini miliknya atau bukan, maka dia adalah sangat berhati-hati dalam seperti itu. Contoh umpamanya jika seseorang ketika duduk di sebuah tempat, saat berdiri dia melihat ada uang yang jatuh, ya, namun dia tidak bisa memastikan apakah itu uang dia yang jatuh atau uang orang lain di sana yang sebelumnya duduk di situ umpamanya. Maka seorang-orang yang warok, dia akan mensedekahkan saja harta tersebut dan tidak mau mengambilnya untuk dia. Nah, ini dia tidak mengambil harta tersebut karena dia ragu antara harta dia atau harta orang lain. Nah, itu yang warok namanya. Dan ini juga mestinya bagi seorang pemimpin sangat penting memiliki sifat al-warok ini. Jadi sebetulnya kepemimpinan yang ideal itu memang dari awal, ya, bukan hanya di karakter yang sifatnya semangat dalam mengurus dunia, ya, yang harus dibina, tapi ada karakter yang sangat penting dalam pendidikan yang perlu ditanamkan oleh dunia pendidikan kepada peserta didik adalah mencetak generasi yang warok, ya, yang mana dia sangat hati-hati di dalam berkata dan bersikap dalam berbuat, ya, sesuatu yang diragukan. Jangankan untuk merampas hak orang lain, ya, sesuatu yang ragu apakah ini milik dia atau tidak, dan dia ragu, maka dia akan meninggalkan demi untuk menjaga agamanya dia, dan maka dia meninggalkan hal yang warok itu. Jadi al-warok itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang diragukan, yang syubhat, antara ini hak dia atau bukan, maka dia akan tindarkan, dia akan tinggalkan demi untuk menjaga iman dan ketakwaannya dia. Itulah seorang warok. Jadi memang generasi-generasi kita ini dengan sekarang ini yang baik di dalam didikan di tingkat pendidikan rendah, ya, menengah, ya, apalagi tingkatan tinggi sebetulnya, yang mana kalau kita lihat nasihat didikan yang karakter ini di dunia pendidikan sangat minim sekali. Bagaimana karakter itu dia yang tercipta adalah karakter yang sifatnya tamak kepada kekuasaan, tamak kepada dunia, ya, sehingga kita lihat dengan mata telanjang sekali oleh orang-orang awam pun tahu bahwa orang ini adalah orang yang begitu haus, begitu tamak kepada kekuasaan, menonjolkan sifat-sifat yang sangat jelek di tengah masyarakat umum, yaitu penjilatan yang luar biasa, menjilat kepada orang yang berpangkat demi untuk diberi kekuasaan dan segala macam. Ini sifat ini jika dibiarkan tampil di tengah masyarakat kita, maka generasi kita akan terpengaruh dengan kondisi demikian. Maka perlu sebetulnya suasana di tengah masyarakat kita menciptakan orang-orang yang jadi pemimpin, orang-orang yang jadi panutan, orang-orang yang di tengah masyarakat menjadi perhatian masyarakat, mestinya adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tawadu, orang-orang yang warok, orang-orang yang zuhud, sehingga tidak mengomborkan hartanya yang membuat orang lain menjadi tekersima dan memotivasi orang untuk gila dengan dunia, ingin berlomba dengan jabatan, berlomba dalam kekayaan dan seterusnya. Ini yang perlu dibina dalam generasi kita, karena yang membuat sebetulnya banyak terjadi penyimpangan dalam keuangan negara kita ataupun perbuatan kezaliman di dalam segi pelaksanaan hukum, itu yang datang berakhir kebanyakan adalah kehausan kepada dunia yang luar biasa sebetulnya. Bukan karena mereka butuh, tapi adalah karena keinginan. Jadi keinginan yang berlebihan. Kalau kebutuhan untuk makan dan segala kebutuhan mereka cukup diberikan fasilitasnya secara aturan negara, tetapi mereka ingin lebih, keinginan yang melebihi daripada kewajaran. Taib, dari kebutuhan. Ya, ini yang menyebabkan kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita berat. Karena kita banyak keinginan, kita banyak punya keinginan. Nah, sedangkan sebetulnya kita tidak butuh. Hal itu tidak butuh sebetulnya untuk kita. Dan bahkan tidak ada gunanya kadang-kadang buat kita. Tapi kita ingin memiliki kadang-kadang. Nah, ini yang perlu dibenarkan dalam cara pola berpikir kita. Ini dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam dan juga bermasyarakat. Dicontohkan, ya, kadang-kadang hal itu tidak penting sebetulnya, tapi tetap ingin dimiliki. Ini yang menyebabkan kadang-kadang banyak sekali uang dan rezeki yang Allah berikan tidak kita pergunakan pada tempat yang layak dan pada tempat yang semestinya. Ini yang perlu dibina. Jadi mental-mental, seperti kewaraan, orang yang zuhud, ya. Yang zuhud artinya bukan berarti meninggalkan dunia, ya. Artinya adalah orang yang tidak gila-gila dunia, yang tidak tergila kepada dunia, yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Tapi bukan berarti orang yang meninggalkan dunia. Ya, bahkan zuhud itu adalah orang yang memiliki dunia, tapi dunia itu tidak membuat dia silau, membuat dia sombong, membuat dia terlena dari menjalankan aturan-aturan agamanya. Itu bukan berarti di sini adalah menyuruh orang tidak berkuasa, tidak berusaha. Bukan berarti demikian. Bukan zuhud artinya bukan artinya tidak berusaha, bukan artinya tidak bekerja. Ya, ini jangan disalahpahami zuhud itu. Zuhud itu adalah orang yang kerja keras, yang memiliki berbagai kemampuan, namun dia tidak membanggakan, tidak memperlihatkan kekayaan kepada orang lain. Artinya dia memakai kekayaan itu secukup keperluan dia. Ya, selisanya digunakan untuk kesejahteraan, untuk membantu orang lain, untuk mendukung kegiatan-kegiatan dakwah dan segala macamnya. Itu pengertian zuhud, bukan berarti zuhud adalah meninggalkan usaha. Ini jangan sampai salah paham seperti itu. Karena memang ada praktek di sebagian orang-orang suatu aliran dalam Islam itu disebut dengan seperti orang-orang menamakan diri mereka sebagai orang sufi. Kadang-kadang dia mendoktrin pengikut-pengikutnya seakan-akan dunia ini tidak perlu dipikirkan. Oh, artinya tidak perlu berusaha, tunggu saja rezeki itu dari Allah. Ya, ini bukan artinya tidak demikian makna zuhud dan juga bukan demikian makna tawakal. Karena tawakal yang benar dalam agama itu adalah setelah bekerja keras, setelah melakukan upaya yang maksimal, baru kita serahkan hasil kepada Allah. Baru kita gantungkan semuanya kepada Allah. Karena semua hasil dari segala usaha dan upaya kita itu tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun kita berusaha maksimal, belum tentu hal itu bisa kita raih apa yang telah kita usahakan tersebut. Nah, ini ini yang perlu diketahui oleh kita, karena banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang salah persepsi dalam memahami kata-kata warok, kata-kata zuhud, ya. Baik. Kemudian memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah. Ini di antara sifat beliau disebutkan para ulama, baik ulama-ulama yang seperti dinukilkan oleh Suyuti dan kitab beliau Tarikh Khulafa dan juga Imam Nukathir dalam Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan tentang sifat yang mulia ini bagi Al-Qa'im bi Amrillah. Kemudian juga kasih serokoh. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ya, dalam pemimpin-pemimpin sejarah Islam yang sebelumnya, kita akan kagum-kagum, ya, melihat bagaimana penguasa-penguasa Islam itu dulu adalah orang yang suka menghamburkan uang untuk membantu masyarakatnya. Kita lihat, ya, itu luar biasa. Nah, itu akan terlihat jelas di dalam sepanjang kekuasaan Islam itu. Dia orang yang khalifah itu adalah orang yang memang karena dia memang memiliki harta yang banyak juga, ya, memiliki ada peluang untuk memiliki hal itu, dan harta-harta negara pun diatur penggunaannya oleh dia untuk kesejahteraan masyarakat, terutamanya adalah pelayanan masalah sosial masyarakat dan sosial keagamaannya umumnya. Nah, ini kita akan kau melihat bagaimana Sulaikha salah seorang istri khalifah. Kemudian sebelumnya juga pernah kita ceritakan bagaimana seorang istri khalifah di mana menyumbangkan hartanya untuk kesejahteraan rakyatnya, berbeda dengan sebagian, ya, atau istri-istri penguasa-penguasa akhir zaman. Maka ini barangkali, ya, karakter para wanita-wanita yang menjadi pendamping para pejabat itu mesti juga dibentuk sehingga dia tidak mendorong suaminya untuk berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan secara hukum dalam menggunakan anggaran-anggaran yang telah ditentukan. Kadang-kadang sebetulnya yang banyak mendesak sebagian jatuhnya ke korupsi. Ini barangkali para peneliti perlu meneliti ini pengaruh istri terhadap terjadi korupsi di tengah lembaga negara. Ini perlu juga diteliti menurut saya gitu. Karena kadang-kadang yang membuat jatuhnya pejabat ke dalam tindakan pidana korupsi kadang-kadang atau adalah berawal dari kemauan dan keinginan keluarga yang besar untuk memiliki kebutuhan yang luar biasa. Rumah, istana, villa, segala macam, keinginan-keinginan dijadikan sebagai peluang oleh mereka untuk menumpuk dan menikmati berbagai fasilitas kemewahan itu. Nah, ini perlu juga mental para istri-istri, para pejabat, para istri penguasa, ya. Itu perlu dididik. Perlu dididik mereka. Jadi kalau kita lihat mungkin jarang ya istri-istri para pejabat ada mungkin ya yang memiliki pengajian di rumahnya ya diundang ustaz sekali seminggu umpamanya ya diajak umpamanya para bawahannya ada kajian untuk lembaga yang dipimpin oleh suaminya diadakan kajian membina para istri-istri pegawai itu agar dia bagaimana menghormati melayani suami.

Seorang istri kepada suami, ya, bagaimana sang suami diharapkan untuk mencari harta yang halal yang akan disuapkan pada anak dan istrinya. Nah, ini penting, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, faedah-faedahnya yang kalau umpamanya diteliti, ya, bagaimana sumbangan-sumbangan yang luar biasa dilakukan oleh penguasa Islam dari para khalifah kepada rakyatnya itu cukup luar biasa. Ya, tidak terhingga mereka selalu memberikan bantuan-bantuan baik dalam fasilitas yang sifatnya pembangunan sosial maupun untuk pembangunan dakwah. Baik. Lahu inayatul bil adab, dan dia juga orang yang punya perhatian al-qa'im bil amdani dengan untuk belajar adab. Adab itu adalah semacam peribahasa-peribahasa yang sangat memiliki arti yang dalam sebetulnya. Ya. Orang yang berbicara juga dalam bahasa-bahasa penuh hikmah. Maka ini pendidikan juga bagus. Itu diberikan pendidikan adab. Karena dari adab itu akan membuat perasaan dan tingkah laku orang halus biasanya. Ya. Wa marwatun hasanah bil kitabah. Dan juga dia orang yang mengerti masalah menulis. Ya. Mu'asir al-adl wal-ihsan wal-qadha' il-hawa'ij. Nah, di antaranya juga orang yang sangat peduli dengan keadilan dan membantu, ya, orang-orang yang membutuhkan. Kaum papa, kaum miskin, fukara. Nah, jadi sangat memperhatikan keadilan dan juga sangat peduli dengan membantu para fukara dan miskin, kaum miskin. Hawa'ij, ya, waqadul hawa'ij. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ini bercerita, ya, dari pengalaman yang disaksikan pribadi sendiri, baik saat Ramadan itu, di mana di setiap kediaman-kediaman Amir itu biasanya akan ada panitia khusus baik untuk menyalurkan zakatnya atau menyalurkan dana sosial yang sifatnya sedekah, umpamanya infak, itu ada panitia khusus di kediaman-kediaman Amir, ya, salah satu negara lah. Nah, kemudian nanti akan ada juga sumbangan-sumbangan dari Amir itu untuk para penuntut ilmu, ya, mungkin di majlis syekh ini nanti akan dikasih hadiah sekian ribu puluh dolar pokoknya, ataupun kemudian dibagi oleh syekh itu kepada para penuntut ilmu hadiah setiap tahunnya. Luar biasa sebetulnya. Maka senang, ya, melihat bagaimana kalau memang seorang penguasa tadi motivasinya adalah untuk berkhidmah kepada agama dan memajukan negaranya sendiri. Jadi luar biasa perhatiannya begitu. Banyak sekali momen-momen biasanya jika kita di sana gitu, ya, satu negara yang peduli dengan Islam itu luar biasa. Banyak sekali momen-momen kepedulian ditunjukkan oleh seorang penguasa kepada penuntut ilmu, kepada para ulama, ya, luar biasa. Nah, juga bantuan-bantuan sosial lainnya biasanya, dan itu memotivasi. Jadi pengaruh ini seorang pemimpin buat demikian itu mempengaruhi para orang-orang yang asari, orang-orang yang memiliki harta banyak, orang-orang kaya pun terinspirasi, termotivasi dengan sikap itu, sehingga di sebuah negara tersebut, ya, itu luar biasa. Kalau di bulan-bulan saat, apalagi bulan Ramadan, itu orang-orang kaya itu berlomba-lomba memberikan berbagai sumbang kepada fakir miskin. Jadi memang terasa bagaimana kehidupan saling ya, perhatian itu di komunitas-komunitas yang mereka terbentuk dengan karakter yang bagus dalam pengetahuan agamanya dan sosialnya. Sebetulnya apa yang diceritakan di dalam sejarah Islam tentang hal ini juga tidak asing, ya, bagi sebagian pemimpin kaum muslimin, ya, sebetulnya, ya, karena kita menyaksikan bagaimana perhatian para amir itu dalam memberikan bantuan-bantuan kepada penuntut ilmu, kepada masyarakatnya. Demikian pula perhatian orang-orang kaya yang memiliki harta itu, dan demikian juga, jadi saling berlomba mereka untuk mendukung, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya menorong semangat para pemudanya menuntut ilmu untuk berbuat terbaik bagi umatnya. Nah, ini
kita katakan

0: bahwa pengaruh tauladan dari seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi rakyatnya. Jadi para pengusaha, para hartawan, jadi tujuannya tidak menumpuk harta saja. Ya, dan tujuan juga ketika dia membuka lapangan kerja tidak hanya untuk sekedar ingin mencari keuntungan, tapi ingin membuka lapangan kerja dengan sebaik-baiknya dan membantu orang-orang yang susah mendapatkan pekerjaan. Itu motivasi-motivasi yang banyak kadang-kadang di sebagian negara-negara Islam ya, yang mereka di sana lepas dari yang jauh dari mental misalnya kapitalisme gitu. Nah, jauh dari mental kapitalisme, tapi yang ada adalah mengambil keuntungan secukupnya dengan untuk operasional perusahaan segala macam, kemudian gaji yang diberikan kepada para karyawannya cukup layak begitu. Sehingga tidak ada rasa pemerasan, tidak ada rasa pemaksaan di antara yang memiliki usaha dengan pekerjanya. Nah, ini pengaruh dari apa? Yang saya sebutkan di sini adalah pengaruh dari tauladan seorang pemimpin. Tauladan dari seorang pemimpin. Kemudian la yara al-mana' min syai'in tuliba minhu, dan dia adalah kalau ada orang minta dia tidak melihat untuk menghambat ya. La yara al-mana' min syai'in tuliba minhu. Dia tidak berpandangan melarang sesuatu yang diminta darinya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang meminta atau sesuatu yang diminta, dia sulit untuk menolak, istilahnya itulah sifatnya dari seorang amir ini, dari seorang khalifah ini, itu akamirlah. Jadi sulit untuk menolak jika ada orang meminta kepadanya. Kemudian disebutkan di sini, karena Abu Haris Arsalan Turki Al-Basasiri ahadu mawali bani Ubuwaihi qad tagha hatta khafahu an-nas jami'an. Jadi ada seorang namanya itu Abu Haris Arsalan ini Turki. Jadi kita ketahui bahwa Khilafah Abbasiyah ini sebagai simbol kekuasaan Islam, kemudian di bawah kekuasaan khilafah ini ada amir-amir, pemimpin-pemimpin yang menyendiri kekuasaan-kekuasaan, tapi dia tetap mengakui di bawah khilafah. Namun mereka otonomi sendiri seperti di Mesir, seperti di Baghdad, di Khurasan yang kemarin kita sebutkan terpecah belahnya, namun kadang mereka tetap menisbahkan diri sebagai bagian dari khilafah. Demikian pula sebetulnya negara Romawi saat itu, dia nama besarnya mereka Romawi, namun ada di bawah itu setiap daerah memiliki pemimpin sendiri. Jadi sebagai loyalitasnya ke pemimpinan tertinggi itu hanya dalam bentuk melaporkan keuangan negaranya, ya kadang-kadang pun tidak ya, atau hanya mengirim sebagai kewajiban hubungan ekonomi pemasukan untuk khilafah. Tapi kebijakan yang teknis harian itu mereka menjalankan. Nah, ini di antaranya ada namanya Arsalan. Orang Turki ini, bukan maksud Turki negara sekarang ya. Asalnya adalah orang yang disebut bangsa Turki itu adalah, yang sebenarnya telah kita jelaskan adalah orang yang hidup di daerah Balkan, ya, semenanjung Balkan. Nah, itu asalnya disebut seperti Bugistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Itu dia asalnya disebut dengan asal Turki. Nah, di mana dia melakukan sebuah sikap sini memiliki keyakinan yang menyimpang, sayul akidah, ya, dan dia ingin menjatuhkan kekuasaan khalifah saat itu, ya. Kemudian ketika itu khalifah mengutus ya panglima pasukan Togralbek, ya, Togralbek ini nama-nama nanti akan dikenal dengan ini Togralbek itu. Yaitu namanya Muhammad bin Mikail bin Seljuki dari bangsa Seljuk, ya. Sultan Atra al-Ghaz wa huwa birai yastanhiduhu liqudum ilaihi. Jadi dipanggil oleh khalifah untuk menghambat keinginan dan kemauan dan rencana buruk daripada salah seorang panglima yaitu namanya Arsalan tadi Turki. Summa ahraka dar Basir, kemudian dia datang dan waqadama Togralbek ila Baghdad, datanglah Togralbek ke Baghdad untuk menjaga istana khalifah. Istana khalifah bidukhuliha fa azina lahu, kemudian dia minta izin kepada khalifah untuk masuk, maka diizinkan pada tahun 447 Hijriah. Ada perbedaan pendapat terjadi saat Khalifah dan Bayasyari, salah seorang juga pasukan panglima yang lain, fatarka Bayasyari Baghdad walam yadkhulha ma'al Malik ar-Rahim alladhi ja'a min wasat min wasit wa tarwa Khalifah minhu ay yakhda'a li taqr al-Bayt. Jadi karena ada perbedaan pendapat antara Bayasyari, yakni nama salah seorang ini, ya, dengan Khalifah, ada perbedaan pendapat tersebut sehingga terjadi renggangan-kerenggangan hubungan, maka akhirnya Bayasyari seorang panglima itu meninggalkan Baghdad dan tidak mau datang ke rumah Khalifah menemui Khalifah. Taib. Dan saat itulah Khalifah mengatakan dia harus berada di bawah kepemimpinan tunduk atas aturan Tarlbek. Ya. La Tarlbek, ya. Kemudian ini wattajaha Bayasyari ila Rahbah wa mana'at bid'atan hayya 'alal khair al-amal fil adhan. Kemudian Bayasyari ini pindah kepada suatu daerah namanya Rahbah, kemudian di sana dilarang menambahkan lafaz azan yang dipakai oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang sampai hari ini kalau antum dengar azan di negeri Iran itu, setelah mereka menghayal al-falah, itu ada namanya hayya 'ala khairil amal. Ini satu bid'ah yang mereka ingin beda dari kaum muslimin semua, ya, menambahkan lafaz hayya 'ala khairil amal. Itu dilarang oleh. Kemudian kemudian Khalifah menikahkan putrinya Khadijah binti Daud, ya, akhtarud, ya, akadal Khalifah ala untuk menikahi salah seorang putri dari saudara Tagalbet ini. Wa sabasi sahib Mesir, Multansir al-Ubaidi wa talu minhu ayyubayahu wa idu'ulahu. Ini kisah kepolitikan di sini, di mana di Mesir juga ada penguasa sana Fatimiyah yang dikenal dengan sebut Al-Mustansir. Al-Mustansir nama gubernurnya Al-Ubaidi, berkeyakinan Ubaidiyah. Ubaidi ini kaliran kebatinan yang mereka mengaku sebagai daulah Fatimiyah. Nah. Namun, ya, terjadi perselisihan antara berapa pimpinan pasukan perang ini, tentara ini, sehingga menyebutkan terjadinya semacam tarik-menarik dalam kekuasaan, ya. Namun akhirnya setelah itu ayat ilai yubayu, kemudian di sini meminta kepada penguasa Mustansir Ubaini, meminta kepada Al-Bayasyari untuk bayat kepadanya, ya. Kemudian wa ayyamuddahu huwa bil jundi wal amwal, akan membantu, ya, dengan jika dia mau berbaiat dengan pasukan dan juga harta. Kemudian dengan syarat dia mau datang ke Mesir untuk membaiat Al-Mustansir Al-Ubaidi ini. Baik. Tetapi Al-Mustansir ini kepada Al-Bayasyari tidak yakin dengan kepercayaan yang penuh kepada dia, ya. Sehingga hanya cukup membantu dengan di pasukan dari Syam dan tidak memberikan harta. Ketika itu fa nafsihi qatamaka Bayasyari min iqa'i baina Tarlbek wa baina akhihi li ummihi Ibrahimna. Di sini ada permainan di mana Al-Bayasyari ini mengadu domba antara dua orang saudara, Tarlbek dengan saudaranya namanya Ibrahim Yannal, ya, saudara dari seibu, untuk memberikan kekuasaan saudaranya itu. Sehingga Tarlbek sibuk menghadapi rencana saudaranya ini yang diprovokasi oleh salah seorang namanya Bayasyari ini, kemudian menyerang ke Baghdad pada tahun 450 Hijriah, ya. Dan dia didukung oleh pasukan dari Mesir, ya. Sehingga terjadilah pertempuran antara keduanya saudara ini. Wa khatafa badal al-mustansir Ubaidi bi istina'i jami'il khalifah. Sehingga saat itu khutbah itu di atas namakan untuk Mustansir Ubaidi yang ada di Mesir, kecuali masjid yang dibangun oleh khalifah atau di istana khalifah. Ini kisah kepolitikan sedikit di sini disebutkan, ya. Tetapi Ringkasnya di dalam kekuasaan politik di sini, antara Tarlbek sebagai panglima yang dipercayakan oleh khalifah, kemudian juga di antara panglima-panglima bawahan bagian dari imaroh-imaroh yang lain, itu terjadi saling merebut wilayah dan kekuasaan. Ini yang dari akhir-akhir kekuasaan Bani Abbasiyah ini kegoncangan dari sisi politiknya. Nah, ini yang menyebabkan nanti peluang bagi bangsa Mongol ataupun bangsa-bangsa lain untuk mengadu domba di antara kekuatan-kekuatan di setiap daerah-daerah itu, sehingga terjadilah persilangan-persilangan antara bangsa Seljukia ini dari bangsa dan bangsa Atrak tadi, kemudian Buahiyin, ya. Nah, kemudian ya, di antaranya juga di dalam pas kekuasaan itu sudah mulai masuk kekuatan-kekuatan Syiah Tasyayu' Rafidho ini, sehingga pada suatu Ba'al Basasir ini, salah seorang pemimpin ini melakukan pembersihan, yaitu maka dia memecat di antaranya wazir khalifah, menteri dari khalifah yang bernama Ibnu Maslamah, ya, yang mana dia membenci orang-orang Buaihin, ya. Buaihin dia tidak senang yang pro kepada orang-orang Syiah, termasuk adalah Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Kemudian wasalathum bil Ubaidiyin fi Mesir. Ini disebutkan di sini mereka menjalin hubungan orang-orang Syiah yang ada di Baghdad dengan Syiah yang ada di Mesir, karena Bani Fatimiyah itu adalah Syiah juga, tetapi dalam aliran sekte lain yaitu Al-Batiniyah. Ketika dalam perselisihan antara Tagharalbek dengan saudaranya Ibrahim, ya, dapat mengalahkan pasukan saudaranya, maka dari itu dia fokus Tagharalbek ini untuk menghadapi Al-Basasiri, ya, kembali untuk menyerang ke Baghdad pada tahun 451 Hijriah. Baik, kemudian ketika itu pasukan Al-Basasiri dapat ditaklukkan oleh Tarlbek, maka khalifah pun bisa dikembalikan ke, karena Al-Basasiri ini berkeinginan untuk mencaplok dan ingin merebut menjatuhkan khilafah Bani Abbasiyah. Dan ini yang dijaga oleh Tarlbek, ya. Akhirnya khalifah kembali lagi ke istananya. Walam yanam ba'da illa ala firasil musallahu. Di antara di mana disebutkan ceritanya, khalifah ini setelah dia kembali lagi ke istananya, diceritakan bahwa dia tidak tidur kecuali di atas tikar solatnya. Walazimah siyam wal qiyam. Ini bukti ketakwaan dari khalifah ini, dan dia selalu puasa dan qiyam malak, ya, qiyam lail. Wa'afa an kulli man azahu, dan dia memaafkan dari pasukan Al-Basasiri orang-orang yang telah berbuat ingin mengkudeta atau ingin menjatuhkan beliau. Beliau memaafkan seolah orang-orang yang pernah menjadi lawan beliau dan lawan politik beliau, ya, orang yang pernah menyakiti beliau, dimaafkan semua, ya. Kemudian walam yastatir syai'an mimma nahaba min qasri illa bitsaman, ya. Dan kan tadi ketika pasukan Al-Basasiri mengepung istana khalifah, dan dia sempat khalifah keluar lari, dan kemudian berbagai prabot dari ataupun barang-barang yang ada di istana itu dirampas oleh pasukan yang ingin menjatuhkan khalifah tadi, pasukan di bawah Al-Basasiri. Nah, ketika itu kan khalifah bisa diselamatkan, kemudian berbagai barang-barang yang ada di istana itu dirampas oleh mereka. Nah, setelah kembali lagi, istana itu dikembalikan lagi, khalifah kembali ke istananya, itu rumahnya, istananya banyak yang hilang dan banyak yang diambil, tapi khalifah tidak pernah menuntut untuk dikembalikan. Dan orang yang ingin mengembalikan, beliau bayar. Nah, subhanallah, beliau bayar. Karena barang-barang yang di istana itu pasti barang-barang yang warisan dari khalifah-khalifah sebelumnya, pasti yang antik-antik, mahal begitu kan. Tetapi beliau pertama, beliau memaafkan semua orang yang telah berbuat demikian, dan beliau tidak meminta sesuatu yang diambil dari istana, ya, untuk dikembalikan kecuali dengan dibayar, ya. Dan dia berkata, wa qala hadhihi al-asya' ihtasabnaha indallah. Jadi kata dia, semua yang apa yang kerugian-kerugian ini, beliau katakan insyaallah itu akan kita harap Allah yang akan membalas, Allah akan mengganti. Jadi akhlak yang ini di mana terdapat baiknya akhlak seperti ini? Salah satu keistimewaan dari akhlak seseorang adalah saat dia berkuasa, saat dia memiliki kekuatan, yang dia bisa lakukan apa saja, bahasa menghukum semua orang yang bersalah sama dia, tapi saat itu dia berikan maaf, ini suatu keistimewaan. Dari situlah satu keistimewaan kemuliaan sifat itu. Di, kalau dia lemah, dia memaafkan orang, itu suatu, bukan suatu kemuliaan, tapi karena dia terpaksa harus memaafkan, tidak mungkin untuk membalas. Tapi ketika dia punya pasukan, dia punya kekuasaan, kemudian dia berkuasa kembali, dan orang-orang yang tadi melakukan pemberontakan dan ingin mencaplok kekuasaannya, itu kalah semacamnya, sebetulnya kesempatan untuk menghabisi dan menghukum setiap orang yang terlibat dalam hal itu. Tapi beliau subhanallah, beliau tidak afa'an kulli man azahu, memaafkan semua. Memaafkan semua, dan bahkan berbagai harta benda yang dirampas dari istana, beliau tidak meminta kembalikan kecuali dibayar. Ya, dibayar, dikembalikan, dibayar. Dan beliau mengatakan semua hal ini akan kami minta hanya balasan di sisi Allah saja. Walam yada ra'sahu ala makhaddah. Diceritakan bahwa malah dia adalah orang yang setelah kembali kekuasaannya ke tangan dia, yang sebelumnya sempat di mengalami gonjang-ganjing karena diancam dengan pasukan datang dari ditolong oleh Nusairi Mustansir, yang pasukan Fatimiyah Al-Ubaidiyah yang ada di Mesir mengirim ke pasukan untuk yang bekerjasama dengan Al-Basasir tadi. Nah, ini yang membuat kota Baghdad dikepung, dan akhirnya Khalifah diselamat lari meninggalkan istananya, ya, karena dia berencana untuk menggulingkan kekuasaan khalifahan. Namun saat itu tadi saya bukan Khalifah minta bantu kepada Tughril Bait untuk menyiapkan menjaga kota Baghdad dari penyerbuan itu. Dan kemudian dalam waktu yang sama, taktiknya Al-Basasir tadi adalah membuat bagaimana Tughril Bait ini tidak bisa fokus untuk menjaga Baghdad, tapi dibuat lawan baru, yaitu dia adu domba dengan saudara seibunya, dan di mana Al-Basasir ini menjanjikan jika dia menang, bahwa kekuasaan akan diberikan kepada saudara Tughril Bait kalau dia mampu menghadapi Tughril Bait ini. Jadi begitu dia ingin memfokuskan Tughril Bait untuk sibuk dengan saudaranya. Nah, ini taktik yang licik dalam pertempuran, yang kemudian dia ingin masuk dengan tenang, tidak ada pasukan yang menghambat dia ketika mau menyerang khalifah di Baghdad. Teori-teori sebegini akan berlangsung dalam banyak peristiwa sebetulnya. Maka ini juga, ya, bukan kita ngajarin lah ya, mengajarin para pasukan keamanan negara kita, tidak. Ini perlu difokuskan oleh kita. Jadi di mana kadang-kadang kondisi sebuah negara itu diciptakan suasana di mana mereka lupa untuk mewaspadai mengamankan sisi lain dari negara mereka. Maka kadang-kadang jangan sampai kita luput dengan suatu persoalan di dalam negara kita, sementara di sisi-sisi lain banyak yang sebetulnya negara kita akan digerogoti oleh kekayaannya oleh negara lain. Ini teori-teori mereka buat, ya. Kalau sekarang kalau kita bisa buat umpamanya, mereka akan sibukkan umat Islam dengan urusan dalam negeri mereka, ya, sehingga negara mereka tidak maju-maju. Ya, kesibukan mereka dalam negeri ini, mereka melakukan perbuatan lain di negara lain, menyolimi negara lain, mereka tidak akan dapat berpikir untuk membantu yang lain. Justru mereka lebih fokus dulu kepada negara mereka sendiri. Dan ini teori-teori ini yang dilakukan saat bagaimana terjadinya berbagai penindasan bagi kaum muslimin, negara kaum muslimin yang lain. Negara muslimin yang lain dibuat sebuah urusan yang menyebutkan dia juga, sehingga tidak sempat berpikir untuk mengomentari, ya, untuk berbicara dengan kezaliman yang ada di negara lain baik kaum muslimin. Nah, ini teori yang dipakai oleh Al-Basasir ini sebetulnya. Dia punya teori bagaimana Tughril Bait diadu dengan saudaranya dan dia bisa masuk ke kota Baghdad, karena memang khalifah kekuatannya ada di Tughril Bait ini akan menjaga pasukan untuk menyerang ke Baghdad. Ya. Maka setelah itu selesai persoalannya, kemudian Al-Basasir ini ditangkap, kemudian dihukum. kemudian khalifah memaafkan segala pasukan-pasukan yang lain, tidak membalas dendam, tidak menghukum mereka dengan habis-habisan pemanya, kemudian juga tidak meminta mengembalikan barang-barang yang mereka ambil kecuali kalau ada yang menyerahkan akan dibayar. Nah, ini suatu adab ya, yaitu akhlak, bagaimana kemuliaan keizzahan seseorang itu terlihat ya, sebagai seorang yang bijak itu adalah saat dia mampu untuk melakukan pembalasan, di saat itu dia justru memberikan maaf. Nah, kemudian setelah itu Tarl Bain ini dinikahkan oleh khalifah dengan putrinya khalifah ya, yaitu pada tahun 455 Hijriah ya. Kemudian wadamina Baghdad wa raja' ila Ray famata biha fi Ramadan. Jadi tidak lama sebetulnya ya. Setelah beliau masuk ke Baghdad, kemudian beliau pindah ke apa namanya? Ke Ray, daerah Ray ya. Dan umurnya ketika itu 70 tahun ya. Siapa ini? Tarl Bain ini ya. Umurnya 70 tahun. Kemudian pindah ke Ray dan meninggal di pada tahun 450 Hijriah. Kecil. Dan dia Tarl Bain ini seorang yang haliman, disebutkan panglima Tarl Bain ini, Tarl Bik ya. Haliman kathir al-ihtimal syadid al-kitman al-sirri muhafizan ala salawat. Ini sifat-sifatnya, dia adalah seorang yang lembut ya, sabar, menanggung berbagai resiko, sangat menjaga kerahasiaan ya, yang tentu kerahasiaan negara yang dari khalifah, muhafizan ala salawat, menjaga salat, wala saumil isnin wal khamis, menjaga puasa Senin Kamis ya, wa ala libsil bayat, dan suka memakai pakaian putih, walakum yahu waladun ya ya. Kemudian di Tarl Bain ini setelah meninggal dia tidak punya anak karena baru menikah saja dengan putri khalifah. Nah, pada tahun 450 Hijriah dan tidak berapa lama setelah itu dia meninggal. Kemudian setelah itu di kekuasaannya dipindahkan kepada anak saudaranya namanya Sulaiman bin Daud ya. Ghera anna ibna akhihi ala arsalan qad taghalaba ala akhi Sulaiman. Di Sulaiman ini yang dipercaya setelah Tarl Bain sebagai panglima. Kemudian rupanya Sulaiman yang tadi menjadi menggantikan pamannya dikalahkan oleh saudaranya sendiri, yaitu Alib Arsalan ya. Kemudian diserahkanlah kekuasaan kepada Alib Arsalan tersebut ya, pemimpinan kekuasaannya. Watasallam al-hukum wa laqab bi Adud Daulah, namanya Adud Daulah. Baik. Kemudian setelah itu ya, Al-Qa'im Birla ini meninggal pada tahun 467 Hijriah. Pada tahun 67 dia, dan diangkat setelahnya itu cucunya. Cucunya menjadi khalifah setelah itu. Taib. Ini sedikit sejarah bagaimana kekuasaan di masa Al-Qa'im bi Amrillah. Ya. Satu hal di sini ketika diceritakan ini, disebutkan walaman nuhiba qasruhu lam yajid fi syai'un min alatil malahi. Kenapa disebutkan ini oleh Suyuti? Ketika istana khalifah itu dijarah, tidak ada ditemukan di istana itu alat hiburan. Tidak ada alat musik, tidak ada alat hiburan apa-apa. Kenapa ini disebutkan oleh penulis sejarah? Tentu menunjukkan bahwa bagaimana akhlak dan bagaimana agama seseorang ini. Jadi, di rumahnya tidak ditemukan sama sekali, di istana itu tidak ada ditemukan alat-alat hiburan. Ya, hiburan, apakah gambus atau macam-macam, enggak ada ditemukan, menunjukkan bahwa bersihnya istana itu dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena memang ma'ruf ya, di biasanya penguasa-penguasa, sebagian penguasa itu ada yang juga memiliki hiburan di rumahnya ya, ada sebagian yang mungkin terlibat minum khamar juga, banyak Dan ini di ketika istana itu dijarah, itu tidak ada ditemukan di dalam istana itu alat-alat yang sifatnya hiburan. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ini seorang-orang yang sangat soleh, ya. Kemudian ketika khalifah ini ditangkap oleh Basasir tadi, kan ketika dia menyerang ke Baghdad, khalifah kan tempat ditangkap di sini sebutkan. Kemudian dia menulis surat khalifah ini, yang itu digantungkan di Ka'bah. Isinya apa? Ilallahil azim minal miskin abdihi. Kepada Allah yang maha agung dari hambanya yang miskin, ya, hambanya yang miskin, ya. Allahumma innakal alimu bisarair. Ya Allah, engkau tahu dengan segala simpanan rahasia. Al-mutali'u ala damair, mengetahui segala apa yang bisikan hati. Allahumma innaka ghaniyyun fi ilmik. Ya Allah, engkau maha kaya dengan ilmumu. Wa tila'uka ala khalqi, engkau mengetahui segala kondisi makhlukmu. An i'lami hadha abdun qad kafura, qad kafara ni'amah wa ma syakaraha. Dia, saya beritahu inilah hambamu yang mungkin kufur terhadap nikmatmu dan tidak mensyukurinya. Walau awaki bahwa madzakaraha, dan dia lupa tetap berbagai risiko-risiko hukuman azab terhadap dosa dan tidak ingat itu. Ya. Atghahu hilmuk, maksudnya apa? Membuat dia melakukan dosa karena berharap keampunan, ya, kelembutanmu. Maksudnya hatta ta'adda alaina baghyan, ya, sampai dia melewati batas kepada kami. Wa asa ilaina utuwan wa adwan, dia telah melakukan kezaliman yang luar biasa. Allah makalla nasir, ya Allah, telah sedikitnya orang yang mau membantu. Wa tazal zalim, telah semena-menanya orang kezaliman. Wa anta mutta'lil alim, dan engkau maha melihat dan menyaksikan. Al munsib al hakim, yang maha adil, ya, biha natazu alaihi, kami mohon, ya, kekuasaan untuk kekuatan hanya kami mohon kepadamu kekuatanmu atasnya. Wa ilaika nahrubu, kepadamulah engkau mengadu, kepadamulah kami mengadu, ya, kepadamulah kami mengadu, min baini yadaihi, ya, di hadapannya. Faqad ta'azzaza 'alaina bil makhluqin, mereka berkuasa semena-mena di atas kami. Wa nahnu na'tazu bika, kami justru akan memiliki kekuatan denganmu. Faqad hakamnahu ilaik, kami serahkan hukumannya kepada engkau, ya Allah. Wa tawakkalna fi insafina minhu alaik, kami serahkan keadilan, ya, balasan tuntutan keadilan kepadamu. Wa rafa'na dhulamatana hadhi ila haramik, dan kami telah melaporkan, telah menjelaskan kezaliman yang kami alami kepada negerimu yang suci. Wa saqna fi kashfiha bikaramik, dan kami yakin dengan bahwa kezaliman ini akan diangkat dari kami dengan kemuliaanmu, ya Allah. Fahkum bainana bil haqq, ya Allah, beri keputusan antara kami dengan benar. Wa anta khairul hakimin, dan engkau adalah pemberi hukum yang sangat adil. Nah, kemudian pada tahun 428, ini disebutkan, ini kisah-kisah panjang. Yang terakhir tadi saya sudah sebutkan, sebetulnya banyak kisah-kisah disebutkan dalam pemerintahannya, ya, yang diringkas oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa'nya. Tadi sudah disebutkan pada tahun 467 Hijriah, Al-Qaim bi'Allah, pada malam Khamis, malam 13 Syaban, tanggal 13 bulan Syaban, ya, tanggal 13 bulan Syaban. Wa dhalika annahu tafassada wa nama. Jadi dia berobat menggunakan fasdu. Fasdu ma'ruf, ya, menggunakan fasdu, yaitu mengeluarkan darah kotor melalui salah satu urat, ini fasdu. Kemudian beliau tidur. Nah, saat itu fan halla maudil fasd, rupanya tempat fasdu itu, ya, lepas dan membuat darahnya keluar. Terus wahran yudam, ketika keluar darahnya banyak, dia nanti tidur. Fa isyqadha wa qad inhalat quwwatuhu, dan ketika bangun sudah lemas, darah banyak keluar. Fatalaba hafidahu walil ahad, ya, maka dia panggil cucunya yang menjadi putra mahkota untuk menggantikan sebagai penguasa. Wa wasahu, dan dia berwasiat, kemudian dia wafat, ya, dan masa khalifahnya adalah sekitar 45 tahun. 45 tahun. Nah, inilah kekuasaan Al-Qa'im bi Amrillah. Di dalam kekuasaannya banyak sekali peristiwa-peristiwa sebetulnya, baik peristiwa musibah-musibah, ya, baik itu terjadinya banjir, adanya wabah penyakit, banyak terjadi dikisahkan bagi daerah-daerah sini. Ya, disebutkan di sini ceritanya di antaranya pada tahun 464 Hijriah itu terjadi yaitu Al-Ghala di Mesir. Di Mesir terjadi barang-barang naik harga yang luar biasa. Sampai diceritakan hatta akalat imratu raghifan bi alfi dinar. Jadi satu roti saja itu harganya 1000 dinar. Wa kausural waba ila al-ghaya. Banyaknya wabah penyakit yang terjadi saat itu. Kemudian juga terjadi banjir yang luar biasa di kota Baghdad dengan meluapnya Sungai Dajlah, Tigris, ya. Itu naik sekitar 30 hasta naik sungai itu, ya. Dan belum pernah terjadi semisal seperti itu kejadian. Wahala kata amwal anfus wa dawab, banyak sekali korban baik manusia maupun binatang-binatang ternak dan juga harta manusia hancur. Ya. Dan manusia warak kepatu nas fi sufun. Kemudian mereka manusia naik-naik perahu lah, ya, kena banjir. Wa kamatul jum'ah fi tayyar ala wajhil ma' marratain. Sehingga berarti 2 minggu ya mereka melaksanakan Jumatan di atas kapal. Waqamal khalifah itadar ila Allah wa sarat Baghdad maklatan wahida wa hadama mi'at alaf darin wa aktsar. Di mana khalifah tadaru ila Allah. Ini sifat seorang pemimpin, ya, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, sehingga diceritakan pada tahun tersebut yaitu runtuh rumah bangunan sekitar 100.000, ya, bangunan yang roboh. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sini, tetapi artinya di dalam bacaan yang saya lihat di sini ada kejadian yang mirip dengan flu, dengan satu peristiwa mirip dengan yaitu wabah corona, ya, satu wabah terjadi disebutkan yaitu juga membuat orang susah bernapas. Tapi di situ tidak disebut corona, ya, cuma disebutkan nama penyakitnya, dijelaskan oleh para penulis itu membuat pernafasan orang tersumbat, susah bernapas, dan dia banyak orang korban saat itu. Itu juga ratusan, ya, ratusan ribu orang meninggal saat itu. Saya lupa tadi tempatnya, kisahnya pada tahun berapa terjadi. Jadi ada terjadi suatu peristiwa yang dimana makan korban yang cukup luas, tapi wabah, berupa wabah, ya, ya, berupa wabah yang mirip, ya, seperti corona, ya, yang dicerangnya adalah pernapasan. Serangnya ada pernapasan. Wallahu a'lam bishawab, itu sedikit berapa pelajaran-pelajaran dapat kita ambil. Semoga apa yang telah kita sampaikan kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan kepada akh yang madu kita untuk, ya, dia yang masuk.
1: Nah, baik, ya, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah berikan materi di kesempatan pagi hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana beliau menjelaskan masa khilafah Bani Abbasiyah yaitu pada pemerintahan Al-Qasim bi Amrillah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa pun para pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor line pesan singkat di nomor 0819-896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 021-823-6543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat dari Abdullah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah masa-masa kekhalifahan tersebut di mana ditunjuk seorang khalifah, apakah memang semua wilayah Islam pada saat itu di negeri, di dunia itu pada saat itu dipimpin oleh satu kepemimpinan, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Baik. Sebelum lemahnya kekuasaan itu, kalau enggak salah di masa kepemimpinan berapa sebelumnya At-Ta'ibillah, ya, sebelum kepemimpinan lemahnya pemimpinan Abbasiyah, munculnya Daulah Buwaihiyah dan juga Daulah Khawarij yang ada di daerah Afrika yaitu Maghrib, yaitu Maroko. Sebelum kuatnya Daulah Fatimiyah di sana dan kemudian juga di Mesir, itu semua kaum muslimin saat itu di bawah pemerintahan yang satu. Semua pengangkatan gubernur-gubernur di wilayah tersebut adalah atas kebijakan khalifah. Namun saat terpecah belahnya wilayah kaum muslimin saat itu, yaitu munculnya kekuasaan Khawarij di daerah Afrika sana, benua Afrika, kemudian juga Fatimiyah di Mesir dan juga di Syam. Nah, mulai saat itu mereka tidak patuh kepada kekuasaan dan mereka menguasai wilayah tersebut dengan sistem pemerintahan mereka sendiri. Namun secara umum mereka tetap menisbahkan diri mereka sebagai dewa kepemimpinan khalifah, begitu saja, seperti simbol doang. Artinya sebagai simbol saja khilafah itu. Tetapi khalifah memiliki wilayah-wilayah juga. Cuman di masa itu sudah mulai kekuasaan itu tidak mutlak di tangan khalifah. Tidak mutlak di tangan khalifah, ya, sehingga istilahnya kalau kita ya pembagian kekuasaan dia, yang penguasa-penguasa wilayah itu atau gubernur-gubernur yang ada itu memiliki semacam kekuasaan raja-raja kecil lah yang berkuasa, seperti itu. Raja-raja kecil yang berkuasa yang kadang-kadang mereka membangkang juga ke pusat khalifahan. Ini seperti yang muncul saat itu adalah yang sudah berdiri, yaitu kekuasaan Fatimiyah, Bani Ubaidiyah yang ada di daerah Afrika Maroko dan juga di Mesir. Dan juga sebelumnya adalah negara Khawarij yang berdiri di daerah Zanzibar atau daerah Algeria atau Jazair. Dan mereka punya wilayah-wilayah tersendiri. Namun wilayah terluas tetap mereka menisbahkan kepada khalifah. Nah, ini sebelum terbaginya. Sebelum terbaginya wilayah-wilayah tersebut, lalu muncul kekuasaan tersebut. Ini kalau kita lihat di saat setelah berapa masa setelah Ma'mun, kalau enggak saya lupa di masa siapa yang sangat berat itu terjadi perpecah belahan. Sehingga kekuatan itu dirampas oleh mereka tadi, aliran-aliran tadi membuat kekuasaan sendiri. Sehingga mereka melepaskan diri dari kekuasaan Khilafah Baghdad gitu. Nah, itu sebelum lemahnya kekuasaan Abbasiyah. Namun sebelum kelemahan itu, semua kekuasaan itu di bawah pemimpin satu khalifah. Paling di masa Khalifah Rashidin, di masa Umayyah, semua itu di bawah pemimpin khalifah satu. Di masa Abbasiyah, sebelum terjadi kelemahan Abbasiyah, itu pada abad ke-4 Hijriah, ya, abad ke-3 Hijriah itu masih di 200-an sekian ya, sebelum abad 300-an, 300-an ke atas, itu masih di bawah kepemimpinan yang satu, khilafah yang satu. Itu yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ya Ustaz, mohon penjelasannya, kapankah kekhalifahan Islam yang menguasai dunia itu terakhir kalinya terjadi? Apakah benar kekhalifahan Utsmani yang berada di Turki itu merupakan kekhalifahan terakhir yang berada di muka bumi ini? Mohon penjelasannya.
0: Baik, kekhalifahan yang berbentuk satu khalifah saja itu yang maksudnya resmi itu ada di masa Utsman, di masa Khilafah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Di masa Abbasiyah pun di awal berdirinya Abbasiyah sebetulnya ada kekuasaan lain, yaitu tapi mereka tidak menamakan diri khalifah, tapi menamakan diri mereka sebagai imaroh saja. Kekuasaan tidak menamakan diri mereka sebagai kekuasaan yang besar, yaitu di Andalus, ya. Kemudian di masa setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, kemudian lanjutkan dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah ini adalah bukan sebetulnya sebut khilafah. Kenapa tidak sebut khilafah? Karena yang disebut khilafah itu pemerintahnya adalah keturunan dari orang Quraisy. Nah, itu yang dimasalah. Jadi kalau ada orang mengemborkan bahwa dia secara bentuk politik pemerintahan, iya betul seperti khilafah. Tetapi apakah betul semua wilayah Islam di bawah khilafah Utsmaniyah? Juga tidak. Utsmaniyah itu saat itu hanya menguasai Turki dan daerah, berapa daerah Syam, ya, dan bagian daerah Baghdad semacam itu tidak masuk seperti memangnya daerah yang tempatnya kekuasaan Muhammad bin Saud itu tidak termasuk bagian daerah Utsmaniyah. Kenapa? Karena dalam catatan pemungutan zakat segala macam tidak ada disebut daerah-daerah Diriyah, daerah-daerah Najd, ya. Bahkan Mekah sendiri, Mekah saja itu yang berkuasa Syarif. Namanya Syarif. Jadi sebetulnya simbol saja mereka ke sana, tapi yang berkuasa di Mekah adalah Syarif, yaitu dari keturunan Al-Bait. Nah, itu. Dan di wilayah lain demikian gitu juga. Di wilayah lain juga demikian. Jadi memang kekuasaan terbesar ada di Turki, ya, tetapi mereka sebutkan dinasti Utsmaniyah ini karena pemerintahnya bukan dari orang Quraisy dan juga bukan dari orang Arab. Nah, oleh sebab itu sebagian ulama menyebutkan tidak bisa diistilahkan sebagai khilafah, tapi sebagai penguasa Islam yang besar luas saat itu iya. Ya. Maka disebutlah dia dinasti Utsmaniyah. Terlepas dari berbagai persisian itu, memang terakhir sistem khalifahan dalam bentuk sistem khalifahan ini adalah masa yang terakhir dalam masa khilafah Utsmaniyah itu yang ada di Turki. Ya. Tetapi syarat kekhalifahan yang sebetulnya kalau tinjau secara syar'i tidak terpenuhi karena pemerintahnya bukan dari karena yang khalifah dari masa telawafannya Rasulullah sampai pada Abbasiyah itu semuanya dari Quraisy. Bahkan Abbasiyah itu adalah, kalau Abbasiyah itu jelas dari keturunan Al-Bait semua karena disebutnya kepada keturunan Abbas, ya. Nah, kemudian di Utsmaniyah ini mereka bukan keturunan Quraisy, ya. Tetapi bentuk kepemerintahan memang memakai format kekhalifahan. Tapi bisakah dikatakan khilafah Islamiyah atau tidak? Di sini terjadi persisian daripada ahli sejarah para ulama mengatakan. Tetapi memang sistemnya yang diambil yang terakhir itu seperti khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah itu juga banyak sekali sebetulnya hal-hal yang perlu ditinjau. Seperti umpamanya khilafah Utsmaniyah ini itu yang menonjol di sana adalah paham Sufi. Faham Sufi di mana di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang menggulu, berlebih-lebihan dalam mengkhususkan kuburan. Maka bagi Anda yang pergi ke Istanbul aja semuanya, itu banyak di dalam masjid itu kuburan. Ya, padahal itu jelas bertentangan dengan apa yang diperintahkan dalam agama, bahwa kuburan tidak boleh dalam masjid dan tidak boleh berkuburan di masjid. Ya, dan kalau Antum pergi ke masjid-masjid tua yang ada di Istanbul, itu penuh dengan kuburan di sekeliling masjid tersebut. Bahkan ada yang di dalam masjid sendiri. Nah, ini di antara catatan para ulama, apakah layak itu disebut sebagai khilafah yang maksudnya dengan definisi syar'i atau sebagai istilah politik saja. Nah, ini yang sebetulnya yang dipersoalkan dalam berbagai literatur Islam. Itu yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon di 0218236543. Halo. Silahkan, kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo.
2: Ibu Ros di Kalimantan Timur.
1: Iya, Ibu siapa? Ibu Ros.
2: Di luar tema, Pak Ustaz.
1: Ya, pertanyaannya apa, Ibu?
2: Ibu Ros. Saya pernah jadi istri kedua, suami pulang tidak kembali. Saya mendengar pesan lewat temannya saja. Dia menyuruh saya mengambil gajinya dan membayarkan hutangnya sisanya untuk biaya saya melahirkan. Setelah hampir satu tahun anak saya lahir, dia tidak kembali, saya menikah lagi. Setelah punya anak satu dengan suami kedua, suami saya yang pertama tahu kalau saya menikah lagi. Lalu dia menyerahkan saya pada suami kedua lewat hak.
1: Iya, kami mohon maaf terputus untuk Ibu Ros yang berada di Kalimantan. Dan mohon maaf kami belum bisa memahami dari pertanyaan Ibu. Dan mungkin nanti bisa ditanyakan pada sesi pembahasan mengenai masalah rumah tangga. Ya, baik. Kami ajukan kembali, Ustadz, pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, bagaimana dengan keadaan kaum muslimin sekarang? Di mana pemerintahan semuanya terbagi-bagi di setiap negara-negara. Ada juga yang mengaku kekhalifahan tersebut kepemimpinan bagi dunia Islam seluruhnya. Nah, apakah sikap kita pemimpin-pemimpin yang memimpin di suatu negeri itu merupakan pemimpin kita yang sebenarnya, Ustadz?
0: Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis safina menyebutkan khilafatun wa salasuna summal muluk, dalam riwayat summatullah mulkau liman yasha. Rasulullah menyebutkan bahwa pemerintahan yang hakiki berbentuk khilafah itu ada selama 30 tahun. Disebut khilafah nubuwah. Ya, disebut dan dinisbahkan khilafah nubuwah. Nah, benar-benar menjalankan sistem khilafah dengan sesuai dengan apa khilafah nubuwah. Setelah 30 tahun kata Rasulullah itu akan terjadi semacam kekuasaan, kerajaan-kerajaan. Maka oleh itu sebagian ulama menyebutkan bahwa awal raja dalam Islam itu raja yang paling adil adalah Muawiyah. Karena khilafah Muawiyah itu dalam bentuk kerajaan. Itu yang menyebut juga Sumal Muluk, Subtil Muluk. Allah berikan kekuasaan setelah itu kepada raja bentuk kerajaan. Setelah khilafah bentuk kerajaan. Di dalam Islam sebetulnya yang jadi persoalan yang penting itu adalah bagaimana tatbiknya di dalam kekuasaan. Bukan nama yang penting. Kalau tidak nama khilafah berarti tidak wajib taat, bukan begitu. Tapi tatbiknya yang penting, maknanya itu. Karena istilah-istilah ini akan memiliki pemahaman yang berbeda antara orang ke orang lain. Kalau kita lihat, di masa kekuasaan Bani Umayyah, semua ulama taat kepada pemimpinnya. Ya, maka oleh sebab itu disebut khilafah, karena khilafah Bani Umayyah lanjutan dari khilafah Ar-Rashidin. Walaupun sebagian ulama sistem jalinan turunan pepindah kekuasaan itu sistem turun-temurun. Nah, kemudian begitu juga di masa kerajaan Abbasiyah. Taib. Di masa Abbasiyah, kalau kita lihat, itu kaum muslimin memiliki di awal berdirinya itu sudah ada dua kekuasaan. Ya, walaupun di Andalus tidak sebesar kekuasaan yang resmi khalifah. Mereka tidak menamakan juga diri mereka sebagai khilafah Islamiyah saat itu. Ya, walaupun mereka di beberapa periode bahkan lebih kuat sebetulnya dibanding dengan di masa periode abad keempat Hijriyah, itu Andalus lebih kuat sebetulnya politik dan ekonominya. Tapi mereka tetap tidak mengatakan khilafah yang resmi tetap di Baghdad. Para ulama yang hidup di masa ini tetap mengatakan pemimpin yang ada di Andalus wajib ditaati oleh rakyat yang ada di Andalus. Pemimpin yang khilafah Islamiyah mereka tetap wajib kepada taat kepada pemimpin khilafah Islamiyah yang ada di Baghdad. Jadi, maka oleh sebab itu masing-masing yang hidup di wilayah tersebut, dua pemimpin wilayah tersebut, mereka taat kepada pemimpin wilayahnya. Dengan berkembangnya suasana berikut dan terus berkembangnya wilayah-wilayah, hidup para ulama-ulama di masa itu mereka tidak pernah mempermasalahkan masalah tentang taat kepada pemimpin. Karena itu adalah konsep dari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang sudah valid, di mana wajib taat kepada penguasa itu bagian salah satu konsep ya doktrin Ahlussunnah yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kita lihat telah hidup banyak ulama dengan dalam kondisi ketika kaum muslimin hidup di bawah kepemimpinan-kepemimpinan yang berbeda-beda. Dan itu memang sunatullah. Karena Islam sudah jauh melebar, tidak aku mungkin di satu kekuasaan. Ditambah lagi dengan kondisi politik yang semakin runyam, akhirnya masing-masing negara memiliki pemimpin-pemimpin sendiri. Ya, kalau wilayah Abbasiyah sekarang, kalau kita hitung itu ada berapa? Udah ratusan negara di bawah wilayah Abbasiyah sekarang, ya kan? Ya, karena itu termasuk semenanjung Arab, kemudian semenanjung yang ada di Balkan, kemudian sebagian daerah Afrika, dan sebagian daerah di Eropa, masuk kepada Abbasiyah semua itu. Ya, ratusan negara sekarang hanya di bawah satu khalifah saat itu. Tapi ulama-ulama kita tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak wajib taat kepada pemimpin kita. Semua ulama menasihatkan untuk mentaati pemimpin masing-masing. Karena ini sudah ada digambarkan Rasulullah SAW bahwa setelah khilafah nubuah akan terjadi muluk kekuasaan-kekuasaan kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis-hadis ketika Rasulullah menyebutkan terjadinya fitnah-fitnah, akan adanya banyak kekuasaan saling merebut semacam. Kemudian Rasulullah terjadi fitnah yang sangat berat ketika sebelah hadis Hudzaifah menjelaskan. Rasulullah tetap memerintahkan agar kaum muslimin taat kepada pemimpinnya selama tidak memerintahkan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Ya. Kalau bertentangan ajaran agama, apa artinya kita juga taat? Tidak, tidak boleh taat. Tapi bukan berarti pula kita menjadikan itu sebagai dalil untuk membeda antara ketaatan dengan mengguling kekuasaan. Kalau memberontak, itu sama sekali tidak ada peluang. Tidak ada dalam Islam memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin itu haram mutlak. Ya, tidak dibolehkan. Tetapi ketaatan bergantung kepada sesuai dengan perintahnya tadi, tidak bertentangan dengan agama, kita boleh taat. Kalau bertentang kita tetap taat, tapi bukan berarti kita menentang perintah-perintahnya yang lain. Hanya tidak ditaati perintahnya yang berselisih, menyelisihi hukum agama saja. Tapi bukan berarti itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk menolak perintah yang lain, untuk menjatuhkan kekuasaannya. Nah, ini yang perlu dipahami. Maka oleh sebab itu, dimanapun kita, kaum muslimin hidup sekarang, mereka wajib taat kepada pemimpinnya di mana wilayah kaum muslimin di situ. Ya, jadi kita taat kepada pemimpin kita. Orang Malaysia taat kepada pemimpinnya. Ya, orang Brunei demikian pula. Ya. Kemudian pula negara-negara Timur Tengah memiliki pemimpin-pemimpin tersendiri. Mereka taat kepada pemimpinnya. Ya, walaupun tidak berbentuk khalifah, tidak bernama khalifah. Ya, karena jabatan kepemimpinan dalam Islam itu ada imarah, ada malik, ada khalifah, ya. Kemudian di dalam istilah-istilah yang kalau salah saya bahas dalam tulisan yaitu pandangan politik Ahlussunnah terhadap penguasa, di sana saya sebutkan berbagai jabatan, penyebutan jabatan pimpinan dalam Islam itu. Ada disebut imam, ada disebut amir, ada disebut khalifah, ya, dan seterusnya. Maka semua itu tetap wajib kita taati karena dimanapun kita berada di wilayah tersebut. Jadi kita hidup negara tertentu, pemimpinnya kaum muslimin, maka wajib kita taati. Jadi walaupun tidak bernama, tidak berbentuk kekhalifahan. Sesuai dengan nas-nas yang menjelaskan tentang kondisi-kondisi di akhir zaman, di antaranya hadis-hadis tersebut telah dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang diberi judul kitabnya oleh Imam Nawawi, itu Kitabul Imarah. Silakan bagi para asatidz yang untuk melihat hadis-hadis sana, atau para ustadz, para kiai yang akan dapat penjelasan dari Imam Nawawi juga tentang bagaimana memahami hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih untuk kebersamaan antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman di studio Chelsea dan juga studio SD Imam Syafi'i. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Demikian khadil Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman Faedah-faedah Hajarah Islam bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafizallahu Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita akan simak kembali beberapa tilawah Al-Quran Karim Mubarakah ke ruang darah Anda.

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

0: بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba.

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ya di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: Alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
7: An Jabirin radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja di manapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, kitab Jannatul Mundar, mengenai pembahasan bidadari surga bagian yang kedua. Kita simak kembali, semoga dapat mengingatkan kita akan pelajaran telah beliau sampaikan di pertemuan yang telah lalu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al Jannatu wan Nar, yaitu judul umum menuju negeri abadi. Ikhwah, kita masih membahas tentang bidadari surga. Kita sudah bahas bahwasanya bidadari surga merupakan sosok wanita yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan di surga. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di surga dan memiliki kecantikan yang mempesona, yang sangat luar biasa. Sudah kita pelajari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa sifat ataupun bentuk fisik ataupun spesifikasi lah kita katakan ya tentang bidadari surga. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bidadari surga itu dia hurun ain. Hur artinya yang matanya bersih, putihnya sangat putih, yang bola mata hitamnya sangat hitam, kemudian ain artinya yang matanya itu luas, matanya itu lebar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dengan yaitu dengan sebutan al-kawa'ib. Kawa'ib yaitu seorang wanita yang dadanya ataupun payudaranya menonjol. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan bidadari tersebut dengan atrop. Atrop artinya yang sebaya, bukan orang tua. dan juga bukan anak-anak, tapi yang sebaya. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya penduduk surga itu masuk dalam bentuk usia 33, yaitu 33, yang usia 33. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang urub. Mereka adalah urub. Hurun ain ini beda dari surganya urub, yaitu al-mutahabbibah ila azwajiha, yaitu mereka yang sangat mencintai suami-suami mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mereka dengan lu'lu'ul maknun, yaitu mutiara yang tersimpan. Mutiara yang sangat terjaga dan sangat tersimpan. Kita tahu mutiara bagaimana indah dan cemerlangnya warna mutiara tersebut. Apalagi mutiara ini yang tersimpan, yang terjaga. Bukan mutiara yang terlantar, baik yang terbuang ke lumpur, yang terjatuh ke dalam lumpur, atau yang terlapisi oleh debu, bukan. Tapi mutiara yang terjaga, terawat, terpelihara. Jadi kalau mutiara terjaga dan terawat, kilauannya itu terlihat sangat jernih, ya. Kilauannya sangat jernih, tanpa ada sedikit pun yang menghalangi kilauannya tersebut. Itulah disebut dengan lu'lu'ul maknun. Allah juga menyebutkan dengan yakut wal marjan. Ikhwah, yakut di sini artinya kalau bahasa kita batu akik, mungkin rubi ya lah, batu rubi, rubi ya. Atau safir lah kita katakan, di mana kalau batu mulia safir atau rubi ini dia ada yang warna biru, ada warna merah, ada warna hijau, ada juga warna jernih, warna putih. Demikian ikhwah. Sama dengan marjan. Marjan ikhwah yaitu batu mulia tapi dia dari laut. Kalau yakut dia dari darat, yaitu seperti batu tambang lah kita katakan, dia berasal dari darat. Adapun marjan itu batu akik yang berasal dari laut. Demikian ikhwah, yang juga memiliki warna-warni. Beda dengan lu'lu. Lu'lu itu warnanya satu, ya, yaitu putih jernih. Adapun yakut dan marjan yaitu batu mulia yang memiliki warna-warna, yang berwarna-warni, ya, yang berwarna-warni. Hanya kalau yakut berasal dari darat, kalau marjan berasal dari laut. Ikhwah, menunjukkan bagaimana. Jadi mereka juga bukan hanya sekedar cantik jelita, bukan hanya sekedar wajah yang sangat menarik dengan mata yang mempesona, tapi juga mereka memakai pakaian yang berwarna-warni yang juga semakin membuat mata indah memandangnya. Semakin indah dipandang oleh mata. Itu ikhwah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya mereka ini qasiratut tauf, yaitu yang dia tidak memandang, pandangannya itu terbatas. Para mufassir menyebutkan dia ataupun mereka, para bidadari surga ini, tidak memandang kecuali hanya kepada suami-suami mereka saja. Tidak pernah mereka memandang ke laki-laki yang lain. Pandangan mereka, tatapan mereka hanya untuk suami-suami mereka. Tak pernah sekalipun mereka mengarahkan tatapan mereka kepada laki-laki yang lain yang bukan suami mereka. Menunjukkan mereka seorang wanita, yaitu para wanita yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Allah juga menyebutkan lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Mereka itu belum pernah sebelumnya disentuh baik oleh manusia maupun oleh jin. Dengan artian mereka adalah wanita-wanita perawan, belum pernah menikah sebelumnya. Pernikahan mereka pertama adalah dengan suami mereka yang di surga itu. Tidak pernah dia menikah sebelumnya. Itu menunjukkan ikhwah betapa sucinya, betapa terjaganya. Bukan hanya cantik yang mempesona, bentuk fisik juga sangat menggoda. Kemudian mereka juga terjaga kehormatannya. Mereka juga menjaga kehormatan mereka. Bahkan ya, bahkan pandangannya pun tidak ditujukan kecuali hanya kepada suaminya. Tatapannya tidak diberikan kecuali hanya untuk suaminya. Demikian ikhwah, ya. Tidak pernah dia menatap laki-laki lain. Itulah ikhwah, a'azallahu wa iyyakum, mengenai sifat bidadari surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sudah kita pelajari. Kita tambah lagi ikhwah. Wanisa'u ahlil jannah, ya, wanisa'ul jannati lasna kanisa'id dunya. Bidadari surga tak sama dengan wanita-wanita dunia. Mengapa? Fa innahunna mutahhiratin minal hayd wan nifas. Karena mereka wanita-wanita yang suci dari haid dan nifas. Dengan artian mereka tidak pernah mengalami haid dan tidak pernah juga mengalami nifas. Para pemirsa masih ingat kajian kita beberapa waktu yang lalu, yaitu keinginan penduduk surga, ya. Penduduk surga itu punya harapan-harapan. Semua harapan penduduk surga itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala penuhi, termasuk apabila penduduk surga itu ingin punya anak. Ya, ingin punya anak. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min idza ishtahal walad fil jannah kanat hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi." Seorang mukmin kalau dia ingin punya anak di dalam surga kelak, maka hamil, melahirkan, kemudian anak tersebut dewasa, itu langsung pada saat itu juga, ya, pada saat itu juga. Jadi ketika penduduk surga ingin punya anak, maka Allah Subhanahu wa taala penuhi keinginannya. Mereka langsung hamil, begitu hamil besar, langsung besar perutnya, melahirkan, dan anak pun jadi besar. Demikian ikhwah, ya. Tidak ada proses wahnan ala wahnin, yaitu kesusahan di atas kesusahan. Kita lihat bagaimana istri kita ketika hamil mengandung anak-anak kita, mereka wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Kemudian terkadang mabuk, muntah, apapun tidak bisa dimakan. Demikian ikhwah, tidur susah, ya, telentang susah, miring susah, semua susah. Wahnan ala wahnin. Kemudian setelah itu, ketika dia melahirkan, itu juga wahnan ala wahnin. Sakit yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, menyusuinya juga, itu juga perlu apa namanya, kesungguhan. Terkadang susunya lecet karena isapan anaknya yang kurang tepat. Perih ketika dia kepingin menyusui anaknya, tapi perih dia rasa. Dia tahankan setahan-tahannya. Wahnan ala wahnin. Ikhwah, wahnan ala wahnin. Dan itu dilakukan dengan senang hati. Ya. Tetapi di surga, nah, kemudian terjadi nifas. Demikian ikhwah, itu di dunia. Di surga ikhwah, ketika penduduk surga ingin punya anak, Allah berikan anak juga melalui jalur yang sama. Hamil tapi langsung. Langsung hamil, langsung melahirkan, dan anak pun cepat besar. Langsung besar. Tanpa ada proses nifas. Tanpa ada proses wahnan ala wahnin. Fa innahunna mutahhiratun minal haidi wan nifas. Penduduk ataupun bidadari surga suci dari haid dan nifas. Wal busaq, tak ada air ludahnya ataupun tak berdahak. Walal muhat, wal muhat, tak juga tidak ada punya cairan hidung atau ingus. Wal baul juga tidak ada air seninya atau tidak ada air kencingnya. Wal ghaid dan juga tidak ada kotoran tinjanya. Wa hadza muqtada qawluhu ta'ala, dan inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa lahum fiha azwajun.

sallallahu alaihi wasallam an jamalin nisa'i ahli al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan juga, telah menceritakan kepada kita bagaimana cantik mempesonanya para bidadari surga. Fafil hadith alladhi yarwihi al-Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Awalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatul badri. Rombongan yang pertama masuk ke dalam surga, bentuk mereka seperti bentuk mereka, penampakan mereka seperti bulan purnama, seperti bulan di malam purnama. Artinya kita lihat bagaimana purnama, ikhwah ya. Purnama itu bulannya sangat indah dan dia penuh bulat ya, dan cahayanya cukup terang. Cahaya purnama merupakan cahaya yang bisa kita nikmati ya. Makanya sering para pujangga-pujangga mengibaratkan keindahan seorang wanita itu, kecantikan seorang wanita dikatakan bak purnama ya, bak purnama. Karena apa? Karena wajahnya bercahaya, menarik, dan dipandang, dan kalau dipandang apa namanya tidak bosan mata memandangnya. Kalau kita lihat purnama itu kan sangat indah, ikhwah. Di samping kiri kanannya gelap, dialah sendiri, dia sosok sendiri yang terang benderang, dan cahayanya itu betah untuk dipandang. Beda dengan matahari, ikhwah. Matahari benda Allah, makhluk Allah yang sangat terang benderang, dan dia tidak bisa dipandang mata, bahkan sulit untuk dipandang mata ya, sulit untuk dipandang mata, tidak bisa dinikmati oleh mata. Cahaya matahari tidak bisa dinikmati oleh mata. Beda halnya dengan rembulan, terutama bulan purnama, itu enak dipandang. Demikian, ikhwah, karena cahayanya redup ya, tidak terlalu gelap, dan juga tidak menyilaukan. Inilah yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk rombongan pertama yang masuk ke dalam surga itu bagaikan bulan purnama. Ikhwah, ini kan merupakan apa namanya ya? Kiasan, ya kiasan. Bukan berarti bagaikan bulan purnama itu mereka bentuknya bulat-bulat begitu masuk ke dalam surga, bukan begitu maksudnya ya. Mereka itu orang-orang yang menarik mata, artinya yang sangat indah kalau dipandang mata ya. Mereka orang-orang yang luar biasa ketampanannya, kalau dia wanita yang luar biasa kecantikannya, yang bercahaya, yang indah dipandang mata dan tidak bosan ditatap. Itu, ikhwah. Ya, jadi bukan bulat-bulat bentuknya bulat masuk ke dalam surga, enggak begitu, ikhwah, ya. Kemudian la yabsukun, mereka tidak memiliki dahak, tidak ada dahaknya atau tidak ada ludahnya. Wala yamtakhitun, dan mereka juga tidak punya ingus, tidak ada ingus, lendir, kelenjar air hidungnya enggak ada. Juga enggak ada kelenjar air liurnya, enggak ada. Wala yataghawwatun, mereka juga tak pernah BAB, tak ada buang air besar, tak ada. Aniyatuhum fi hadzahab, adapun bejana-bejana yang mereka gunakan di dalam surga semua terbuat dari emas. Wa amsyatuhum minadz-dzahabi wal fiddah, sementara sisir mereka ada yang terbuat dari emas dan juga ada yang terbuat dari perak. Makanya, ikhwah, Rasulullah melarang kita kalau di dunia sekarang ini makan dan minum pakai bejana dari emas dan perak. Beliau katakan, la ta'kulu bi aniyati dhahabil fiddah, la tashrabu bi aniyati dhahabi wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihafihima.

0: فَإِنَّهَا لَكُمْ فِي فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Jangan kalian makan dan minum dengan menggunakan gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena emas dan perak itu untuk orang-orang kafir di dunia, adapun untuk kalian itu nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah. Beliau juga menyebutkan dalam hadis yang lain, fa innama alladzina ya'kuluna bi anyati dzahabi wal fiddah, mereka yang makan ataupun minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, innama ya'kulu fi batni innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya dia sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Ya, untuk orang-orang mukmin, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak ini hanya khusus untuk mereka di hari akhirat. Ya. Maka barang siapa yang makan dan minum dengan bejana dengan terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan merasakan nanti di hari akhirat, dan dia juga asam, artinya sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwasanya penduduk surga itu tidak meludah, tidak ada ingusnya, juga tidak ada buang air besarnya. Bejana-bejana mereka terbuat dari emas dan perak. Kemudian sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Berarti ikhwah, ya kalau ada sisir berarti ada rambut dong. Ya, karena sisir itu gunanya untuk menyisir rambut. Wa majamiruhum al-aluwatu. Adapun majamir ini ikhwah, wangi-wangian yang dibakar ya. Kalau orang Indonesia kan biasa untuk mewangikan ruangan itu dengan menyan. Hanya memang ini digunakan untuk para dukun biasanya. Ya. Kalau di luar sana menyan ini dibakar untuk mewangi ruangan. Kalau di Indonesia banyak digunakan untuk dukun. Tapi itulah dia, mewangikan dengan cara membakar sesuatu. Jadi asapnya itulah yang membuat ruangan menjadi wangi. Nah, untuk bukhor apa namanya, asap-asapan apa namanya ya, itulah intinya bukhornya ataupun wangi-wangian asap penduduk surga adalah al-aluwatu, yaitu gaharu. Ya, gaharu. Tapi ingat ikhwah, jangan disamakan gaharu, kayu gaharu dunia dengan kayu gaharu gahayu akhirat. Ingat, kayu gaharu itu yang asli, yang bagus itu nilainya dijual dengan per gram. Sudah mirip dengan emas. Artinya kayu yang termahal yang digunakan untuk pewangi ruangan atau untuk wangi-wangi ruangan dan dilaksanakan ataupun diaplikasikan dengan cara membakarnya. Itu ikhwah. Tapi ingat, ya, ingat, gaharu surga tidak sama dengan kayu gaharu dunia. Warashhum almis, keringat mereka itu aroma kesturi. Jadi keringat mereka, kalau kita kan keringatan ini keluar keringat, baunya ada yang bau amis, ya. Kemudian ada yang bau asam, ada yang bau asam pahit, gitu-gitulah ikhwah. Itulah keringat kita. Tapi kalau keringatnya penduduk surga, aromanya aroma kasturi. Ya. Wa rashhum al-misk, dan keringat mereka yaitu al-misk. Jadi ini bukan keringat aromanya kasturi, bukan. Keringatnya itu kasturi. Minyak kasturi. Keringatnya penduduk surga itu kasturi, bukan dia keringat yang berbau kasturi, bukan. Keringatnya itu sudah minyak wangi kasturi. Ya. Jadi kalau adalah penduduk surga, keringatan dia kita gini kan, ya. Keringatnya kemudian kita taruh di sini. Jadi parfum. Jadi keringatnya jadi parfum kita. Jadi ikhwah, itu dia. Jadi keringatnya itu kasturi. Wa kullu wa li kulli wahidin minhum zaujatan. Untuk mereka, ya, Allah akan siapkan untuk mereka setiap satu orang mereka dua istri, ya, yang pertama sekali masuk ke surga, rombongan pertama yang masuk surga, yang penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama, ya, bagaikan bulan purnama, mereka ini setiap satu orang akan dinikahkan oleh Allah dengan dua orang istri. Makanya ikhwah, ya, bagi para ikhwan yang di dunia belum berpoligami, ya sudah, di akhirat saja. Yang penting masuk surga dulu ikhwah. Insya Allah minimal Allah akan beri dia dua istri. Bersabar dulu di dunia kalau tidak sanggup adil. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi min al-husn. Di mana mukh ini ikhwah bagian dalam dari tulang, ya. Bahasa kita sumsum lah, sumsum tulang. Ya, sumsum tulang. Jadi sumsum tulang betisnya terlihat dikarenakan saking cantiknya. Bayangkan ikhwah, saking indahnya, saking beningnya ini bidadari, ya, sumsum tulangnya itu kelihatan. Kalau kita bayangkan sekarang, kalau ada wanita yang kelihatan sumsumnya, kita katakan mengerikan, bukan indah. Jangankan sumsumnya, kalau dia terlihat tulangnya saja sudah mengerikan. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, tidak nanti di surga. Makanya ada sebahagian yang mengatakan bahwasanya itu bukan hakiki. Ini hanya sebagai apa namanya? Hanya sebagai wasful balaghi. Balaghi artinya pensifatan yang mubalaghah, yang hiperbolik. Yang maksudnya itu untuk menunjukkan betapa beningnya para bidadari itu. Betapa indahnya tubuh para bidadari itu. Sehingga diungkapkan dengan seperti ini. Sangkin indahnya, sangkin bersihnya. Ya, yang lalu kita sebutkan yaitu seperti luk-luk, mutiara. Sangkin indahnya, sangkin beningnya. Bahkan sum-sum tulangnya itu kelihatan. Sum-sum betisnya itu kelihatan. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi karena ini tak terbayangkan, disebutlah ini hanya sebagai mubalaghah. Sebagai bahasa hiperbolik. Ada yang menyebutkan enggak, ini hakiki. Ya, hakiki. Makanya ikhwah, saya cenderungnya pada pendapat yang kedua ini. Karena memang tidak bisa kita nalar ikhwah. Karena yang sering kita ulang-ulang, konsep kita berbicara masalah surga, mala ainun ra'at. Sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah juga terbayangkan dalam hati. Dengan artian, kalau kita melihat sebuah keindahan, seorang yang sangat mempesona, maka tak seperti itulah surga. Tak seperti itulah surga. Sesuatu yang lezat, tak seperti itu surga. Jauh di atas dari ekspektasi kita. Artinya ikhwah, kita itu punya akal. Akal kita itu inputnya 5, melihat, mendengar, meraba, mencicipi, lagi mengecap, ya. Mendengar, melihat, mencicip, ya. Meraba, apa satu lagi? Yang 5 lah pokoknya, ya, panca indera kita, yang 5. Itulah input data kita, ya. Input data kita. Mendengar, melihat, mencicip, meraba, ini semua kan terbatas ikhwah. Kita melihat, terbatas penglihatan kita. Kita mendengar, terbatas penglihatan kita. Kita mencicip, terbatas cicipan kita. Cicipan kita ini bahkan terkadang satu makanan, kita katakan pahit, dia katakan enak. Kita katakan enggak enak, mereka katakan enak. Demikian ikhwah nisbi. Demikian juga mata yang kita katakan. Kita katakan, wah ini dia itu sangat tampan. Yang lain mengatakan biasa-biasa aja. Demikian ikhwah, terbatas. Demikian. Dan surga itu di luar jangkauan pikiran kita. Bayangkan ikhwah, kalau sampai Rasulullah katakan wala khatara ala qalbil bashar, tak terbetik dalam hati, berarti enggak bisa kita katakan mubalaghah. Ya. Kita tak bisa katakan hadis ini mubalaghah ataupun berlebihan ataupun bahasa hiperbolik. Ikhwah, memang begitu hakikatnya. Hanya toh gimana ya, kita enggak tahu gimana pada hakikatnya kita enggak tahu. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang hakiki, bukan majazi juga bukan mubalaghah. Karena tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, enggak terbayangkan oleh pikiran kita. Demikian ikhwah rahimallahu, apalagi dalam kaidah dalam kaidah usul bahwasanya al-haqiqatu yuqaddam al-majaz. Ya. Al-haqiqatu yuqaddam al-majaz. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya kita harus mendahulukan yang hakiki, ya, yang makna hakiki ketimbang makna majazi. Selama tidak ada terlarangnya, tidak ada penghalangnya. Misalnya ikhwah, kita katakan bahwasanya seekor singa sedang mengaum, ya, singa mengaum itu hakiki. Tapi kalau kita katakan singa sedang berkhutbah, berpidato, enggak mungkin kan singa itu berkhutbah berpidato, karena kita tahu singa kan mungkin berpidato. Karena terhalang ini dan itu di dalam jangkauan kita ikhwah, itu berada dalam jangkauan kita, maka kita katakan ini pasti singa bukan hewan. Ini pasti singa ini maksudlah manusia yang gagah berani. Sehingga orang katakan dia singa. Demikian ikhwah. Adapun ketika kita bicara masalah akhirat, sulit kalau kita katakan itu majas. Apalagi dengan bahasa mubalaghah. Rasulullah tidak menyebutkan mubalaghah di sini. Ya. Jadi gimana? Melihat apakah tulang sumsumnya melihat? Iya hakiki. Tulang sumsumnya terlihat hakiki. Tapi gimana? Allahu a'lam. Karena tidak bisa kita bayangkan. Seperti yang kita katakan tadi, kalau dengan akal kita sekarang memahami hadis ini, maka kita bisa fikskan bahwasanya itu bidadari nggak indah, bahkan menakutkan. Kalau kita gunakan akal kita sekarang, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, seperti misalnya ketika Allah katakan wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun, bahwasanya bidadari itu seperti mutiara-mutiara. Pernah lihat mutiara? Itu kan warnanya agak silver-silver. Agak silver gitu kan. Ikhwah, coba ada wanita warnanya silver. Gimana? Ya bukan putih dia. Agak-agak berkilat gitu ikhwah. Nggak ada yang nggak cantik kita katakan. Ini manusia silver namanya yang sering. Yang kalau di Medan itu ada di simpang-simpang jalan. Ini kan ikhwah. Tapi ini satu hal yang Allah sedang menceritakan kepada kita bagaimana keindahan mempesonanya kecantikan para penduduk surga, terutama para bidadari-bidadari surga. Rasulullah katakan bahwasanya yura mukhu suqihima min wara'il lahmi min husn. Bahwasanya sumsum tulang betisnya itu terlihat saking indahnya, saking cantiknya mereka. Jangan bayangkan dengan kita sekarang. Itulah cara Rasulullah SAW mengungkapkan bagaimana keindahan para bidadari-bidadari surga. Dan ini hakiki. Ya. Karena tidak boleh kita mengatakan ini majazi atau mubalaghah hingga ada dasar yang mengatakan ini adalah bahasa mubalaghah. Demikian ikhwah. Atau hiperbolik. Ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, saya cenderungnya pada ini hakiki. Ya. Bagaimananya Allahu a'lam? Gini aja. Bagaimananya kita berusaha nanti kita masuk surga. Demikian ikhwah. Berusaha untuk masuk surga, kita saksikan sama-sama gimana sebenarnya ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanzur ila hadzal jamali alladhi yuhadditsu anhu Rasulullah sallam. Kamu lihat bagaimana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita keindahan dan kecantikan para bidadari ini. Hal tajidu lahu naziran mimma ta'rif? Apakah ada kira-kira yang sama dengan ini sebagai yang pernah engkau ketahui? Apa ada wanita yang secantik ini? Jawabannya tidak lah ikhwah. Ya. Oh, kecantikan bidadari itu enggak bisa kita bayang-bayangkan. Kita lanjutkan lagi. Beliau mengatakan, "Walau anna imra'atan min ahlil jannah." Seandainya seorang wanita, ingat hanya satu orang saja, bukan ramai-ramai, ya. Seandainya satu orang wanita saja dari penduduk surga, ittala'at ilal ahlil ardi, dan mereka ittala'at ini ikhwah, ya, bukan mereka turun ke bumi, enggak. Mereka ittala'at itu dalam bahasa Arab zuhur min makanin ali, artinya dia menampakkan dirinya dari arah atas. Makanya kan kalau matahari ittala'at syams, matahari terbit, ya, itu dari arah atas. Jadi ikhwah, seandainya satu orang bidadari itu terbit gimana ya, muncullah kita katakan, bukan sampai turun ya, bukan turun ke bumi, bukan. Seandainya seorang bidadari itu menyingkapkan dirinya. Nah, itu dia. Menyingkapkan dirinya terhadap penduduk-penduduk bumi. Ittala'at ila ahli ardi. Menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi. La adha'at ma bainahuma. Niscaya, niscaya akan terang benderanglah dari mulai tempat bidadari itu menampakkan dirinya sampai ke bumi. Itu semua menjadi terang benderang. Berarti angkasa, bumi, langit itu terang benderang. Mulai dari tempat si bidadari menunjukkan dirinya sampai ke penduduk bumi, di bumi itu semua jadi terang benderang. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Coba perhatikan. Kira-kira yang bisa membuat terang benderang seperti ini apa? Pikiran kita, kita katakan ya seperti matahari. Ya. Seperti matahari. Enggak akan mungkin ada terang itu ya bisa menerangkan semuanya, ya. Sementara terang itu redup seperti bulan purnama. Bulan purnama kan itu enggak tidak terlalu apa tajam kan apa sinarnya. Makanya sekitarnya itu gelap. Tapi kalau matahari kan tidak, ikhwah. Sekitarnya dibuatnya terang benderang semuanya. Itulah bidadari kalau dia menyingkapkan dirinya kepada penduduk bumi. Tapi kita pikirkan lagi dengan akal kita, ya. Kira-kira bisa bisa kita menikmati seorang bidadari yang cahayanya itu menerangi langit dan bumi. Kita pasti akan katakan ya nggak bisa, silau men, gitu kira-kira. Silau, nggak bisa kita pandang. Nggak bisa kita menatap sebagaimana kita menantang dan menatap cahaya matahari. Apakah cantik jelita seperti itu? Ya, kalau logika kita katakan tidak. Apakah ini lantas kita katakan hiperbolik? Kalau seperti itu kita artikan dengan hiperbolik yang berarti tidak nyata, hanya apa namanya mubalaghah, berarti banyak sekali yang mubalaghah di sini, ikhwah. Nanti bisa diartikan semua yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis jadi mubalaghah semua jadinya. Allahu a'lam bishawab. Saya cenderungnya pada pendapat yang mengatakan hakiki ini, ya, hanya saja akal kita belum mampu untuk membayangkannya. Ya, sekali lagi akal kita belum mampu untuk membayangkannya karena Rasulullah katakan wala khatar ala qalbil bashar, dan tidak bisa terbayangkan dengan dan tidak bisa kita membayangkannya dan tidak bisa terbayang dalam dalam hati. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Walau anna imra'atan min ahlil jannati, apabila seorang wanita dari penduduk surga, ittala'at ila ahlil ardi, dia menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi. Ingat, ittala'at artinya muncul dari atas, ya. Bukan turun, ya, hanya sekedar menyingkapkan dirinya kepada penduduk bumi. La adha'at ma bainahuma, niscaya dia akan membuat terang benderang antara duanya. Dari tempat dia menyingkapkan diri sampai kepada penduduk bumi. Ada yang mengartikan niscaya langit dan bumi akan terang benderang. Wala mala'at hurihan, dan aroma wanginya pun akan menyelubungi semua langit dan bumi. Bayangkan ikhwah itu pakai parfum apa itu ya? Bayangkan ikhwah. Jadi artinya bukan hanya cahayanya ya yang menerangkan alam, tapi aromanya juga menyelubungi langit dan bumi. Luar biasa. Ikhwah, perhatikan. Kalau kita punya parfum, parfum nih, bisa sampai radius misalnya 500 meter lah kira-kira. Ya. Jadi jauhan ya, 500 meter. 50 meter lah. Radius 5 meter tuh mencium aroma wangi kita. Kira-kira, kalau kita jauh 500 meter, itu wangi. Terus kalau kita mendekat, terus wanginya akan semakin tajam, semakin tajam. Bisa-bisa ketika kita dekat dengan sumber wangi tersebut, hidung kita sudah tidak mampu untuk menciumnya. Karena saking wanginya. Dan ini kan ikhwah. Karena yang namanya makhluk itu, ya apa namanya, bagaikan cahaya. Cahaya itu semakin lama dia semakin redup. Semakin jauh, karena dia penjalarannya, ya, penjalarannya di udara itu semakin lama semakin redup. Semakin jauh semakin redup. Semakin dekat semakin cerah cahayanya. Demikian juga dengan aroma. Itu kan kalau aroma wangi di dunia. Adapun aroma wangi penduduk surga, bidadari surga, nggak seperti itu, ya, nggak seperti itu. Oleh karena itu ketika mereka satu orang wanita saja menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi, dia akan terang, membuat terang benderang langit dan bumi, dan juga akan menyelimuti langit dan bumi dengan aroma wanginya. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh nasif itu ikhwah, ada yang menyebutkan khimar, tapi sebenarnya nasif itu adalah pakaian ataupun kain yang menutupi bagian kepala. Ya, yang dipakai oleh wanita. Kain yang menutupi bagian kepala. Jadi bukan jilbab yang sampai panjang, enggak, yang hanya menutupi kepala. Kain yang menutupi kepala, yang menutupi kepala itu dikatakan nasif. Sungguh, kita bahasa kita selendang aja lah ya. Sungguh selendangnya para bidadari surga itu lebih indah, lebih mahal, lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Bayangkan ikhwah, hanya satu selendang. Terbuat dari apa itu selendang? Demikian ikhwah. Tidak terbayangkan oleh kita ini selendang jenis apa, sampai kalau seandainya seluruh harta kekayaan dunia dari mulai munculnya dunia sampai berakhirnya dunia dikumpul-kumpulkan, jika dibandingkan dengan harga ataupun dibandingkan dengan kemuliaan selendangnya bidadari surga, itu belum ada apa-apanya. Lebih mulia, lebih berharga, lebih indah ketimbang dunia dan seisinya. Nggak terbayangkan ikhwah. Lantas kita katakan juga ini hiperbolik. Nggak bisa ikhwah. Hiperbolik semua nanti. Kalau kita katakan satu hiperbolik, berarti semua juga hiperbolik. Jadi ikhwah, azallahu wa'alaikum, itu hakiki. Semua hakiki. Ya, hanya memang kita belum bisa untuk membayangkannya. Ya, ini saya sering ulang-ulang. Surga itu konsepnya mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga. Dan satu hal yang lebih penting lagi, terkadang kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, tapi masih bisa dibayangkan dalam hati kita. Ini hati kita pun tak cukup untuk membayangkannya, ikhwah. Tak cukup luas untuk membayangkannya. Bayangkan, itulah surga. Dan seluruh fasilitas yang Allah siapkan di surga, itu semuanya tak terbayangkan kita. Kalau masih kita bisa bayangkan, ketahuilah surga tak seperti itu. Termasuk para bidadarinya. Demikian ikhwah. Makanya wajar saja kalau Rasulullah katakan selendang penduduk surga itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Tak terbayangkan kan? Ya sudah, sampai di situ. Demikian ikhwah. Nggak usah dibayangkan. Terbuat dari apa ya kira-kira ya? Dari emas. Emas nggak akan mungkin lebih mulia dibandingkan semua seisinya. Atau ada payet-payetnya. Nggak, ikhwah. Ya. Jangan berusaha untuk membayang-bayangkan. Kalau Anda berusaha membayang-bayangkan, saya khawatir Anda bisa miring nanti jadinya. Karena nggak akan terbayangkan. Ya, akal kita, hati kita kurang luas untuk menjangkaunya. Kita lanjutkan lagi. Hadis diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Saya ulangi hadisnya. Walau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila ahlil ardi la adha'at ma bainahuma. Seandainya satu orang wanita saja, itu satu orang saja, bukan dua atau tiga, satu saja. Apabila seorang bidadari penduduk surga, mereka menyingkapkan dirinya ke penduduk dunia, niscaya akan teranglah langit dan bumi dan seisinya. Kemudian wala mala'athu srihan, dan dia akan diselubungi oleh aroma wangi yang sangat luar biasa. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa man fiha. Sungguh selendang yang ada di kepala mereka di penduduk surga, wanita surga, itu lebih mulia ketimbang dunia yang seisinya. Ada satu hal ikhwah yang perlu kita catat. Berarti penduduk surga itu, ya, wanita surga itu, dia memakai penutup kepala karena ada nasifnya. Itu dia. Hanya kita nggak bisa bayangkan nih jenis nasifnya ini apa. Itu ikhwah. Ingat, penduduk surga itu menutup kepalanya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang mukmin, ya, wanita-wanita mukminah untuk menutup kepalanya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisal mu'min yudnina min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita muslimin, muslimah, untuk merendahkan jilbabnya. Artinya tertutup kepalanya. Demikian ikhwah. Jadi kalau mereka yang tak menutup kepala, gimana nanti? Di surga. Gimana nasib mereka ini? Ya, makanya yang menutup kepalanya di wanita, yang menutup kepalanya di dunia, ya, menutup aurat kepalanya di dunia, yang menutup aurat di dunia, maka merekalah yang lebih layak untuk menempati surga bersama suami-suaminya. Kita lanjutkan lagi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Wa tahdidu 'adadi zaujati kullu zaujati kulli syakhsin fil jannati bi itsnaini yabdu annahu aqallu 'adadin. Pembatasan jumlah istri-istri penduduk surga itu dengan sebutan dua orang itu menunjukkan jumlah minimal. Jadi laki-laki penduduk surga dia memiliki minimal istrinya dua orang. Tidak ada yang hanya satu orang. Ya, saya ulangi, laki-laki penduduk surga minimal istrinya dua orang. Alias seluruh penduduk surga, seluruh laki-laki surga, mereka adalah orang-orang yang berpoligami. Istrinya tidak hanya satu, tapi minimal dua. Jadi nggak ada suami-suami yang memiliki satu istri di surga. Minimal dua. Dan dengan ikhwah. Ya? Makanya Rasulullah pernah katakan, untuk laki-laki di dunia, apa kata Rasulullah SAW? Khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Artinya itu dengan adil, ya, dengan keadilan. Karena kalau nggak adil nanti senget nanti. Ininya bahunya akan turun sebelah nanti hari kiamat. Demikian ikhwah. Kenapa? Kenapa menjadi laki-laki yang terbaik? Kan tanggung jawabnya sangat besar ikhwah. Ya. Tanggung jawab itu sangat besar, bebannya semakin besar. Jadi dia harus berusaha memperjuangkan ini semua. Itu ikhwah, ya. Jadi sekali lagi bahwasanya adapun yang disebutkan dalam hadis bahwasanya setiap orang akan dinikahkan dengan dua orang istri itu merupakan jumlah minimal. Ya, sekali lagi nanti laki-laki yang ada di surga yang menjadi penduduk surga jumlah minimal istrinya itu dua. Alias tidak ada laki-laki surga pun yang memiliki hanya satu istri. Waqad warada anna syahida anna syahid yuzawwaju bi isnataini wa sab'ina zaujatan min al-hurnain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang insyaallah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Demikian para ikhwafiddin, rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Balisal muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Roja dimanapun saat ini Anda bersama kami, telah kita ikuti dan simak dari awal hingga akhir pembahasan kitab Al-Jannatu Wan-Nar bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, yaitu mengenai penjelasan beliau penghuni surga, salah satunya adalah bidadari surga yang merupakan bentuk nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi para penduduk atau penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, motivasi agar kita berbenah diri, berbenah akhlak, berbenah diri dalam hati, adab, tentu dengan berbekal ilmu yang sahih yang kita ambil dari para ulama yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW di dalam beribadah dan mengamalkan dinul Islam ini, di mana para sahabat menjadi murid-muridnya yang mencontoh secara langsung melihat dan mendengar dengan telinga mereka ucapan, anjuran, larangan dan perintah dari beliau, yang saat ini kita bisa simak dari para asatidzah kita. Semoga ini menjadi pelita bagi jalan kehidupan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan simak kembali beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
6: Dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Wal 'asr.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: آيات من القرآن. أعوذ

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Al-Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Khadil salam rahimani wa rahimakumullah. Telah kita simak bersama lantunan tilawah Al-Qur'an Karim Mubarakah yang kami hadirkan dari pembacaan surat Al-Qalam. Semoga dapat memberikan ketenangan, kesejukan, dan Allah mudahkan kita untuk mentadaburi serta berusaha semaksimal mungkin memahami dan mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya. Nantikan program kami selanjutnya yaitu berkaitan dengan khutbah salat Jumat yang insyaallah akan diselenggarakan di Masjid Al-Barakah, di mana di kesempatan siang hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC. Kita akan simak kembali beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

إنه عدو كبيرا ولم يعقب

0: رهب
1: نحمده ونستعينه ونستغفره
2: جزاك الله خيرا بارك الله فيك
3: رجا تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، kita berada di hari-hari tasyrik, hari-hari yang diharamkan padanya berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari ini akhwat Islam, disyariatkan kita untuk makan dan minum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, jam'un nasi fi ayyam fi al-'idain wa ayyam at-tashriq min sya'airil Islam wa sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati. Mengumpulkan orang-orang untuk makan di hari di dua hari raya dan di hari-hari tasyrik adalah merupakan syiar Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan untuk umatnya. Sesungguhnya ya akhal Islam, tentunya kita harus mengingat bahwa makan dan minum adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tanpa makan dan minum kita tidak akan bisa hidup ya akhal Islam. Dan mengingat nikmat itu adalah merupakan sebab yang menyebabkan seorang hamba bersyukur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu itu. Setiap kita lapar kecuali yang Allah berikan makan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, ya ibn Adam, kullukum jai' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai anak Adam, setiap kalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Akhal Islam, saudaraku seiman, terlebih rezeki yang halal, makanan yang halal itu adalah merupakan makanan yang barokah. Makanan halal itu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Namun tentunya ya akhal Islam, saat kita makan dan minum, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, niatkan agar kita makan dan minum itu yang pertama untuk menghidupkan syiar Islam. Yang kedua, yaitu agar kita kuat dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan niat itulah kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebatas niat, sebatas makan tanpa ada niat apa-apa, tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Akhal Islam, saudaraku seiman. Yang kedua, berusaha untuk berzikir kepada Allah. Sebelum makan kita ucapkan bismillah. Setelah makan kita ucapkan alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa ma u'tiya khairun mimma akhad. Tidaklah seorang hamba diberi nikmat oleh Allah lalu ia mengucapkan alhamdulillah kecuali yang Allah berikan kepada dia berupa ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada apa yang ia ambil berupa kenikmatan. Karena dengan mengucapkan alhamdulillah, seseorang bukan hanya mendapatkan nikmat dan rezeki yang baik, akan tetapi juga diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis, apabila seorang hamba telah makan dan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah ghufrat lahum ma taqaddama min dhanbi.
Apabila seorang hamba makan, lalu setelahnya mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini dengan tanpa daya dan upaya kecuali darinya, kecuali pasti Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, janganlah berlebihan dalam makan dan minum. Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Rasulullah SAW memberikan kepada bimbingan kepada kita tentang tata cara makan yang sehat. Rasulullah SAW sabda, ما ملأ آدم وعاء شرا من بطنه. Tidaklah seorang manusia memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam, cukuplah bagi anak Adam itu luqaimat yuqimna sulbah, beberapa suap yang ia bisa masukkan ke perutnya untuk menegakkan tulang punggungnya itu. Tapi kalau ternyata dia harus makan juga, kata Rasulullah, fathuluthun li ta'amihi, wathuluthun li syarabihi, wathuluthun li nafasihi. Maka jadikan sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ini cara makan yang paling sehat dengan kesepakatan seluruh ahli kesehatan. Siapapun yang memperhatikan ini akhi, maka insya Allah Allah berikan kepada dia kesehatan. Adapun kita berlebihan dalam makan dan selalu kenyang saat makan, itu bukanlah hadyur Rasul, petunjuk Rasulullah SAW. Naam, sesekali kenyang silahkan saja. Tapi bukan kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya setiap makan itu harus kenyang dan kenyang. Karena Rasulullah sudah menyebutkan tadi, tidaklah manusia memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Karena dari makanan, apabila kita berlebihan, banyak menimbulkan penyakit, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya akhal Islam, disunnahkan kita berjamaah saat makan. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya barokah itu ada pada tiga perkara, di antaranya yaitu berjamaah. Apabila kita makan berjamaah, dan itu kebiasaan Rasulullah SAW, beliau kalau makan selalu berjamaah dengan para sahabatnya, maka itu tentu lebih barokah untuk kita ya akhul Islam. Terlebih di hari-hari ini, di hari-hari tasyrik, sebagaimana disebutkan Ibn Taimiyah tadi, bahwasanya mengumpulkan manusia untuk makan di dua hari raya dan di hari-hari tasyrik, itu termasuk syiar Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Allah mencela orang-orang kafir yang makan bagaikan binatang ternak. Allah berfirman, "Walladzina kafaru ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang kafir itu makan bagaikan binatang ternak. Lihatlah binatang ternak, pekerjaannya hanya makan dan makan. Yang dipikirkan hanya kuliner dan kuliner. Tak layak seorang muslim untuk seperti itu, ya akhul Islam. Maka dari itu banyaklah kita berzikir di hari-hari ini, bukan hanya untuk makan dan minum. Kita memperbanyak takbir, terutama takbir mutlak. Demikian pula takbir mutlak muqayyad, sebagaimana dikatakan oleh para imam empat madhab umat al-Islam. Karena sesungguhnya ya akhul Islam, berzikir itu memberikan kepada kita kekuatan di hati kita dan cinta yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdalil a'mal wa azkaha 'inda malikikum." Maukah aku beritahu kepada kalian amal yang paling utama dan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih utama daripada orang yang berjihad di jalan Allah sekalipun? "Mau wahai Rasulullah," kata para sahabat. Kata Rasulullah, "Zikrullah," itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi menyediakan bagi orang yang banyak berzikir dua perkara. Allah berfirman, "Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan laki-laki dan wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash shirka wal musyrikin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma waffiqhum lima tuhib wa tarada. Allahumma tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah.
1: Allahu Akbar wa lillahil hamd.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
2: رجاء تيفي saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Qala ta'ala wabashiril mukhbitin dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnatin fitnati bani israil kanat fin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah karena wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Diketahui bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah," sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita." Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para laki. Dan para laki berhati-hati. Jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. "Wa ghallaqatil abwab," kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. "Wa qalat haytala," kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut, fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam

Wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini, yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan, ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat, bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.

Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Be

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: شاب لا أريد أن أدرس في الجامعات ولا المعاهد لما فيها من الاختلاط وأمي غير راضية عني فماذا أعمل؟
4: أمك احرص على إرضائها وعلى تطيب خاطرها وعلى أنك تعمل أو تحرص على أن تحصل علما يعني ليس فيه اختلاط وإنما تذهب إلى مكان آخر تتعلم العلم على وجه مشروع لا يكون فيه محذور فأنت اعمل هذا أو اعمل على أن تحصل هذا عن طريق التعلم في مكان غير بلدك إذا كان ما يوجد في بلدك وإذا وكذلك في الوقت في نفس الوقت ترضي أمك وتحرص على أرضائها وتقول أن طلب العلم الشرعي مصلحته لي ولك ولغيرنا لأن النفع فيه متعدي يعني يكون له ولأهله ولغير أهله المهم أنك اترك الوقوع في الأمر المحرم ولا توافقها على الدراسة على وجه محرم ولكنك اعمل على أن تحصل العلم على خلاف هذه الطريقة وتقنع أمك وترضيها وتطيب خاطرها.
5: Saya seorang pemuda dan saya tidak mau belajar di kampus ataupun di ma'had karena adanya ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Akan tapi ibu saya tidak ridha dengan sikap saya ini. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya dan berhati-hatilah dari murka sang ibu. Bersungguh-sungguhlah untuk dapat memperoleh ilmu di tempat yang terbebas dari ikhtilat, terbebas dari campur baurnya antara laki-laki dengan perempuan. Pergilah mungkin ke tempat yang lain. Pelajarilah ilmu sesuai dengan cara yang syar'i di tempat yang terhindar dari maksiat. Lakukan itu dengan cara menuntut ilmu mungkin di luar negeri jika tempat yang seperti itu tidak ada dalam negerimu. Bersamaan dengan itu, kamu akan bisa mentaati ibumu. Dan berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya. Sampaikan kepada beliau bahwa dengan menuntut ilmu syar'i itu maslahatnya akan kembali kepada aku dan juga kepada engkau, wahai ibu. Dan juga kepada yang lainnya. Sebab manfaat belajar agama itu sangat luas. Yaitu untuk dia dan juga untuk keluarganya. Yang penting, dalam kita atau dalam Anda belajar, tinggalkanlah segala sesuatu yang haram. Jangan penuhi perintahnya yang mengingatkan kamu untuk belajar dengan cara yang haram. Carilah ilmu dengan cara yang benar. Sehingga bisa mentaati ibumu. Dan juga bisa menjaga perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Nurun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.

0: الكعبة؟
1: قال الرسول، قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun minal Qur'an.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRS SSNI di Jawa Barat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi gerebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
5: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
6: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh kelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
5: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
7: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
4: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di 2 wilayah yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
8: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
9: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat 2 kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
8: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
10: Kami tidak diam terhadap saran masukan aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
8: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
4: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
11: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
12: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
11: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRS SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
13: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur, Joko Purnomo mengatakan, dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya, bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
0: Nah, apakah masyarakat diberikan kompensasi? Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk, ya tanda kutip barangkali ya, uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
14: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofian mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan melakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
15: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
16: Fisik ya.
15: Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphone yang masing-masing.
4: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun Long Weekend Paskah dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
17: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
18: Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat, Sabtu akupansi akan naik walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
17: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakyo Andrianto. Sakyo menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
19: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim ya, dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
17: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
4: Saudara, Pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabarnau tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabarnau tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabarnau online melalui www.radioprssnijabar.net.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabarnau yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
16: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Telah kita simak beberapa program acara yang kami hadirkan dari pagi hingga siang hari ini pukul 13 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semuanya. Allah berikan taufik, hidayah, dan kemudahan dalam rangka kita membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu tersebut menjadi lentera pembimbing bagi kita semuanya di dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, serta bermuamalah dengan baik dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan kaum muslimin dan muslimat. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizallahu taala, Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Kami hadirkan dari pembahasan para penggambar. Seperti apa dan bagaimana, kita simak kembali kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, mengambil fawaid, faidah-faidah dari kitab Al-Aqidah Awalan. Dan kita sedang bicara tentang Al-Mujrimun, orang-orang mereka dibilang para penjahat dalam agama ini. Dan di antara minal mujrimin adalah Al-Musawwir, yaitu orang mereka menggambar atau membuat patung. Lalu kita kembali ingatkan bahwa syariat Islam di antara kesempurnaannya adalah semua yang diperintahkan Allah pasti akan membawa maslahat. Semua yang dilarang oleh Allah pasti akan mendatangkan madarat kalau dilakukannya. Sehingga syariat ini betul-betul menuntun manusia kepada perkara terbaik atau memilih yang kebaikannya lebih besar dibandingkan dengan keburukannya. Itulah sifat secara umum syariat agama ini. Termasuk diantaranya masalah yaitu taswir, masalah gambar ini merupakan hal yang di zaman kita seakan-akan orang sudah tidak menganggap masalah apapun berkaitan masalah soal gambar-menggambar ini. Sesuatu yang dianggap sangat lumrah, bahkan boleh jadi akan marah besar kalau kemudian ada orang mereka membahas tentang pembahasan masalah gambar seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi seorang mukmin adalah orang yang mereka hatinya memiliki ketundukan, kepatuhan terhadap apa yang diajarkan syariat, sami'na wa ta'na, yakin apa yang diajarkan Nabi itulah yang terbaik dalam kehidupan. Dan masalah taswir ini telah menjadi sejarah sarana terjadinya bid'ah dan syirik. Sarana yang mengantarkan manusia terjerumus dalam perbuatan kebid'ahan dan kesyirikan. Sehingga syariat betul-betul sangat menjaga umatnya kok agar mereka selamat dunia dan akhirat, selamat agama mereka dari segala macam bentuk pembinasa, termasuk diantaranya kesyirikan dan wasilah-wasilahnya. Maka seorang mukmin yang perlu dipersiapkan adalah ketawaduan hatinya kepada Allah, syariat Allah Ta'ala, sehingga dia memiliki, ada rasa memiliki ketundukan, kepatuhan, sikap sami'na wa ta'na. Itulah sikapnya seorang mukmin. Kita insyaAllah akan menyimak beberapa nasihat yang berharga dari para ulama kita. Semuanya kembali kepada nas-nas, ini hadith Rasulullah SAW yang mengantarkan kita untuk betul bisa meraih perkara yang terbaik. Musawwir, para penggambar adalah orang yang mereka dengan tangannya atau dengan alat menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Makhluk-makhluk yang bernyawa. Sehingga dimaksudkan menggambar di sini atau membuat gambar di sini adalah makhluk yang bernyawa. Gambar dua dimensi atau tiga dimensi, gambar yaitu di atas kertas atau gambar real dalam keadaan patung, maka itu masuk dalam bab itu taswir. Dan wahai orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa, simaklah dan perhatikanlah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang penuh ketundukan, kepatuhan, sikap membenarkan dengan mengharap yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mensikapi sebagai seorang mukmin, bukan orang yang mereka ingin menentang apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, yang pertama bahwa al-musawwir mal'unun minallah. Orang yang mereka menggambar ini adalah dia terlaknat. Laknat dari sisi Allah SWT. Demikian pula mal'un min Rasulullah SAW. Terlaknat pula dari Rasulullah SAW. Allah SWT di antara yang menyebutkan dalam ayat, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, wa'adda lahum adzaban muhinan, dan Allah mengadab mereka dengan azab yang menghinakan, azab yang hina, sehingga mengganggu Allah, menyakiti Allah dan Rasulnya, melakukan hal-hal yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah ini orang-orang mereka al-musawwirun, para penggambar, yang ayat ini ditafsir oleh Ikrimah. Beliau mengatakan hum alladzina yasnauna aswar, orang-orang yang mereka menggambar. Ayat ini tafsirkan dengan orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya adalah diantaranya adalah mereka adalah para penggambar. Dan juga tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la'anallahu al-washimah wal mudawwal mustawsimah wa akilar riba wa muqilahu. Dan tanya lah wala anal musawwir. Allah melaknat para penggambar. Allah meraknat ini orang yang mereka menggambar. Menggambar makhluk hidup atau membuat ini patung. Maka seorang mukmin ketika mendengar hadis ini tentu dia ya hitung-hitung. Jangan sampai dia menjadi orang yang mal'un. Jangan sampai dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Yang kedua, bahwa al-musawwir dia adalah indallahi dhalim. Dia di sisi Allah orang yang zalim. Kenapa? Nabi kita yang menerangkan, menjelaskan, Nabi menukilkan hadis kursi ini firman Allah SWT, wa man adlamu mimman dhaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang mereka itu membuat makhluk seperti ciptaanku. Maka fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw yakhluqu syairatan, maka hendaklah nanti mereka yaitu membuat menciptakan dzarrah, habbah, biji, biji-bijian gandum untuk dihidupkan, dan tentu manusia tidak akan bisa. Sehingga ini termasuk orang yang zalim. Menggambar makhluk hidup termasuk di antara bentuk jenis kezaliman terhadap Allah SWT. Allah sendiri yang mengungkapkan demikian. Kemudian, orang yang mereka itu menggambar, menggambar makhluk hidup atau membuat patung, maka di Ardul Mahsyar besok, Dia ketika dihimpun Allah dalam keadaan khufatan, uhratan, ghurlan, telanjang ini kaki, telanjang badan, belum dikhitan, dia akan di saat didatangkan jahanam, apa yang akan didapatkan oleh orang yang mereka menggambar. Apa kata Nabi kita? Yakhruju unuqu minan nar yawmal qiyamah law aynan yubsiran wa udhunan yasma'an wa lisan yantiq. Dari kiamat kelak ini akan muncul lehernya api neraka yang memiliki dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, kemudian memiliki lisan yang bisa bicara, lalu leher api neraka ini dia mengatakan ini wukil itu bithalat, diserahkan kepadaku tiga golongan, bikuli jabbarin anid, orang mereka diktator, orang keras diktator, para penentang. Kemudian wabikuli manda amallah ilahan akhar, orang mereka musyrik menyekutukan Allah dengan sembahan yang lainnya. Wabil musawirin, dan diserahkan beraku ini para musawirin, ini para penggambar. Maka kemana dari itu para penggambar akan lari? Enggak ada tempat lari. Hari itu adalah hari yang manusia akan betul-betul merasakan dahsyatnya suasana. Tidaklah tempat lari berlindung diri kecuali Allah SWT. Kalau orang ini mereka di dunia, mereka menentang Allah, bagaimana mereka kemana kita akan lari? Yang keempat, bahwa para musawir ini besok di neraka satajidul adab al-alim, dia akan mendapatkan adab yang pedih. Yang Nabi kita mengatakan inna asyadda nasi adaban yaumal qiyamah al-musawirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya dari kiamat kelak adalah para penggambar, para perupa, para penggambar makhluk hidup. Maka hendaklah seorang mereka memiliki rasa khawatir, orang yang mereka kemana membawa alat gambar, hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah SWT, hendaklah mereka betul-betul yaitu menahan dirinya, dan bagaimana selamat dari azab Allah SWT. Yang Nabi pun katakan dalam hadis yang lainnya, innal ladina isna'una suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Orang yang mereka menggambar akan diadab dari kiamat kelak, dan akan dikatakan kepada mereka, ahyau ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Pasti enggak bisa. Pasti tidak akan ini bisa. Yang Nabi kita pernah mengatakan kepada Aisyah ibunda kaum mukminin, ya Aisyah, asyadun nasi adaban indallahi yawmal qiyamah alladzina yudahi'una bihalqillah. Ya Aisyah, orang yang paling keras adabnya dari kiamat kelak adalah orang yang mereka menyerupai ciptaan Allah SWT. Datang seseorang kepada Ibnu Abbas yang bertanya tentang masalah gambar. Maka kata Ibnu Abbas, ini dekatkan dia kepadaku. Lalu kata Ibnu Abbas, unabbi'uka bima sami'tu min Rasulillah sallam. Aku akan khabarkan kepada kamu apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas kepada orang tersebut, Nabi bersabda, kullu musawwir finnar yuji'allahu bi kulli suratin sawaraha nafsan wa tu'adzibu fi jahannam. Setiap penggambar dia berada di neraka. Kemudian setiap ini gambar yang dia buat itu Allah akan berikan ruh Lalu dia akan diazab oleh gambar yang dia buat tersebut di jahanam. Sehingga gambar buatannya itu akan Allah berikan nyawa, lalu kemudian akan mengazab orang tersebut. Kata Ibn Abbas pula, man sawwara suratan fi dunya qulifa ayang faha fiha ruh yaumil qiyamah walisa binafkhin. Setiap orang mereka menggambar makhluk hidup akan dibebani dia untuk memberikan ruh di hari kiamat kelak, dan pasti dia tidak akan bisa memberikan ruh. Maka para penggambar renungkan hadis tersebut. Kalau kita beriman, hendaklah kita merenungkan hadis tersebut. Jangan sampai kita terancam dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang diazab oleh Allah dan gambar yang kita buat akan dihidupkan, dikasih nyawa akan mengazab kita, akan menyiksa kita. Yang kelima, oleh para penggambar ketahuilah bahwa para penggambar itu min syirarin nas. Dia termasuk sejelek-jelek manusia ilam tatub, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Aisyah mengatakan kepada itu Nabi Sallam, maka kata Nabi bahwasanya Ummu Habibah pernah yaitu menceritakan kepada Nabi tentang keadaan Habasyah, gereja di Habasyah, yang dia lihat di sana gambar-gambar dan patung-patung di dalam gereja itu. Maka apa komentar Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah

Kita menyatukan kuburan nggak boleh, harus dibongkar salah satunya. Mana yang duluan dibongkar kuburnya, dikumpar masjidnya, mana yang dulu lebih dulu. Atau yaitu kuburan dikosongkan dari ibadah-ibadah, sehingga kuburan nggak boleh dijadikan tempat ibadah. Nggak boleh dilakukan di sana salat, berdoa, meminta. Kecuali apa yang dicontohkan Nabi, umpamanya yaitu yang belum sempat menyolatkan mayit, maka boleh dia datang ke kuburannya untuk menyolatkan mayit tersebut. Ini adalah ada contohnya kayak yang itu. Ada pun yang lain-lainnya dilarang oleh Nabi Sallam. Tapi terkadang orang dungu yang mereka ingin melegalkan yaitu ibadah di kuburan, sehingga kuburan dijadikan sebagai masjid, melihat ada fenomena sholat mayit di kuburan, karena belum sempat menyolatkan itu, dia arahkan tutu-tutu, itu dia menghidupkan kuburan dengan sholat. Orang seperti ini memang dungu banget. Semuanya, ketika kita kembali kepada nafsu akan selesai. Tapi kalau kembali kepada hawa nafsu, memang pengennya itu serba, yaitu ingin menyelisih apa yang diajarkan Nabi, patokannya hawa nafsu, patokannya tokohnya, patokannya ustadznya atau kiainya, maka yang jadi patokan hawa nafsu. Gak mau tahu tentang nas-nas. Gak mau paham tentang nas-nas. Inilah orang memang agamanya kacau balau, penuh dengan khurafat, bid'ah, sehingga menjadi para pengagung kuburan dan menilai kecil kepada orang yang mereka betul-betul ingin mengikuti sunnah Nabi yang berkaitan dengan peringatan-peringatan yang berkaitan masalah ini kuburan. Apa kata Nabi kepada ini Ummu Habibah? Ulaika idza mata minhum ar-rajulu salih bana ala qabri masjidan. Mereka adalah orang apabila ada orang saleh yang meninggal di kalangan mereka, maka dibangunlah masjid. Dibuatlah bangunan tempat untuk ibadah, atau tidak dibuat bangunan tapi dimakmurkan dengan amal-amal ibadah. Bahkan ada sebagian kelompok muslimin, sebuah pondok, yang malam Jumat itu santrinya suruh tidur di kuburannya, yaitu pendiri pondok. Atau di kuburannya ini tokoh pondok tersebut. Memang orientasinya adalah pengagungan kepada kubur. Dan rata-rata semua yang dilarang oleh Nabi berkaitan masalah kuburan itu dilanggar semuanya itu. Dari menyemen kuburan, dia menyemen kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, kemudian membaca Quran di kuburan, sholat di kuburan, kemudian bahkan kuburan sebagai tempat untuk membangkitkan semangat perjuangan itu dikubur, dikubahkan kuburan buat megah, mewah kayak istana, lalu ditambah lagi dengan juru kunci, membuat cerita-cerita keramat, cerita-cerita khurafat, penuh dengan kekeramatan. Akhirnya kuburan menjadi tujuan-tujuan orang datang, sampai terkadang ini berbis-bis orang datang dari luar kota, berbis-bis bukan untuk ke masjid, untuk ke kuburan, untuk mengagungkan kuburan, ada kebutuhan dengan kuburan. Kalau ke kuburan itu pengen mengat kematian, cukup kuburan di kampung kita, kampung kita. Kalau kekuburan itu untuk mengingat kita, kematian kita akan mati, dan mendoakan, maka cukup di kuburan di sekitar kita. Kenapa jauh-jauh ke kuburan yang dianggap wali? Karena ada keyakinan khusus yang disimpan di dalam hatinya. Kalau kita ke kuburan itu, Nabi mengajarkan agar kita ingat mati. Sehebat apapun kita dalam urusan dunia, kita akan seperti orang yang di dalam kubur itu, semua dunia kita akan kita tinggal. Tapi sebagian muslimin enggak. Kekuburan itu malah
kemarin.

0: Tamaruk dengan dunia. Tamaruk dengan dunia. Yang datang situ adalah orang yang sedang nyalek, sedang punya usaha, sedang merintis usaha. Dia pengennya supaya ke situ minta proyeknya berhasil, usahanya lancar, kemudian sukses dunianya. Sehingga kekuburan itu malah urusannya itu kemaruk dengan urusan dunia. Bagaimana dia menumpahkan hajat-hajatnya yang berkaitan dengan urusan yaitu dunia. Ini adalah sebagian kaum muslimin melakukan hal yang demikian, tentu ini merupakan kesesatan yang sangat yaitu nyata. Tapi yang seperti ini digerakkan oleh sebagian para tokoh-tokoh agama pengagung kubur. Tsumma sawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka membuat gambar-gambarnya para tokoh tersebut. Dia buat gambar-gambarnya, dibuat gambarnya atau dipatungkan. Ulaika syiraru khalqillah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk Allah SWT. Gelarnya sangat buruk. Para musawwir gelarnya adalah syirarun nas. Syiraru khalqillah. Sejelek-jelek makhluk Allah SWT. Wahai hamba Allah kaum muslimin. Taswir gambar itu jari kejahatan. Dan pelakunya, penggambarnya adalah mujrim, adalah penjahat. Islam telah mengumumkan memerangi gambar dan patung-patung ini. Maka negeri muslimin, negeri yang banyak menghindari dari patung-patung. Negeri yang banyak menghindari patung-patung. Tapi negeri yang penuh dengan keyakinan khurafat dan banyak kesyirikannya, patung akan menjadi bagian pemandangan yang sangat yaitu lumrah di mana-mana. Pernah ini Aisyah menyambut Nabi dengan yaitu bantal yang bermakhluk, yang bergambar, yang ada gambarnya makhluk hidupnya. Maka Nabi perintahkan untuk itu disingkirkan. Nabi enggak mau. Kemudian Nabi katakan kepada Aisyah, "Am 'alimti annal malaikata la tadkhulu baitan fi surah?" Wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada surah, yang ada gambar makhluk hidupnya? Wa anna man sana'a as-surata yu'adzab yawmal qiyamah. Dan orang mereka membuat gambar ini akan diadzab kelak di hari kiamat kelak, dan akan dikatakan padanya, ahyau ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu ini gambar tersebut. Anna ashhaba hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Bahwa para penggambar itu dari kiamat akan diadzab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak mau masuk ke rumah itu sampai gambar itu dikeluarkan. Demikian juga Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, mengutus Ali, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani 'alaihi Rasulullah sallam?" Ali pernah mengatakan kepada Abil Hayyaj. Nah, Ali mengatakan, "Mau enggak aku utus kamu seperti apa yang Nabi mengutus aku?" Apa itu? Ala tada suratan ila tamasta wal qabran mumsirfan ila sawaita. Jangan ada tinggalkan patung punya kamu hancurkan. Jangan kamu tinggalkan kuburan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Jangan ada tinggalkan, biarkan kuburan yang dimuliakan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ini adalah bagaimana Nabi mengajarkan agar betul-betul dijauhkan kehidupan muslimin dari gambar dan patung-patung. Dan pasti itu ada hikmahnya. Pasti itu ada manfaatnya. Dan pasti kalau dilanggar akan ada madharatnya. Kenapa Islam mengharamkan gambar dan patung yang bernyawa? Yang pertama, karena patung dan gambar ini mudahatun li khalqillah, menyerupai dengan ciptaan Allah SWT. Sebagaimana Nabi katakan tadi kepada, ini karena ketika Nabi katakan, asyadu nasi adaban inda Allah yawmal qiyamah, alladzina yudha'una bihaqillah. Orang yang paling keras adabnya di sisi Allah di hari kiamat kelak adalah yudha'una bihaqillah. Orang mereka menyerupai dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inna ashhaba hadhihi suwar yu'adzabuna wa yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum. Sungguhnya pemilik gambar ini atau penggambar ini, dia akan diazab dan dikatakan pada mereka, silakan hidupkan gambarmu itu, silakan ciptakan, berikan kehidupan gambarmu itu. Dan pasti enggak bisa. Dan Nabi pun telah katakan, Allah berfirman, وَمَنْ أَتْلَمُ مِمَنْ دَابَ بِيَخْلُقُ خَلْقًا أَخَلْقِ وَيَخْلُقُ ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُ حَبَّةً وَلْيَخْلُقُ شَعِرَةً. Siapa yang lebih zalim? Gimana kalau orang mereka itu melakukan, yaitu membuat makhluk seperti makhluk aku ciptakan. Maka Allah perintahkan untuk menciptakan darah, habba, syairah, ini biji-bijian, biji kurma, kemudian ini biji gandum. Dan pasti mereka tidak akan bisa. Maka dilarangnya gambar ini pasti antaranya adalah karena mereka adalah secara runas, menyerupai Allah SWT, orang yang diancam oleh Allah dengan azab, sehingga perkara yang berat. Dan gambar ini adalah termasuk min mandhahiril wathaniyah. Fenomena keberhalaan para penyembah berhala yang mereka mengagungkan kepada yakni patung-patung dan gambar-gambar. Sebagaimana ketika kaumnya Nabiullah Nuh wafat, maka kaumnya Nuh terasa sedih dan sering datang ke kuburannya, maka syaitan memberikan bisikan untuk membuatkan gambar dan patungnya sampai kemudian dibiarkan dalam generasi berlangsung ganti generasi sampai nyesemban murni. Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famata bana ala qabri masjidan. Mereka ini orang-orang yang apabila ada orang salah yang mati akan dibangun di kuburnya itu masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan akan dibuat yang gambar atau patung di tempat tersebut. Ulaika sirarul khalqi indallah yaumil qiyamah, mereka itu orang yang paling jelek di sisi Allah di hari kiamat kelak. Dan juga bahwa Islam kenapa mengharamkan yaitu gambar dan patung-patung yang bernyawa, karena keberadaannya di rumah itu membuat malaikat tidak mau masuk dan belum selesai. Maka diambilkan keburukan orang yang kita zalimi digabungkan dengan keburukan kita, jadilah kita orang bangkrut. Sehingga menyebabkan bangkrut itu bukan karena tidak punya kebaikan, kadang punya kebaikan yang banyak juga. Tapi kebaikan-kebaikan ini bisa saja terhapus, bisa saja karena untuk membayar kezaliman kita yang tidak mencukupi, sehingga bukan sekedar kita punya kebaikan, menghapuskan kejelekan kita, yang boleh jadi ya kebaikan kita untuk menghapuskan kejelekan kita enggak ngangkat. Artinya lebih kuat keburukannya dibandingkan dengan kebaikan kita. Pertimbangannya sangat itu banyak. Sehingga intinya bagaimana kita memperbanyak kebaikan, meningkatkan kualitas kebaikan, menyedikitkan keburukan, kemudian ketika kita merasa berbuat buruk, kemudian bagaimana kita berusaha untuk memperbanyak kebaikan, untuk menghapuskan keburukannya, kita hanya bisa berharap. Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan kita, dan Allah akan itu menyelamatkan kita di akhirat kelak dengan dihapusnya keburukan tersebut. Maka hendaklah hati-hati beramal saleh, jangan sembarangan, hendaklah kita betul yakinkan itu amal yang saleh, dan kita berharap mudah-mudahan keburukan kita terhapuskan, dan kita hendaknya mempersedikit keburukan, yang sampai keburukan kita lebih banyak dari kebaikan kita, sehingga membuat kita pun menjadi bangkrut. Demikian, Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan manfaat yang sedikit ini, jazakumullahu khairan, matulun, wa sallallahu ala nabiya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhallahu Ta'ala, Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun, telah memberikan penjelasan berkaitan dengan hukum para penggambar makhluk dan akhir dari balasan orang-orang yang menggambar makhluk akibat dari menggambar makhluk juga sudah dijelaskan.

Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik serta hidayah untuk kita bisa memahami pelajaran ini tanpa ada ketersinggungan, menerima dengan lapang dada dan berusaha untuk meletakkan ego kita di bawah perintah Allah dan syariat yang dibawa oleh dan diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga selamat kita dunia dan akhirat, terjauh dari perbuatan-perbuatan yang bisa menggelincirkan kita dalam kesyirikan karena mengkultuskan sebuah gambar atau makhluk dan lain sebagainya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menemani antum semuanya dari pagi hingga siang hari ini. Insyaallah kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilallah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan wama hiya ahabbul a'mali ilallah? Dan apa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Au takshifa anhu kurbah, atau engkau hilangkan salah satu kesusahan dia. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparannya. Wala an amsyia ma'a akhin li fi hajatin lahu. Aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia. Ahabu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid, yani masjid al-Madinah. Ya, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, yaitu Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ya, selama sebulan lamanya. Wa man kafa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Wa man kaba maghaydahu, dan siapa yang menahan kemurkaannya, insya'a ambahu ambah. Kalau ia mau, ia akan lakukan, tapi ia tetap tahan. Maka kata Rasulullah, mala Allah qalbahu ridhan yaumal qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhih, dan siapa yang berjalan bersama saudaranya, fi hajatin lahu, pada kebutuhan dia, hatta yuthbitaha, sampai ia memenuhi kebutuhan tersebut. Asbatallahu qadamaihi, maka Allah akan kokohkan dua kakinya, yawma tazulul aqdam, pada hari banyak kaki-kaki yang terpleset ke dalam api neraka. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan menjadikan bagaimana orang lain bermanfaat buat saya, bukan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabda, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Orang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat. Bagaimana ia tidak menyandarkan dirinya kepada orang lain. Tapi ia berusaha. Ia berusaha untuk memberikan manfaat untuk manusia. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wala ta'jaz. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jangan kamu malas. Seorang mukmin selalu yang ia pikirkan bagaimana bermanfaat hidupnya. Siapa yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan harta saya. Siapa yang punya kelebihan ilmu, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan ilmu saya kepada manusia. Siapa yang punya kelebihan tenaga, ia berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kata Rasulullah, wa tu'inu rajul ala dabbatihi. Engkau membantu seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya. itu sedekah buat kamu. Sampai-sampai demikian akal Islam. Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat buat manusia. Akal Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ahabbu ahabbul a'mali ila Allah," dan amal yang paling dicintai oleh Allah apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Masya Allah. Ketika seseorang berusaha ingin menggembirakan saudaranya, ia lihat saudaranya sedang bersedih hati, ia berusaha gembirakan hatinya. Ia lihat temannya sedang sakit, maka ia hibur hatinya dengan ia menjadikan dia semakin sabar menghadapi sakitnya tersebut. Maka itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yaitu kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau engkau hilangkan salah satu kesulitan hidupnya. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW sabda, "Man naffasa 'an mu'minin qurbatan, naffasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan salah satu kesulitannya kelak pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak ingin kesulitan kita pada hari kiamat dihilangkan? Karena kesulitan di hari kiamat lebih dahsyat, lebih syadid, lebih keras, subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, "Au tatrud anhu ju'an," atau engkau hilangkan kelaparan pada dia. Jangan sampai kita biarkan tetangga kita kelaparan, seorang mukmin kelaparan. Terkadang karena acuh tak acuhnya banyak orang kaya tidak peduli, ternyata di sana kaum muslimin di kampung-kampung sana mereka kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi korban-korban yang empuk bagi kristenisasi. Akhirnya mereka pun mudah menggadai

0: Ubi Mingka, aku lebih berhak dengannya dari kamu. Wahai malaikat, bebaskan ia dari yang azab api neraka. Subhanallah. Subhanallah. Maka ketika seseorang berusaha untuk membantu saudaranya yang terlilit hutang, maka Allah akan hilangkan kepadanya atau Allah lepaskan ia daripada azab api neraka kelak pada hari kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, wala an amsyia ma'a akhin li. Aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia. Itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Siapa di antara kita yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan? Tidak ada? Ternyata kita berjalan bersama saudara kita yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata itu, kata Rasulullah, lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita agar jangan egois. Islam mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang berjiwa dermawan, agar menjadi berjiwa sosial, selalu memperhatikan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dia. Itu lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Karena amarah seringkali menimbulkan perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang tidak terkontrol, akhirnya menjatuhkan martabat pelakunya. Dan siapa yang bisa mampu menahan kemurkaannya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Seorang raja yang marah kepada bawahannya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Seorang suami, ya bapak rumah tangga, ia menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk melakukannya. Maka pada hari kiamat pun dalam hadis yang lain, Allah akan panggil dia, lalu Allah akan pilihkan kepada dia salah apa dari bidadari-bidadari surga yang ia mau. Lalu Rasulullah bersabda, waman masya ma'a akhi, siapa yang berjalan bersama saudaranya pada kebutuhan dia sampai ia memenuhi hajatnya, maka Allah akan selamatkan, Allah akan kokohkan kakinya di hari di mana banyak kaki tergelincir ketika melewati jembatan Shirath. Banyak kaki yang tergelincir dan masuk dalam api neraka. Maka orang yang membantu saudaranya, berjalan bersama saudaranya sampai memenuhi kebutuhannya, kata Rasulullah, Allah akan kokohkan kakinya untuk melewati jembatan Shirath itu sehingga ia tidak tergelincir. Sungguh ini petuah-petuah yang sangat bermanfaat untuk kita, ya akhi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan petuah-petuah Nabi SAW dalam hadis ini, sehingga menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia, sehingga kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Yeah.

0: mu'minin.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Qila wa qala. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'u la'anni a'malu salihan.

0: dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Adi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
7: عن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
9: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
1: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
2: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبقي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: Min adhkaril masa.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Muawiyah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
8: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Jumat sore hari ini kembali kita bertemu untuk bersama-sama menyimak dan mengikuti sesi tausiah untuk edisi sore hari ini yang rutin disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Dan di sore hari ini kita akan ikuti bahasan dari kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabi Tauhid dengan penjelasan jenis-jenis kesyirikan. Kami hadirkan dalam format rekaman di sore hari ini. Semoga di Jumat pekan mendatang kita bisa ikuti kembali kajian beliau secara langsung. Kita ikuti bersama dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد حاضرين جماعه مسجد agung al ukhuwah bandung juga para pendengar radio tarbiyah sunnah bandung pendengar radio roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitabi Tauhid. Satu hadis yang berkaitan tentang bahayanya perbuatan syirik, termasuk syirik kecil, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqal ar-riya, yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya apa itu syirik kecil, beliau menjawab riya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, akhrajahu Ahmad bi isnadin hasanin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dari hadis ini ada berapa faedah. Pertama, anna yasir riya syirkun asghar. Amma kathiruhu fahuwa syirkun akbar. Kama qala Imam Ibn Qayyim rahimahullah, law kana yura'i fi kulli amalin yaqumu bihi falam yabqa lahu amalun yuthabu alaih. Hadis ini menjelaskan riya yang sedikit termasuk syirik kecil. Sekali-sekali terjerumus ke dalam riya itu syirik kecil. Adapun kalau terus-terusan berbuat riya itu bisa masuk syirik akbar. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya seseorang dalam setiap amal yang dilakukannya selalu riya, maka tak tersisa pahala dari amalnya sedikit pun, itu masuk ke dalam syirik akbar. Kedua, anna syirka aqsam. Minhu ma huwa asghar wa minhu ma huwa akbar. Pelajaran kedua adalah Hadis ini menerangkan syirik itu dibagi dua. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Apa kriterianya? Syirik kecil itu syirik yang menyebabkan pelakunya tidak keluar dari Islam. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, dia tidak murtad. Contohnya riya, sum'ah, ujub, takabur. Pergi ke dukun tapi dengan rincian. Seperti meramal, percaya kepada ramalan. Itu termasuk syirik kecil. Adapun syirik besar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Keluar dia dari Islam murtad, seperti menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, berkorban untuk selain Allah, dan seterusnya. Sebagian ulama ada yang menyatakan dibagi tiga, syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Tapi syirik khafi, khafi itu tersembunyi, samar. Itu oleh para ulama dikategorikan masuk syirik kecil. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis, para sahabat sedang diskusi tentang Dajjal. Tiba-tiba Nabi SAW keluar. Para sahabat takut terhadap fitnah Dajjal. Apa kata Nabi SAW? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan akan menimpa kalian dibanding fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu dahsyat. Tapi ada yang lebih Nabi takutkan dibanding fitnah Dajjal. Mau enggak aku kasih tahu? Kata para sahabat, bala, ya mau. Beliau menjawab, asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi, yaitu ayyakumar rajulu yusalli fayzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Syirik khafi itu ada seseorang salat, salatnya lalu diperbagus, dilamakan, ekspresinya dikhusyuk-khusyukkan. Hanya karena dia menyadari ada yang melihat sholatnya. Itu syirik khafi dan itu lebih ditakuti. Karena apa? Orang beriman yang soleh pun sangat mungkin terjerumus ke dalam syirik khafi ini. Yaitu riya. Tahu kan tentang satu hadis yang menjelaskan tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat. Tiga-tiganya masuk neraka, bahkan menjadi penyebab api neraka pertama kali dinyalakan. Pertama orang yang jihad sampai mati syahid. Kedua ulama. Kerjaannya belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Nggak ada aktivitas lain. Ketiga hartawan tapi dermawan. Menolong, membantu, dan seterusnya. Tiga-tiganya masuk neraka karena apa? Riya dengan amalnya. Karena orang-orang soleh ini. Adapun dengan Dajjal, orang soleh mungkin dia bisa menghindari. Tapi dengan syirik khafi ini, ulama pun bisa terkena. Inilah yang kedua. Pelajaran ketiga. Annal amala idza khalatahu riya ibtida'an fa inna hadzal amal batil. Hadis ini menerangkan bahwa amal yang sejak awal dicampuri riya, dari awal diniatkan memang ingin dipuji, salat, saum, infak, sedekah, dari awal sudah diniatkan ingin pujian, maka amalnya batil, ditolak. Sebagaimana hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan, tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat. 90% untuk Allah, 10% untuk dipuji manusia umpamanya. Diduakan Allah dalam hal niat, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, tidak akan diterima. Kalau dari awal memang diniatkan untuk riya. Adapun kalau dari awal ikhlas niatnya, di tengah-tengah muncul riya, bagaimana hukumnya? Tergantung sikap orang itu gimana. Kalau begitu muncul riya, riya itu munculnya dadakan, bisikan setan. Tuh, mumpung ada orang, perbagus sholatmu. Umpah kita masuk masjid kosong, lalu kita sholat tahiyatul masjid, di rakaat kedua ada orang masuk. Muncul riya, mumpung ada orang. Siapa tuh dia memvideokan sholat saya, lalu diupload umpamanya. Lalu diperbagus, dilamakan. Muncul itu, riaknya di tengah-tengah. Maka kalau orang itu langsung sadar bahwa ini bisikan setan, lalu ditepis, lalu diperangi kembali kepada niat semula, maka dia berpahala, sholatnya sah, sholatnya bagus, tidak batil, dan dapat pahala. Tapi ketika ada orang masuk, ah ini mumpung ada orang, siapa tahu sholat saya di video, akhirnya diikuti riaknya, maka rusak sholatnya. Jadi demikianlah rincian dari munculnya riya. Kalau sejak awal riya, batal sudah. Batil itu amalan. Tapi kalau di tengah-tengah muncul, lalu ditepis, maka dia ibadahnya dipahalai. Kalau terus diikuti, rusaklah ibadah tersebut. Itu yang ketiga. Keempat. Anna 'alal muslim ay yattaqiya syirka wa 'azzama ma yatahassana bihi minasy syirki ay yad'u Allah ay yujnibahu syirka kama da'a Ibrahim 'alaihi salatu wassalam. Keempat, wajib bagi setiap muslim menjaga diri dari syirik. Dan cara atau benteng yang paling agung adalah berdoa agar Allah menjauhkan kita dari syirik. Sebagaimana doa Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari penyembahan terhadap berhala. Itu Nabi Ibrahim berdoa, apalagi kita. Karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Hafalkan doa ini lalu baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka biqaulin yudhibu sigharahu wa kibarahu. Mau enggak aku ajarkan kepada kalian doa yang bisa menghilangkan syirik kecil ataupun syirik besar? Qultu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Qaal Nabi lalu mengajarkan doa, hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka liman la a'lam. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, aku berlindung kepada engkau. An usyrika bika, berlindung dari menyekutukanmu. Wa ana a'lamu, padahal saya tahu bahwa itu syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta aku tidak sadari, tidak aku ketahui. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab musnadnya, dan hadis ini derajatnya sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Para sahabat zaman dahulu, zaman baheula, sangat amat bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari keburukan. Pelajaran yang kelima dari hadis ini adalah khaufun Nabi alaihissalatu wassalam ala ummah, wa hadha yadulu ala hirsihi. Wa fil muqabil hirsus sahabah ala ma'rifati turuqi syar liyajtanibuh, kama harasu ala ma'rifati turuqul khair liya'malu bihi. Hadis ini menerangkan kekhawatiran Nabi atas umatnya. Khawatir umatnya itu terjerumus ke dalam syirik, walaupun syirik khafi. Dan ini menunjukkan kesungguh-sungguhan beliau

menginginkan kebaikan atas umatnya. Allah menyatakan qad ja'akum rasulun anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat penderitaan yang beliau rasakan melihat penderitaan kalian. Kalau umatnya menderita, beliau lebih menderita, lebih sedih dengan umat yang tertimpa musibah umpamanya. Harisun 'alaikum, sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau ra'uf dan rahim, pengasih, penyantun, penyayang. Di sisi lain hadis ini pun menjelaskan kesungguh-sungguhan para sahabat untuk mengetahui perkara-perkara buruk untuk dijauhi, sebagaimana mereka pun bersungguh-sungguh ingin mengetahui perkara-perkara baik untuk diamalkan. Makanya ketika Nabi SAW menyatakan, mau enggak aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang aku lebih takutkan dari fitnah Dajjal, para sahabat langsung mau, saking ingin tahunya keburukan yang dahsyat tadi untuk dijauhi. Hudzaifah Al-Yamani menyatakan, kanan nas yas'aluna Rasul sallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan ayyudrikani. Kata Hudzaifah, orang-orang sering bertanya kepada Nabi sallam tentang kebaikan. Aku mah sering bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir aku terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Ya, inilah hadis tentang kekhawatiran Nabi SAW. Kenapa Nabi sangat khawatir orang umatnya terjerumus ke dalam perbuatan syirik? Karena beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa orang yang mati dan dia berdoa kepada tandingan lain selain Allah, sesembahan lain selain Allah, berdoa, dia akan masuk neraka, mati dalam keadaan syirik. Ini yang beliau khawatirkan. Dari hadis ini ada beberapa faedah, beberapa pelajaran. Pertama, anna kalimatan nid waqa'at fi siyati syar, fi siyati syar wa nakirah. Fi siyati syarat ta'ummu. Faman ja'ala lillahi niddan mahma kana hadha nid minar raf'ah wal 'ulu fa inna masirahu ila an-nar. Kata-kata nid atau tandingan, man mata huwa yad'u min dunillahi niddan, niddan ini tandingan. Kata nidda atau tandingan berada dalam konteks kalimat yang mengandung syarat. Syarat itu man, huruf syartiyah, man mata, dan seterusnya. Maka kata-kata nid dalam konteks syarat terus dalam bentuk nakiroh, niddan. Nakiroh itu ditandai dengan tanwin. Dia nakiroh dalam konteks syarat. Maka maknanya umum. Siapa saja orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, siapapun atau apapun bentuk tandingan.

yang dimaksud dua jenis doa. Kita sudah jelaskan dua doa itu ada dua macam. Pertama doa masalah. Kedua doa ibadah. Apa bedanya? Doa masalah, doa yang berisi permintaan lisan, berdoanya dengan lisan. Ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya kesehatan, ya Allah beri saya jodoh. Itu doa masalah, doa dengan bahasa lisan. Kedua, doa ibadah, doa dalam bentuk melakukan ibadah. Apapun ibadahnya, walaupun ibadahnya tidak meminta dengan lisan kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya saum. Saum itu hanya nahan lapar, haus, syahwat gitu. Menahan diri dari semua yang Allah haramkan. Selama saum, tiisuk jedur nampikan ke sore jedir. Dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib, kita umpamanya tidak berdoa apapun, tidak minta pahala, tidak minta ampunan, tidak minta surga, tidak minta diselamatkan dari api neraka selama saumnya enggak. Tapi saumnya itu sendiri sudah berupa permintaan kepada Allah. Maka saum itu disebut doa dengan bahasa tubuh. Apa yang diminta dengan saum? Meminta semua yang Allah janjikan bagi orang yang saum. Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan dijauhkan dari api neraka, Allah menjanjikan surga. Nah, dengan saum kita meminta semua itu. Itu disebut dengan doa ibadah. Kita hadir di sini untuk ngaji, duduk. Kita enggak berdoa apapun secara lisan kepada Allah. Tapi kehadiran kita di sini merupakan doa dengan bahasa tubuh. Hadirnya kita ini disebut doa ibadah. Berdoa kepada Allah dalam bentuk melakukan ibadah. Bentuk ibadahnya thalabul ilmi. Apa yang kita minta? Meminta semua yang Allah janjikan untuk orang yang ngaji. Allah menjanjikan pahala, ampunan, menjanjikan rahmat, menjanjikan sakinah, ada kumpulan malaikat, dan seterusnya. Itu yang kita minta. Itu disebut doa ibadah. Nah, hadis ini siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada tandingan. Maka ini mencakup dua jenis doa, ibadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Dua-duanya terancam dengan ancaman neraka. Inilah pelajaran kedua. Ketiga dari hadis ini, annata'iba minasyirki qabla ayyaf ja'ahul maut taubatuhu sahihah. Lianna Nabi SAW alaqa dukholan nar bimautihi ala syirki. Qala man mata. Wa yadullu lidhalik qawluhu ta'ala walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harramallah illa bilhaq wa la yaznun illa man taba wa amana wa amila amalan soliha ila akhiril ayah. Hadis ini pun menjelaskan orang yang tobat dari syirik sebelum mati, tobatnya sah, diterima dan menghapus dosa syiriknya. Karena Nabi mengaitkan masuknya ke dalam neraka orang yang syirik, kalau syiriknya kebawa mati. Nabi menyatakan, man mata, siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah. Karena itu kalau umpamanya sebelum mati tobat, maka diterima tobatnya, dihapus dosa-dosanya. Dikuatkan dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat mulai 68 sampai ayat yang ke-70. Allah menyatakan tentang ciri-ciri ibadur rahman. Salah satu cirinya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang ibadah.

Abdul Rahman orang yang tidak berdoa kepada ilah lain selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Memang ada alasan yang benar untuk membunuh, ada. Contohnya algojo, membunuh orang yang memang harus dihukum mati. Itu alasannya benar. Hakim menjatuhkan vonis bunuh dia. Setelah mempertimbangkan kasusnya, alasannya, dan seterusnya. Itu ada alasan yang benar. Demikian juga umpamanya ada bughat, pemberontak kepada pemerintahan Islam yang sah, perangi. Walaupun mereka muslim. Perangi, dibunuh, ya iyalah dibunuh. Dan itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada kalangan Khawarij, kepada kalangan Syiah yang muncul pada zamannya, dibunuh. Itu ada alasan yang hak. Wala yaznun, dan mereka pun tidak berzina. Nah, lalu di ayat yang selanjutnya, illa man taba wa amana wa amila amalan soliha, kecuali orang yang tobat, beriman, beramal soleh, termasuk dari syirik tadi. Faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang semua dosa mereka Allah ganti dengan pahala, dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahimah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau tobat, syirik pun diampuni. Juga dijelaskan dalam An-Nisa 100 An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Hanyalah tobat yang diterima oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan, lalu bertobat segera setelah itu. Maka Allah menyatakan faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Merekalah orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah, dan Allah Maha Tahu dan Maha Hakim. Inilah tiga faedah yang kita ambil dari hadis tadi. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar." Siapa orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia akan masuk neraka. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan musyrik, neraka. Tapi siapa orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak musyrik, dia akan masuk surga. Ini selaras dengan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Suatu saat Mu'adz itu dibonceng oleh Nabi di atas seekor unta. Lalu Nabi bertanya, "Ya Mu'adz, atadruna ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'alallah?" Wahai Mu'adz, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba terhadap Allah. Hak hamba terhadap Allah berarti kewajiban Allah terhadap hamba tersebut. Masa Allah wajib? Iya. Siapa yang mewajibkannya? Allah sendiri dalam banyak ayat atau hadis. Disebutkan Allah mewajibkan banyak hal untuk dirinya sendiri.
Kataballahu ana wa rasuli, tuh Allah telah mewajibkan untuk dirinya. Kataballahu ala nafsihi rahmah, Allah mewajibkan untuk dirinya untuk bersikap rahmat, rahman, menyayangi makhluknya. Salasatun yajibu ala Allahi aunuhum. Ada tiga golongan, kata Nabi, wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Yajibu alaihim. Yajibu alaihi aunuhum. Wajib bagi Allah untuk menolongnya. Jadi hamba punya kewajiban kepada Allah, dan kewajiban hamba itu hak Allah atas hambanya. Sebaliknya, hamba punya hak atas Allah, dan hak hamba terhadap Allah, kewajiban Allah kepada hamba. Kata Nabi kepada Mu'ad, tahu enggak apa hak Allah atas hamba, apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW menyatakan, haqqullahi alal ibad. Hak Allah atas hambanya adalah ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hamba itu wajib beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tauhid, tidak boleh syirik. Itu kewajiban hamba kepada Allah dan itu hak Allah atas hamba. Lalu beliau menyatakan, wa haqqul ibad ala Allah. Hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yushriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Makanya disebutkan di sini, man laqiyallaha la yushriku bi syai'a dakhala jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia masuk ke dalam surga. Ketika mendengar ini, senang bingit itu Mu'ad. Asal tidak musyrik, enggak akan diazab. Lalu beliau menyatakan, afala ubasyirun nas, boleh enggak aku beritahukan berita gembira ini kepada manusia? Karena ini berita gembira, asal tidak musyrik, tidak diazab, kan gitu ya? Boleh enggak aku beritahukan ke orang-orang kepada beliau, la tubasyiru. Jangan kamu beritahukan berita ini kepada orang. Lalu Allah yattakilu. Nanti mereka itikal. Makna itikal bersandar kepada penjelasan ini dengan pemahaman yang salah. Sangat mungkin dari hadis ini orang berpemahaman asal tidak musyrik enggak akan diazab walaupun berdosa besar. Mabok, judi, zina, berdosa itu kan bukan dosa syiriknya, tidak menyekutukan Allah, enggak akan diazab. Akhirnya orang itu berkeyakinan tidak terkena azab asal tidak musyrik. Itu bahaya itu. Makanya jangan diberitahukan. Pertanyaannya, Mu'ad memberitahukan enggak hadis ini ke orang-orang? Memberitahukan? Ya iyalah, makanya kita tahu sekarang. Kalau enggak diberitahukan, enggak akan tahu. Apa Mu'ad itu melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berdosa? Dibahas oleh para ulama, Mu'ad menyampaikan hadis ini di akhir hayatnya ta'assuman. Takut dosa menyembunyikan ilmu dan diberitahukan kepada orang yang dijamin tidak akan salah faham. Dia tahu benar muridnya yang datang melayatnya ketika sakit keras di akhir hayatnya, dia sampaikan hadis ini. Tidak ke semua orang secara terbuka. Lalu diriwayatkan lagi dan oleh para ulama disyarah nanti. Nah, ini hadis ini pernah kita syarah ketika kita membahas Kitab Tauhid dulu ya. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama,
anna ma jaa fi hadzal hadits yad'u bil mujibatain qala alaihi salatu wassalam kama inda Muslim atadruna mal mujibatan. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa ada dua mujibatan, dua konsekuensi dari dua jenis perbuatan. Dua perbuatan berbeda, dua konsekuensi yang berbeda. Sebagaimana Nabi SAW hadis sahih Muslim menyatakan, kalian tahu enggak dua konsekuensi? Nah, dijelaskan dalam hadis ini. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan bertauhid, konsekuensinya masuk surga. Siapa yang menghadap bertemu dengan Allah dalam keadaan musyrik, konsekuensinya masuk neraka. Dua konsekuensi dari dua amalan. Kedua, anna hadzal hadits yu'ayyidu ma qalahu Ibnu Mas'ud fil hadisis sabiq. Fa inna fil hadisis sabiq qal man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Hadis ini menguatkan hadis sebelumnya tadi dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada tandingan selain kepada Allah, maka dia masuk neraka. Jadi dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan musyrik. Kata Ibnu Mas'ud, wa qultu ana man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Aku berkata, kalau Nabi tadi menyatakan siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, selain berdoa kepada Allah dia masuk neraka, kata Abdullah bin Mas'ud, aku berkata siapa yang mati dalam keadaan tidak berdoa kepada siapapun selain kepada Allah, hanya berdoanya kepada Allah, dia masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan orang yang mati di atas tauhid, maka jaminannya surga. Lalu Nabi SAW, kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian? Aku berkata, tidak mengutip perkataan Nabi yang diterima dari Jabir tadi. Kan dari Jabir tadi menyatakan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu masuk surga. Itu ada hadisnya dari Jabir. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan aku berkata. Ada kemungkinan Ibnu Mas'ud tidak mendengar hadis yang didengar Jabir tadi. Makanya mu'alif menyatakan fakhofi alaihi ma jaa fi hadits Jabir. Hadis Jabir ini mungkin tidak diketahui oleh Ibnu Mas'ud. Padahal Nabi dalam hadis yang diriwayatkan didengar oleh Jabir kemudian diberitahukan menyatakan man laqiyallaha, siapa yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ya, inilah faedah yang kedua. Ketiga, anna hadzal hadis istamal ala naw'in liqa. Hadis ini menjelaskan ada dua jenis kondisi berjumpa dengan Allah. Pertama, kondisi berjumpa yang terpuji menyebabkan orang yang berjumpa dengan Allah bahagia, memperoleh pahala yang sangat agung. Siapa mereka? Yaitu berjumpa dengan Allah dalam keadaan bertauhid. Karena Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu perjumpaan yang menjadi impian bagi setiap manusia. Ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Syaratnya apa? Tauhid. Matinya harus di atas tauhid. Gimana kalau selama hidup musyrik tapi mati di atas tauhid? Iya.
Sudah dibilang tadi, berarti dia tobat dari musyriknya. Kalau begitu, sekarang musyrik aja dulu, nanti mau mati, tobat. Gak boleh begitu. Pertama, kita gak tahu saat kematian tiba itu kita sudah siap apa belum. Emang mati bisa direncanakan? Emang mati itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita? Enggak. Semua orang yang mati di suatu waktu, dia tidak menduga akan mati di waktu tersebut. Mati kecelakaan, tabrakan, mati dibunuh, mati dirampok, mati ada peluru nyasar. Itu kan tidak diduganya. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita sudah ada tanda-tanda kita mau mati, mungkin umpama kita punya, bukan kita, seseorang punya penyakit kronis jantung akut atau kanker stadium 5 umpama, kata dokter enggak ada harapan, tinggal menunggu waktu. Mungkin, mungkin. Nah, berarti bisa direncanakan, mulai divonis oleh dokter enggak ada lagi obat, mulai tobat. Ada yang begitu? Mungkin ada. Tapi dia lupa, tobat itu amal soleh yang agung yang tidak bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Coba banyak orang yang sekarang bergelimang dalam maksiat. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu terancam azab, dia tahu harus berhenti, harus tobat. Tobat enggak? Enggak. Karena apa? Berat untuk tobat di saat jiwa masih bobolokot ku dosa. Jangankan itulah ya, jangankan tobat. Ibadah lain, sholat, baca Quran, zikir, doa, itu ibadah yang agung. Kita tahu itu semua itu utama. Tapi apakah setiap kita sholat pada waktunya berjamaah di masjid? Tidak, ada yang ditunda-tunda. Tahu ditunda-tunda itu dosa. Tahu di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam itu wajib. Tapi karena hatinya kotor, berat untuk melakukan itu. Tahu Ramadan itu harus banyak tadarus, minimal odoj gitu. Tapi apakah setiap orang yang sadar itu melakukan tadarus odoj? Tidak. Kenapa? Hatinya berat. Ibarat saya sering bilang, fisik kita gendut, gemuk, ada kolesterol, ada penyumbatan umpamanya. Tahu harus olahraga, malas satu olahraga. Tahu harus jalan minimal sejam sehari untuk mengurangi penyumbatan, mengurangi berat badan, mengurangi ini dan itu. Tahu harus menghindari bala-bala dan gorengan lain. Tapi apa dia bisa setiap hari jalan? Enggak, daripada jalan mending gogoleran. Kan begitu kebanyakannya. Aduh, ini tuh memang bala-bala teh. Tepung, minyak gitu ya. Minyaknya juga sudah seminggu tuh, udah kayak oli gitu. Sama cikopi, gula-gulanya berbahaya. Tahu ini berbahaya, tapi gak enak. Atuh, belawak deh. Ada yang begitu? Kenapa? Kenapa berat untuk berolahraga? Karena bobot badannya tidak memungkinkan. Tahu harus ngiri. Begitupun hati yang berat dengan dosa, dengan maksiat, dipakai, dibawa, diajak ibadah, berat. Seberat orang obesitas berolahraga. Hawanya orang yang obesitas, rebahan, ngemil, nangkep harigu, nanggei gado, ucang angge, barijeng barang gayem, gitu ya. Hawanya tuh begitu, ramah gemrot dia. Hayuk jalan, malesah. Seperti itu orang yang sudah banyak sumbatan racun di dalam jiwanya dengan dosa dan maksiat, diajak ibadah malas, berat luar biasa, termasuk tobat. Tobat ibadah yang agung yang tidak bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah. Dan hidayah tidak akan Allah berikan kepada
orang zalim dan orang fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, la yahdil qaumal qaumadh dhalimin. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang fasik

0: kepada orang zalim, enggak, ya. Jadi pertama, kondisi berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia, yaitu matinya di atas tauhid, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Kondisi kedua, mati dalam keadaan musyrik, saat berjumpa dengan Allah dia tercela, menderita, terancam neraka. Keempat, anna itlaqa kalimah la yusriku bihi syai'a qad yuqalu fi itlaqiha. Keempat, kalimat la yusriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Syai'a dalam bahasa Arab disebut isim nakirah. Nakirah itu umum, sesuatu. Apa sesuatu umum? Sesuatu itu bisa malaikat, para nabi, patung, kuburan, sesembahan-sembahan lain, itu umum. Kata-kata syai'an nakirah dalam konteks nafi. Nafi itu kalimat negatif karena ada la yusyriku bihi. Tidak menyekutukan Allah syai'a dengan suatu pun, maka ini menunjukkan perbuatan syirik yang umum. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, inna allaha la yagfiru ayyushraka bihi wa yagfiru maduna dhalika limaysha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa itu termasuk syirik kecil. Karena apa? Karena kalimatnya menggunakan isim yang nakirah dalam konteks nafi. Maka berkata muallif, wa min thamma fa inna syirkal asghar khatruhu azim. Wa syirkul asghar kama sabaqa huwa riya, wa riya yakhtalifu an sum'ah. Dari sinilah maka syirik kecil bahayanya besar. Syirik kecil itu contohnya riya, dan riya berbeda dengan sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Kalau riya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang terlihat, seperti sholat, seperti infak, sodakoh, terlihat, ingin dilihat oleh orang. Kemudian diharapkan mendapatkan pujian dari amalan itu. Kalau sum'ah, amalan yang didengar. Contohnya membaca Al-Quran, dikeraskan biar orang dengar, itu sum'ah. Contohnya membaca sholawat, pakai speaker biar orang-orang dengar, itu sum'ah. Contohnya zikir, teriak-teriak dengan keras biar orang dengar, itu sum'ah. Kalau niat riya dan sum'ah itu ingin dipuji, maka ini termasuk syirik kecil. Ingin diapresiasi, ingin diberikan penilaian, likes, jempol, komen yang positif, maka inilah termasuk syirik kecil. Dan bahayanya sama. Tidak akan diampuni kalau terbawa mati dan tidak ditobati. Sebagian ulama, ada yang menjelaskan termasuk sum'ah adalah amalan yang biasanya terlihat tapi dilakukan sembunyi-sembunyi lalu diberitahukan. Contoh umpamanya saum. Saum itu kan gak ada tandanya. Apa dia saum atau tidak, kecuali kalau sedang makan pasti tidak saum. Tapi kalau sedang tidak makan, tidak minum, apakah pasti dia saum? Belum tentu. Umpamanya seseorang saum, gak ada yang tahu, lalu dia beritahukan, saya saum, itu sum'ah. Atau malam hari tahajud, tidak ada yang tahu. Besoknya diberitahukan, tadi malam saya tahajud, itu sum'ah, bukan riya. Karena tidak terlihat, tapi diberitahukan, diperdengarkan melalui berita, maka itu pun termasuk ke dalam sum'ah. Baik riya ataupun sum'ah dalam rangka ingin dipuji, ya itu adalah syirik kecil. Adapun memperlihatkan amalan atau memperdengarkan amalan yang harus didengar dalam rangka agar orang mengikuti perbuatan baiknya tanpa ingin dipuji, maka ini bagus, baik. Sebagaimana yang menjadi asbabul wurud hadis sahih riwayat Imam Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa orang yang memberikan contoh yang baik dalam Islam. Itu hadis itu awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu dari jauh, kelihatan lapar, haus, capek, enggak punya bekal. Nabi langsung masuk rumah mencari makanan, enggak ada, enggak dapat. Lalu berkata kepada para sahabat, bersedekahlah kalian ke orang-orang ini. Enggak ada tuh yang mengikuti. Diam, sampai Nabi kecewa. Tiba-tiba ada orang yang memulai, saya ya Rasulullah. Nah gitu. Melihat ada orang yang memulai infak, baru orang-orang mengitu, saya. Sampai kain yang dihamparkan itu penuh, banyak. Sampai Nabi kelihatan sumringah. Lalu beliau menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memberi contoh berbuat baik dalam Islam, dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang yang mengikuti perbuatan tersebut. Nah itu, jadi kalau kita umpamanya melihat orang-orang kok enggak mengamalkan amalan sunnah ini ya, mungkin enggak tahu, akhirnya kita mengamalkannya. Melihat kita mengamalkannya, mereka ikut mengamalkannya, itu bagus. Tanpa ada keinginan untuk di puji, untuk disanjung oleh orang ya. Inilah beberapa faedah dari tiga hadis tadi. Cukup sampai di sini, waktunya habis. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Dan seperti biasa Jumat ini dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV. Maka dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema mati di atas tauhid. Ikhwati Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengapa sebagian orang yang secara lahiriah terlihat muslim tapi bisa meninggal dalam keadaan tidak membawa tauhid yang benar? Contohnya sering ke dukun dan memakai jimat, tapi semasa hidupnya masih mau sholat 5 waktu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam.
0: Taib, barakallahu fik. Kalau seseorang mati di atas syirik, siapa yang menentukan kematian orang itu? Allah. Waktunya, keadaannya, juga dalam keadaan syiriknya. Kenapa Allah mewafatkan orang itu dalam keadaan su'ul khatimah? Allah itu tidak pernah zalim. Pasti ada sebab. Apa sebabnya? Bahkan kadang-kadang ahli ibadah matinya su'ul khatimah. Itu Allah jelaskan dalam Quran, diterangkan juga dalam hadis yang sahih. Quran contohnya surah Al-Hasyr 16. Allah menyatakan kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah seperti setan yang berkata kepada orang, kufur kamu. Orang ini nurut kufur. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Itu ayat. Siapa orang ini? Lihat tafsir Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Jarir At-Tabari dan yang lain-lain. Ini rahib ahli ibadah. diganggu, digoda oleh setan, tidak terganggu, tidak tergoda, tetap ibadah, tapi di akhir hayatnya sujud ke iblis, dalam keadaan sujud ke iblis dia mati, sul khatimah. Kenapa? Dia tergoda oleh wanita sampai berzina, sampai membunuh, ditangkap, mau dihukum mati gitu. Pas ketika akan dihukum mati, iblis datang, kamu mau selamat? Iya, sujud kamu ke saya selamatkan. Dalam keadaan panik di akhir hayat, ingin selamat, tidak ada pilihan lain, sujud. Ingin selamat. Dalam keadaan sujud, hukuman mati dilaksanakan, setan tertawa. Ini, rahib ahli ibadah. Pernah dengar hadis Arba'in An-Nawawi, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu bainaha illa dira fasbiku alil kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, bertauhid, menjauhi dosa dan maksiat, sampai tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga. Ketetapan Allah mendahului, dia berhenti ibadah, lalu berbelot melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, masuk neraka. Waliyadzubillah. Ada? Ada. Apalagi orang itu sehari-harinya suka sholat tapi juga suka ke dukun, suka baca Quran tapi juga suka bawa jimat. Ya itu bawa jimatnya dia, ke dukunnya dia, menunjukkan sholatnya sudah batal. Enggak diterima, karena sholat yang diterima inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang diterima akan bisa mencegah pelakunya dari keji dan mungkar. Punya jimat, ke dukun itu kemungkaran. Maka dia lalai dari tujuan sholat yang harusnya tidak keji, tidak mungkar. Maka terkena dengan ayat, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang suka sholat, tapi sholatnya sahun. Sahun dari sholat, maknanya pakai an di sini, lalai dari tujuan sholat. Seusai sholat tetap keji dan mungkar. Itu indikator sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadis tadi dianalisa oleh para ulama. Kenapa ada orang mengamalkan amalan-amalan ahli surga, tapi berakhir sul khatimah? Dianalisa. Di antaranya oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambal dalam kitab Jami'ul Ulum Wal Hikam. Ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, orang ini yang awalnya melakukan amalan ahli surga tapi di akhir hayat berhenti, menunjukkan amalannya ditolak oleh Allah. Sebagai bukti ditolak, dicabut hidayahnya. Berhenti dia. Kenapa berhenti? Hidayah dicabut. Lalu dicampakkan keinginan untuk berbuat dosa dan tidak disukai oleh Allah, tidak diterima. Kenapa? Oleh Allah, tidak diterima. Kenapa? Mungkin tidak terpenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Mungkin ada riya atau mungkin ada tidak mutaba'ah. Siapa yang sholat atau ibadah didasari dengan riya atau tidak mutaba'ah, tidak mencontoh, maka ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal amalan tapi tidak mencontoh aku, ditolak. Ana agna syurakai anis syirki. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang mengamalkan amalan tapi dia menduakan niat, aku tolak. Jadi ada kemungkinan dia melakukan perkara yang menyebabkan amal ibadahnya itu tertolak. Karena itulah dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, ya. Sebaliknya ada orang yang beramal amalan ahli neraka, dosa, maksiat, mungkin musyrik, mungkin kafir, bid'ah, semua dosa dilakukan, tapi dia kemudian tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal, sehasta. Tapi kemudian dia berhenti dari amalan ahli neraka, tobat lalu berubah menjadi amalan ahli surga, mati dalam keadaan demikian masuk ke dalam surga. Ada yang tadinya ahli maksiat lalu husnul khotimah, yang tadinya ahli ibadah lalu su'ul khotimah. Itu banyak contoh-contohnya. Dan semua bukan karena kesewenang-wenangan kedzaliman Allah, tapi karena keadilan Allah. Allah tahu mana yang ibadahnya layak untuk diterima, mana yang tidak layak diterima. Allah tahu lahir batin setiap orang. Maka ini mengharuskan kita hati-hati di dalam melakukan amal ibadah. Jangan sampai ada ujub. Saya mada selalu ibadah, selalu sholat, selalu ngaji, selalu melakukan ketaatan, menjauhi dosa-dosa. Ah, dijamin husnul khatimah, dijamin surga. Enggak boleh seperti itu. Kita enggak tahu amal kita ini diterima atau tidak. Lihat para sahabat. Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Para sahabat itu mereka sudah beramal-amal-amal hebat yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut. Takut apa? Takut ditolak dan tidak diterima, ya. Maka rasa takut ditolak ini mendorong dia untuk memperbaiki ibadah lebih bagus daripada sebelumnya, ya. Itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, baik. Sambil menunggu, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika seseorang bertaubat sebelum meninggal, tetapi tetap menerima hukuman di dunia, apakah ia tetap dihukum di akhirat juga? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Baik, barakallahu fiik. Kalau seseorang melakukan dosa di dunia dan dia mau tobat, terhapus enggak dosanya? Tergantung. Kalau dosanya dosa kepada Allah atau kepada sesama manusia, tapi tidak ada had di dalamnya, maka dosanya terhapus. Seperti umpamanya bergibah, zalim kepada sesama, lalu tobat, mengembalikan hak orang yang dizalimi. Tidak ada had di sana, maka tobatnya diterima, ya. Adapun kalau ada had seperti mencuri, hukum hadnya apa? Potong tangan. Potong tangan itu menghapus dosa mencurinya, seperti berzina. Kalau dia lajang dengan bujang, hadnya apa? Dicambuk 100 kali. Maka itu menghapus dosa-dosanya. Atau membunuh, dikisos, menghapus dosanya. Lalu kalau orang itu mencuri, tapi hukumannya bukan dipotong tangan, tapi dia bertaubat atau berzina, hukumannya tidak dicambuk atau tidak dirajam, tapi dia sudah bertaubat. Seperti di Indonesia, orang mencuri ketahuan, dipotong tangannya? Tidak. Dipenjara. Penjara menghapus dosanya? Tidak. Tapi dia sudah bertobat. Atau seseorang berzina, dihukum? Tidak dihukum. Kalau suka sama suka, bebas, tidak ada hukum penjara. Lalu dia tobat, pengin dirajam. Siapa yang merajam? Enggak ada. Datang ke polisi, malah diketawakan. Datang ke ustaz, ustaz tolong rajam saya. Enggak mungkin, ustaz enggak boleh merajam. Itu bukan hak individu, itu wewenang hakim, ya. Tapi hukum yang berlaku di negara itu tidak memberlakukan potong tangan atau rajam. Tapi dia ingin tobat. Apa yang harus dilakukan? Maka tobatlah semaksimal yang dia bisa. Jauhi semua dosa ibadah intensif kepada Allah, jauhi semua yang Allah haramkan, perbanyak infak, sedekah, amalan-amalan kebaikan penghapus dosa, maka dengan cara seperti itu insya Allah dosanya diampuni. Syaikhul Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, kalau ada orang di Saudi yang memberlakukan hukum rajam, berzina, dia mutobat, apakah dia harus datang ke hakim minta dirajam? Beliau menjawab, kalau dia yakin bisa bertobat dengan sebenarnya, berhenti menjauhi semua itu, ibadah intensif kepada Allah, jangan datang ke hakim, tobatlah sendirian, rahasiakan antara dirinya dengan Allah. Tobatnya insya Allah diterima dan diampuni. Tapi kalau dia tidak yakin, dia tahu imannya tipis, godaan banyak, kalau dia tidak dirajam, dikhawatirkan terjerumus lagi gitu, maka silakan dia datang ke hakim, menunjukkan tobatnya, mengakui berzinah dan dirajam, lakukan rajam. Itu kalau orang yang hidup di negeri yang memberlakukan hukum rajam. Tapi kalau di negeri yang tidak memberlakukan hukum rajam atau potong tangan seperti di Indonesia, lalu mau tobat, maka cukup bertobat kepada Allah, jauhi maksiat, jauhi dosa, tingkatkan ibadah, banyak infak sedekah, banyak istighfar, maka insya Allah tobatnya sah, diterima oleh Allah, dan insya Allah dosa-dosanya terhapus. Ya, wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya, silakan.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, katanya kalau orang autis atau berkebutuhan khusus itu otomatis masuk surga, apakah benar demikian Ustaz? Nah, kalau orang tuanya non-muslim, tapi anaknya autis atau berkebutuhan khusus, apakah anaknya tetap masuk surga juga ataukah tidak? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Nah.
0: Taib, barakallahu fiik. Bagaimana anak yang autis? Wallahu'alam bisawab. Saya tidak begitu faham tentang kondisi anak yang autis. Kalau umpamanya begini, autis atau kebutuhan khususnya itu menyebabkan akalnya enggak berfungsi normal. Maka dia dikategorikan majnun. Majnun itu artinya orang yang akalnya tertutup. Berasal dari kata junna. Janna menutup, junna tertutup. Majnun tertutup akalnya. Bayi yang dikandung ibu disebut janin karena tertutup dari pandangan manusia, tidak kelihatan. Jin disebut jin karena tidak terlihat, tertutup dalam pandangan manusia. Jadi majnun itu orang yang akalnya tertutup. Dan ini ada beberapa kategori, bisa orang gila, bisa orang yang terkena demensia Alzheimer gitu, pikun gitu, akalnya sudah, sel-sel otaknya sudah mati, fungsi dari otaknya untuk mengingat, memahami, mengungkapkan, sudah hilang. Maka tergolong orang yang akalnya tertutup. Nah yang autis ini, saya nggak tahu tuh secara medis apa bertingkat-tingkat atau tidak. Karena orang gila pun bertingkat-tingkat. Ada yang setengah gila, kadang-kadang eling dia, ini bukan pengalaman saya, katanya. Ada yang blank sama sekali. Ini berbeda. Kalau umpamanya kadang-kadang dia eling, dan ketika eling dia sholat, dia melakukan kewajiban, dia dihisab semasa elingnya. Tapi kadang-kadang blank gitu, gila lagi, gak ingat lagi. Maka ketika gilanya tidak dihisab. Yang autis juga begitu, kalau autis ini sampai pada taraf akalnya enggak normal, diajari enggak faham, diterangkan tidak mengerti, diajak ya kayak anak kecil usia 2-3 tahun, akalnya belum sempurna, belum berfungsi, ya dia tidak mukallaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an thalathin." Qalam, pena catatan malaikat diangkat dari tiga golongan orang. Salah satunya adalah anil majnun hatta yufiqa, dari orang majnun. Majnun yang akalnya tidak berfungsi sampai dia sembuh normal, ya. Nah, jadi kalau autis itu seperti itu, maka dia dikategorikan anak kecil, lalu mati dalam keadaan demikian. Maka masih seperti anak kecil. Terus bagaimana di akhiratnya, apa ke surga atau akan dihisab terlebih dahulu? Ulama ikhtilaf. Setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, orang itu nanti diuji di akhirat. Ada hadis tentang hal itu. Ada empat golongan manusia. Pertama, orang gila. Kedua, anak kecil. Ketiga, orang yang pikun gitu. Orang yang apa? Ya, pikun. Yang keempatnya, orang yang hidup di masa fatrah. Kata orang gila, ya Allah, Islam datang dalam keadaan saya tidak bisa memahami apapun. Kata orang pikun, ya Allah, Islam datang dalam keadaan saya sudah tidak bisa mengerti apapun karena kepikunan. Orang yang hidup di masa fatrah, ya Allah, saya hidup dan mati ketika belum datang seorang rasul pun. Dan anak kecil menyatakan, ya Allah, Islam datang dalam keadaan saya belum memahami apapun, lalu mati dalam keadaan demikian. Lalu Allah bertanya, apakah kalian akan taat kepadaku? Ya, sekarang terjun kalian ke dalam neraka. Maka siapa di antara mereka yang terjun, api neraka itu dingin baginya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang kabur, tidak mau terjun, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu satu-satunya ujian untuk empat golongan tadi. Kenapa yang terjun ke dalam neraka selamat, yang kabur celaka? Karena yang terjun ke neraka yakin dengan keadilan Allah. Allah gak akan mungkin zalim. Adapun yang kabur, dia menuduh Allah zalim. Kok saya gak berdosa disuruh ke neraka? Kabur dia. Inilah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, semua orang yang mati dalam keadaan tidak mukallaf, maka dia di surga. Termasuk anak kecil yang orang tuanya musyrik, ya. Salah satunya dasarkan kepada hadis bahwa anak-anak yang mati sebelum balig, dia berada di dalam hadhanah atau pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata para sahabat, wa auladul musyrikina ya Rasul, apakah termasuk anak-anak orang musyrik ya Rasulullah? Beliau menjawab, wa auladul musyrikin, ya termasuk anak-anak orang musyrik. Karena walaupun orang tua musyrik, anak-anaknya belum berdosa, enggak tahu dosa apa-apa, mati dalam keadaan demikian. Sedangkan penyebab orang masuk neraka adalah dosa. Anak ini belum tahu dosa. Maka sangat adil apabila Allah memasukkan dia ke dalam surga walaupun orang tuanya musyrik dan ahli neraka, ya. Ini dua pendapat, dan pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua barusan. Anak-anak orang musyrik pun masuk ke dalam surga walaupun orang tuanya musyrik. Kenapa demikian? Karena semua anak ketika lahirnya di atas tauhid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Ar-Rum. Kata Allah, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah." Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, yaitu agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah yang semua manusia diciptakan di atas fitrah itu. Semua manusia dia diciptakan di atas Islam. Berdasarkan ayat ini, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Ketika menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah bertanya kepada murid-muridnya, "Atadruna mal fitrah?" Tahu enggak kalian apakah fitrah yang dimaksud dalam hadis ini? Dia melanjutkan, "Al-fitrah hiyal Islam." Fitrah itu Islam. Setiap bayi yang lahir, lahir di atas Islam. Lalu beliau membacakan ayat ke-30 surah Ar-Rum tadi. "Aqfakim wajhaka lid-dini halifah fitratullahi allati fatarnasa 'alaiha." Jadi termasuk anak-anak ma'min mauludin, mauludin itu isim nakirah dalam konteks nafi ma, tidak ada bayi yang lahir. Termasuk bayi orang musyrik ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan, menasranikan atau memajusikan anak ini. Kalau orang tuanya Yahudi, nanti kalau udah gede diyahudikan. Nasrani dinasranikan dan begitu seterusnya. Kalau tidak, maka tetaplah dia di atas keislamannya. Jadi kalau umpah ada anak orang musyrik, orang Yahudi atau Nasrani, begitu bayi langsung diserahkan ke keluarga muslim, diadopsi, lalu langsung dididik sholat, ngaji, saum dan seterusnya, ya dia sudah muslim, tidak perlu disyahadatkan lagi. Karena semua bayi lahir di atas fitrah, yang dimaksud fitrah di sini adalah Islam. Makanya sebelum balig lalu mati, matinya itu di atas Islam. Karena itulah maka Nabi SAW ketika ditanya, wa auladul musyrikin, apakah termasuk anak-anak orang musyrik juga berada di pengasuhan Nabi Ibrahim? Ya, wa auladul musyrikin. Ini menunjukkan pendapat yang lebih rajih adalah anak yang autis. Dengan catatan autisnya itu menutup total fungsi akalnya, walaupun orang tuanya musyrik, maka dia insya Allah ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahli tauhid dan mati di atas tauhid sehingga terbebas dari azab dan murka Allah azza wa jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasad illa fi ithnatayn. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
5: Khotbah Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak kajian ilmiah disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizhahullah Ta'ala, pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Penjelasan mengenai jenis-jenis kesyirikan telah kita ikuti dan simak bersama, semoga bermanfaat. 17:30 waktu Indonesia Barat saat ini. Kembali kami hadirkan tilawah mubarokah hingga kumandang azan salat maghrib berkumandang di petang hari ini. Berikut kita simak kembali tilawah dari surat Fussilat bersama Qari Syekh Ali Abdurrahman Hudzaifi. Kami ucapkan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotol Islam, pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti kajian secara langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafirullahu Ta'ala dari bahasan ensiklopedi larangan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Kita akan ikuti dan semoga bermanfaat, kita ikuti bersama.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ampunan, karena memang ampunan dan rahmat Allah yang kita harapkan. Berusaha untuk bertakwa namun terkadang jatuh kepada kesalahan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena yang baik bisa menghapus yang buruk, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab yaitu Al-Muharramat atau kumpulan-kumpulan larangan, ensiklopedi larangan, sampai pada poin ke-106 dari Al-Muharramat, yaitu Labsu Thawbi Syuhratin, larangan menggunakan baju syuhrah, mengenakan baju syuhrah. Ya. Kemudian dibawa di sini hadis Abdullah ibn Umar oleh penulis, Qala sallallahu alaihi wasallam, Man labisa thawba syuhratin albasahullah yawmal qiyamah thawban mithlah thumma yulhibu fihi an-nar. Akhrajahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang artinya, barang siapa yang menggunakan atau mengenakan pakaian syuhrah, apa itu syuhrah nanti kita bahas, ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pakaian kepadanya pada hari kiamat dengan pakaian yang semisalnya, ya, lalu dilahap oleh api neraka. Wathaubu syuhrah huwa thawbul ladzi yaqsidu bilubsihi al-ishtihara bainan nas. Yang masuk dengan pakaian syuhrah adalah pakaian yang ada di kitab ini, sebelum nanti kita juga memberikan penjelasan dari keterangan para ulama, yaitu pakaian yang digunakan dengan tujuan al-ishtihar, supaya terkenal, supaya mencolok, ya, di depan manusia. Kathaubin nafis, ya, kathaubin nafis itthaman, seperti baju yang mahal harganya, ya, yalbasuhu sahibuhu tafakhuran bid-dunya, di mana orang yang menggunakan pakaian tersebut dalam rangka untuk berbangga-bangga di dunia. Ya. Ini, itu tujuannya itu. Ya. Wazayyanatha wa hadha yantabiq 'ala an-nisa' war-rijal aidan. Dengan tujuan juga untuk berbangga-bangga dengan menghiasi diri dengan pakaian tersebut. Dan hal ini berlaku bagi kaum wanita dan juga bagi kaum laki-laki. Dari keterangan tersebut, ya insya Allah ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti memberikan kepada kita maklumat, ya, ilmu yang kita hati-hati darinya. Ya, larangan mengenakan pakaian syuhrah. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Poin pertama adalah hadis-hadis larangan mengenakan pakaian syuhrah. Ada 2 hadis yang saya tahu yang ada di kitab ini, hadis Ibnu Umar, ya, kemudian juga ada hadis Abi Dzar. Ya. Kemudian yang kedua, definisi pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Yang ketiga, hukum menggunakan pakaian syuhrah. Hukum menggunakan pakaian syuhrah. Dan yang keempat, illat, alasan dan sebab pelarangan. Illat dan sebab pelarangan. Yang kelima, hukum asal pakaian. Yang keenam, dilarang berlebihan dalam pakaian. Para jemaah rahmati Allah, kalau kita melihat perkara dunia, hukum asalnya apa? Boleh. Dan pakaian urusan dunia. Sehingga hukum asalnya mubah, boleh. Al-ibaha, al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu boleh, para jemaah. Nah, namun nanti akan menjadi wajib, ya. Sebaliknya juga akan terjadi di situ pelanggaran yang nanti pada hukumnya muara kepada yang haram. Ya. Seperti wajib apa? Yang itu menutupi aurat. Itu hukumnya wajib. Nah, sehingga kalau tidak bisa menutup aurat dengan pakaian, kecuali harus beli pakaian, maka membeli pakaian hukumnya wajib. Gitu. Hukum yang pertama, untuk pakaian yang pertama. Gitu. Tapi hukum asalnya mubah. Ah, tapi digunakan untuk sesuatu yang memang diwajibkan untuk ditutupi, yaitu aurat, maka hukumnya jadi wajib. Begitu pula pakaian, hukum asalnya mubah. Namun itu dilarang pada bagian tertentu, seperti isbal, ya. Ma'asfala minal ka'bain finnar. Apa yang menjulur di bawah mata kaki, bagian dari api neraka. Itu ada ancaman. Itu masih terkait dengan pakaian. Ya, terkait dengan apa? Dengan beberapa sifat dari pakaian. Ya. Nah ini. Nah kemudian di sini ada beberapa hadis, ya. Pertama ada 2 hadis tadi dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dan yang kedua Ibnu Umar. Ya. Hadis Ibnu Umar yang ada dalam kitab ini berbunyi, man labisa thauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thauban mithlahu thumma tulhibu fihi an-nar wa fi lafdhin thaubah madhillah. Akhrajahu Abu Daud, dan ini lafadznya Abu Daud, nomor 4029. Ya, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Yang artinya, barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pakaian dari hari kiamat, pakaian semisalnya. Ya, pakaian semisalnya. Kemudian pakaian itu dilahap oleh api neraka. Wa fi riwayah, wa fi lafdin, sauba madillah. Ya. Yaitu sauba madillah, pakaian kehinaan. Ya. Diberikan pakaian kehinaan. Ya. Kemudian hadis Abi Dzar Al-Ghifari berbunyi, man labisa thauba syuhratin a'radallahu anhu hatta yad'ahu mata wad'ahu. Di sini dikatakan hasan, ya, digoirih oleh Syalbani rahimahullah taala. Meskipun sebagian ada yang mungkin jalannya yang lemah. Tapi dengan adanya syahid tadi menambah kepada kita keterangan. Yang artinya barang siapa menggunakan pakaian syuhrah, Allah berpaling darinya hingga dia meletakkan, kapan dia meletakkannya. Ya. Nah, 2 hadis ini. Yang pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi menyampaikan bahwa orang yang menggunakan pakaian syuhrah kelak pada hari kiamat diberi pakaian yang sama lalu dilahap oleh api neraka pakaian itu. Nah, di sini menunjukkan ada ancaman api neraka, yadullu ala annahu minal kabair, menunjukkan bahwa itu termasuk dosa besar. Nah, kalau dosa besar, hukumnya apa? Haram. Hukumnya adalah haram. Kemudian disebut dengan juga pakaian kehinaan. Nah, itu. Terhina di hari kiamat, terhina di akhirat, itu merupakan apa? Dosa-dosa besar. Yang kedua, hadis Abi Dzar, ya, Al-Ghifari. Dikatakan Hasan li ghairih, ya, oleh Al-Albani. Di mana Nabi SAW menyampaikan, ya, itu man labisa thawbata man labisa thawba syuhratin a'radallahu anhu hatta yad'ahu mata wad'ahu. Barang siapa menggunakan baju syuhrah, Allah berpaling, ya, darinya. Allah berpaling darinya, ya, sampai dia melepaskan, ya. Ini para jemaah, ya. Nah, dengan demikian tentu saja hukumnya adalah haram. Di situ nanti disebutkan ilahnya. Ya, apa ilahnya? Tujuannya adalah orang menggunakan pakaian itu istihar untuk terkenal, supaya dikenal. Ya. Ada juga ulama menjelaskan karena riya. Ya, ada juga yang menjelaskan karena tafakhur, bangga. Kibir, sombong. Nah, ini. Berarti di sini ya, lebih kepada tujuan-tujuan yang tercela, ya, riya, sombong, bangga, ya, itu semua tujuan-tujuan yang tercela. Kenapa? Ya, karena ada tujuan yang baik, diantaranya orang ingin menunjukkan nikmat Allah, ya, bahwa saya diberi nikmat, ya, saya tunjukkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, silakan kau bicarakan. Ya. Ini. Ini para jemaah. Atau orang itu memang senang dengan yang indah-indah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW jelaskan, ada orang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Para muslim. Ada orang senang dia menggunakan pakaian yang bagus. Begitu pula dengan sandal yang bagus. Ya. Nah, maksudnya apa? Apakah itu termasuk kesombongan? Nah, lalu Nabi menyampaikan, yaitu yang namanya al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, ya. Yang namanya kesombongan adalah, yang namanya kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas, ya. Yaitu menolak kebenaran, ya, dan meremehkan sesama manusia, itu namanya kesombongan, ya. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Qala rajulun mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun, ya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanan hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawi Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah, ya, biji yang sangat kecil, sangat ringan. Kemudian ada orang yang berkata, ada sahabat mengatakan, ada orang senang menggunakan pakaian yang indah, yang bagus. Begitu pula sendal yang bagus. Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwa Allah itu maha indah dan Allah senang dengan yang indah-indah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, yang namanya sombong

Nah ini, Nabi menjelaskan yang namanya Allah itu maha indah dan Allah senang dengan yang indah-indah. Yang namanya sombong, satu, menolak kebenaran. Dua, meremehkan sesama manusia. Dan ini yang dilakukan oleh iblis. Ma mana'aka antas jud id amartuk. Qala ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud pada Adam? Ketika aku suruh. Iblis mengatakan apa? Ya. Aku lebih baik daripada Adam. Nah ini. Ini sudah meremehkan. Setelah itu baru membandingkan. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara Adam dari tanah. Nah, tadi menolak kebenaran. Apa yang ditolak iblis? Perintah sujud. Yang menyuruh memerintah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Masalah itu ternyata punya illah, punya alasan. Apa alasannya? Alasannya adalah apa? Lebih baik daripada Adam. Coba ya. Nah, ini namanya sombong. Itu para jemaah. Nah, dengan demikian, para ulama nanti menjelaskan apa sih alasannya orang tersebut menggunakan baju syuhro. Ya. Menggunakan baju apa alasannya? Nah, sekarang kita bagaimana para ulama menjelaskan tentang baju syuhroh itu. Bagus perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ya bahwa thawbu syuhrati laisa lahu kaifiyatun muayyanatun au sifatun muayyanah. Baju syuhroh itu ya bukanlah baju yang memiliki bentuk tertentu atau sifat tertentu. Nah ini harus menjadi perhatian kita, ya. Jadi baju syuhroh itu dari kata istihara yastahiru, istiharon wa syuhrotan, yaitu terkenal, dikenal, ya. Nah, sehingga beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan baju syuhroh bukanlah baju yang punya bentuk tertentu. Ya, wa innama yuradu bi thawbi syuhra ma yashtahiru bihil insan. Yang dimaksud baju syuhra adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang dalam rangka untuk istihara supaya apa? Viral ya, terkenal, supaya fokus orang melihat dia itu. Kalau sekarang apa namanya itu? Supaya viral gitu kan, gitu. Memviralkan diri dengan pakaian itu, tujuannya itu. Ya. Nah, ketika dikenal itu apa maksud dan tujuannya? Tadi banyak karena tafakhur, bangga, atau riya, pamer, atau kiber, sombong, banyak. Ya. Dan semua itu tujuan-tujuan yang tidak baik, tidak bagus. Ya ini. Nah, sehingga apa? Kata beliau, pakaian dipakai agar orang itu terkenal, disorot orang, dilihat orang, jadi viral. Au yusyaru ilaihi bisababihi. Dengan demikian, ya, orang-orang mengisyaratkan pandangannya dengan sebab dia melakukan hal tersebut, yaitu menggunakan pakaian syuhro. Fayakunu ya mutahaddatsun nas fil majalis. Ya, fayakunu mutahaddatsan nas fil majalis. Dengan dia menggunakan itu, akhirnya apa? Orang-orang memperbincangkan orang tersebut. Fulan labisa kada. Fulan labisa kada. Ya, fulan si fulan menggunakan pakaian ini, si fulan menggunakan pakaian begitu. Ya. Ini wa bina'an ala dalik qala yakunu thawbul wahid syuhratan fi haqqil insan. Berdasarkan keterangan yang tadi kita dengarkan bersama, bisa jadi satu bentuk pakaian disebut syuhroh pada sebagian komunitas, walaisa syuhrotan fi haqqil akhor, dan bukan syuhroh pada bagian komunitas yang lain. Nah, itu ya, ini definisi beliau, masya Allah ya. Sehingga apa? Falibasu asyuhroti
Idzan huwa ma yakunu kharijan an 'adatin nas.

0: Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan baju syuhrah adalah pakaian yang dipakai di luar kebiasaan orang banyak. Ya. Ya tentu orang banyak sini muqayyad di tempat tersebut. Seperti pakaian orang Afrika ya, kalau tahu itu ya, warnanya itu kuning, ada bunga-bunga. Itu laki-laki. Tuh, rame. Terus kadang merah, kadang pink. Ya kalau dipakai di sini jadi aneh. Dipakai di masyarakatnya ya tidak. Sehingga kalau dipakai di sini jadi syuhroh. Ya tinggal tujuannya apa? Dan biasanya syuhroh itu semua tujuannya tidak bagus. Ya. Kecuali mungkin iklan, nah, baru jual. Itu pakaian apa? Ini para jemaah. Nah, beliau mengatakan bahwa bahkan syuhroh itu adalah yang keluar dari kebiasaan yang dipakai orang-orang banyak, ya. Bihaitsu yashtahir bi yashtahiru labisuhu, ya. Wa talukuhul al-alsun. Nah, dengan demikian orang yang menggunakan pakaian tersebut istihar, terkenal, dan lisan-lisan membicarakan orang tersebut. Nah, ini, ya. Wa inna ma ja'a an-nahyu an libasi syuhra li alla yakuna dhalik sababan li ghibatil insan, ya, wa ismin nas bi ghibatihi. Maka sesungguhnya larangan menggunakan syuhra itu, baju syuhra, supaya tidak menjadi sebab, tidak menjadi jalan orang menghibah dia. Nah, itu, ya. Dan orang terjatuh ke dalam dosa akhirnya. Karena apa? Karena menggibahi dia. Ini. Ya. Sehingga yang namanya baju syuhrah tidak harus baju yang mahal. Paham di sini ya? Boleh jadi baju yang nampaknya lusuh. Ya. Tapi ada tujuan supaya nampak apa? Tawadu. Nah, itu. Ini kan tujuan tidak bagus. Bukan tawadu sebenarnya. Kalau tawadu sebenarnya al-badada minal iman, nanti insyaallah kita bahas itu. Ya. Tapi supaya nampak tawadu seperti yang disebut oleh Syekh Asindi, ya. Beliau mengatakan Saubu syuhra ay man labisa sauban yaksidu bihil ishtihar bainan nas. Ya. Baju syuhra adalah baju dipakai oleh orang dengan tujuan terkenal. Ya. Di antara manusia. Sawa unkana saubu nafisan yalbasuhu tafakhuran bid dunya wa zinataha. Ya. Apakah dia menggunakan pakaian yang mahal, yang sangat berharga, dengan tujuan untuk berbangga-bangga di dunia ini dengan perhiasan yang ada, ya? Au khosisan yalbasuhu idharon lizuhdi warriya, atau baju yang nampak lusuh. Nah, ini. Tapi tujuannya apa? Seperti orang yang zuhud, ya, atau juga riya. Nah, ini. Ya. Ini definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama, di mana pakaian tersebut, ya, menimbulkan apa sorotan. Nah, ini. Ya, sorotan. Terutama memang di luar kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat setempat. Ya. Kemudian tujuannya bisa dengan kebanggaan karena sangat berharga, bisa beli di luar negeri, ya, atau di mana pakaian orang Eropa di musim dingin dipakai di sini, ya, ya masih berbangga, orang tertawa, ya, masa pakaian di musim dingin dipakai di cuaca tropis karena supaya kelihatan keren. Nah, itu sudah salah, diketawain orang itu, ya, ya, ini. atau menggunakan pakaian seakan-akan dia sebagai orang yang tawadu, ya, orang yang zuhud. Nah ini, nah sehingga kata Syaikh Utsaimin tadi bisa tidak punya bentuk tertentu. Kalau ini pakai syuhroh, kalau begini tidak. Ya. Ya sekarang mungkin apakah gamis itu syuhroh atau batik yang syuhroh? Nah, ini. Ya kan gitu. Maka hal ini, ya, wal hukmu ala libasin muayyan bi'annahu libasu syuhrotin yarji fihi ila urfil balad. Fa'inkana nas la yastaghibunahu fala haraja fihi. Dengan demikian, definisi hukum untuk baju tertentu dikatakan itu merupakan baju syuhroh kembali kepada uruf, kebiasaan masyarakat setempat. Ya. Nah sekarang ini pakaian gamis dengan pakai peci putih misalkan, atau pakai peci hitam, ya, yang bulat, warnanya macam-macam, mulai yang bulat, apakah jadi gurubah di depan manusia? Aneh tidak? Hal biasa. Hal biasa. Ya. Hal biasa. Sudah tidak aneh lagi, sudah banyak di mana-mana. Bahkan sudah dari dulu sebenarnya. Ini perjamaah. Ya. Demikian. Ya. Nah justru, kalau sholat menggunakan pakaian, ya, yang bercorak, ya, pernah Nabi membuang pakaian tersebut, ya, karena apa? Mengganggu kehusuan beliau. Ya. Ya, beliau setelah itu tidak menggunakannya, ya. Mengganggu kehusuan beliau, karena ada coraknya, ya, sehingga beliau tidak menggunakannya. Nah sekarang misalkan kalau orang sholat, ya, tanah ditulis belakangnya, lihat apa kamu? Nah itu bisa juga ke syuhroh, karena tujuan itu apa? Jadi sorotan orang, ya. Dan istilahnya orang sholat hampir tidak pernah ada tulisannya kamu lihat apa gitu, ya, misalkan di belakang bajunya. Akhirnya yang belakang dia baca, sehingga apa? Mengganggu konsentrasinya, ya. Maka kembali kepada penjelasan para ulama tentang definisi baju syuhroh itu, kata Syaikh Utsaimin, tidak memiliki bentuk tertentu, ya, asalkan tujuannya untuk ijtihar, ya, dikenal sama orang. Bisa dua tujuannya. Kalau pakaian yang bagus, ya, tujuannya untuk bangga-bangga, untuk sombongan, tercela juga. Kalau bagiannya tidak bagus, lusuh, tujuannya apa? Supaya kelihatan apa? Zuhud. Supaya kelihatan tawadu. Nah ini sama. Nah, berarti kembali ke barat tuh tujuannya. Tapi ingat, kalau pakaian bukan dipakai masyarakat setempat, ya tentu harus dihindarkan. Supaya apa? Tidak terjatuh kepada perbincangan orang. Sehingga orang itu menggibah. Akhirnya terjatuh kepada dosa, ya, seperti yang disebutkan tadi. Jadi itu beberapa ilah, ya. Baik, meskipun belum pada poinnya, ya, kita ulang lagi di poinnya. Sudah kita bahas, ya, poin kedua, yaitu apa? Yaitu apa? Definisi baju syuhroh, ya. Yang ketiga, hukum, ya, hukumnya adalah haram. Kenapa? Dengan adanya ancaman bagi yang memakainya. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama tadi, ada apa? Dua hadis. Yang pertama hadis Ibnu Umar, yang kedua hadis Abi Dzar dengan beberapa redaksi, ya. Nah, yang pertama hadis Ibnu Umar sebagai umdah dalam kitab ini, yaitu barang siapa menggunakan mandalisa thauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thauban mithlahu summa talhabu fihi naru wa fi lafdin thauba madillah, akhrajahu Abu Dawud nomor 4029 atau 4030. Barang siapa yang menggunakan baju syuhrah, maka Allah Ta'ala mengenakan kepadanya pada hari kiamat pakaian yang sama. Kalau berhenti di situ, tidak ada muskilah. Nah, tapi kemudian summa, kemudian apa? Talhabu fihinnar, kemudian api neraka melahap pakaian tersebut, membakar. Nah, berarti ini kan ancaman. Jadi kalau kita ingin tahu ini dosa besar atau dosa kecil, kalau ada ancaman di dunia dan akhirat, dosa itu namanya dosa besar. Ya. Jadi apa tujuannya? Ya kita tahu membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Kalau yang kecil dengan amal tertutup, terhapus. Ya. As-salawatul khamsu wal jum'ah al jum'ah wa ramadhan dan ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatuni batil kaba'ir. Salat lima waktu, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, salat Jumat ke berikutnya, menghapus dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Kalau dosa besar harus apa? Harus taubat. Ya. Pertama, niat harus ikhlas. Kedua, menyesal. Ketiga apa? Meninggalkan perbuatan dosa itu. Keempat, berazam kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Kelima, jika berhubungan dengan hak-hak manusia, minta dihalalkan. Nah ini kalau dosa besar. Ya. Ini dosa besar. Sehingga kalau kita merasa melakukan perbuatan itu, segera kita bertobat. Ya. Dan keterangan para ulama menjelaskan bahwa dari definisi tadi, ya, bukan bentuk tertentu, tapi lebih kepada satu, ya, menyelisihi kebanyakan masyarakat setempat, satu. Yang kedua, tujuannya, ya. Ya. Sehingga dari kedua poin ini, maka lahirlah tadi jadi perbincangan orang. Sementara membincangkan orang yang dia tidak suka namanya ghibah. Atadru nama ghibah. Qalu Allah wa Rasulullah alam. Qala dzikruka ahoka bima yakruh. Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah itu adalah menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Nah ini, ya. Sehingga menjadi sebab, menjadi jalan terjerumusnya orang ke dalam dosa. Nah, jadi kita kalau menjadi sebab, ya, terjerumusnya orang ke dalam dosa, maka kita pun juga dapat dosa. Ini penjelasan Imam An-Nawawi, ya. Ketika menjelaskan hadis, ya, ada orang yang mencela bapaknya, ya. Ada orang yang mencela bapaknya itu. Nabi bersabda, ya, inna min akbaril kabair yal'an ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'an ar-rajul walidayhi? Qala yasubbu ar-rajul abar rajul fa yasubbu abah wa yasubbu ummah. Rawal Bukhari dari Ibnu Umar Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Di antara dosa besar, orang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat heran, para jemaah. Mencela kedua orang tuanya, melaknat. Sahabat heran. Ya Rasul, memang ada. Bagaimana mungkin ada orang melaknat kedua orang tuanya? Jadi di zaman itu hal yang tabu. Sekarang, ya, luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Bukannya melaknat orang tua, apa macam-macam sudah. Mari kita mumpung masih yang pasti punya orang tua, ya. Akhirnya apa? Beliau jawab, ada orang mencela bapaknya orang. Akhirnya orang itu membalas dengan mencela bapaknya dia dan juga ibunya. Apa kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini? Beliau mengambil fawaid penting, kaidah, ya. Man yakunu sababan li syai'in fayajuzu, ya, nisbatu hadza asyai' ilaih. Fima makna? Barang siapa yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka boleh sesuatu itu disandarkan kepada orang itu. Misalkan ada orang terjatuh karena ada orang buang kulit pisang, ya, sampai apa namanya, dia cedera, maka boleh disandarkan kepada orang tersebut. Nah ini, nah di sini disebutkan tadi, ya, di antara adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwa kalau orang itu menjadi sebab orang lain untuk menggibah dia dengan kesalahan, ya, sebab orang yang ghibah itu tidak harus seperti posisi seperti ini. Ada orang yang memang sukanya apa? Sukanya ghibah. Sukanya menggunjing, sukanya usil gitu. Tapi di sini ada peluang yang tadi ya orang diam-diam kok pakaian begini, ini kok begini. Nah, ini ya. Ini para jemaah, ya. Oleh sebab itu, mari kita hindarkan, ya, karena nanti dipakai dengan pakaian apa? Madzallah. Yaitu apa madzallah? Kehinaan. Itu semua menunjukkan bahwa dosa besar, hukumnya adalah haram, ya. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat, ya, illat dan sebab pelarangan. Illat dan sebab pelarangan. Ya. Para ulama mereka berusaha untuk menjelaskan apa illahnya, apa alasannya sampai diharamkan. Itu tadi pertama, ya, karena kebanggaan. Ya, dengan kebanggaan. Sehingga kalau kebanggaan timbul kesombongan. Akhirnya juga menjadi perbincangan bagi orang lain. Sehingga orang tersebut terjatuh kepada dalam ghibah, dosa ghibah. Ini yang disebut oleh para ulama, ya. Yang disebut dengan illahnya. Karena memang tidak mungkin Allah Ta'ala memerintah sesuatu atau melarang sesuatu kecuali pasti ada illat. Ada sebab, ada hikmah. Dan terkadang seseorang itu bisa mengungkap hikmah, kadang tidak. Ya. Kalau illah itu ijtihad para ulama, bisa salah, bisa benar. Illah itu bisa mansusoh, sesuatu yang ada di nas atau mustanbathoh, diambil dari istinbat. Ya. Nah kalau ini diambil dari istinbat memang tidak mansus, tapi mustanbathoh dari apa? Istinbat dari isi hadis. Ya, bahwa diberikan pakaian kehinaan, berarti dia apa? Ingin merasa mulia dengan tujuan bangga, tujuan sombong. Nah, orang sombong udah pasti hina para jemaah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah, biji yang sangat kecil, sangat ringan timbangannya, ya. Itu illahnya, ya. Kemudian poin yang kelima, hukum asal jenis pakaian mubah. Hukum asalnya. Sehingga bisa jadi ibadah, berpahala, atau bisa jadi dosa. Ya. Jadi mubah itu bisa menjadi pahala, bisa jadi dosa. Kenapa? Karena mubah bisa jadi wasilah. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana punya hukum yang sama dengan tujuan. Nutup aurat wajib. Maka beli pakaian untuk nutup aurat hukumnya juga wajib. Beli pakaian mubah hukum asalnya para jemaah. Dan yang wajib yang pertama, kalau berjajar 5 pakaian, 10 pakaian, yang kedua sampai selanjutnya bukan wajib. Yang wajib cuma yang pertama, yang dipakai untuk nutup aurat. Selama yang dipakai untuk nutup aurat itu yang wajib para jemaah. Ya, sehingga beli pakaian hukumnya mubah. Namun kalau tujuannya kita menggunakan pakaian bagus, sandal bagus, tujuannya untuk apa? Menampakkan nikmat Allah. Itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu bicarakanlah. Nah, lebih-lebih kalau ke masjid. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 21, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam manusia, pakailah, gunakan pakaianmu yang terbaik. Zinatakum, ya, inda kulli masjid, ketika masuk masjid. Maaf ya, nampaknya kurang layak kalau masuk masjid pakai celana levis, lalu pakai kaos, kaosnya agak agak agak cingkrang. Bisa kita bayangkan ketika sholat, ya, ketika ruku masih mendingan, ketika sujud tuh kelihatan apa yang nampak, ya, apa yang antum melihat, kan gitu. Dan itu, dan itu enggak, tidak benar, enggak boleh itu. Kelihatan aurat itu namanya. Karena aurat orang sholat, ya, dari pundak sampai ke bawah semua, pundak tidak boleh terbuka, ya, pundak tidak boleh terbuka para jemaah. Ya. Sampai orang yang, ya, ihram, ya, selesai tawaf, kan dia apa terbuka, ya, bagian yang kanannya itu ditutupi, ya, harus ditutupi gitu. Karena apa? Itu termasuk aurat, ya, itu. Sebagaimana mudah-mudahan saya dapat hadisnya di sini, ya. Nah, itu tidak boleh orang yang sholat menampakkan dua pundaknya di sini, ya. La yusalli hadukum fi sabil wahid laisa ala atikihi minhu syai'un, ya. Akhrijah Nasa'i dari Abu Hurairah. Tidak boleh seorang sholat dari kalian dengan satu lembar kain sehingga pundaknya tidak tertutup, ya. Kalau saum di sini yang dipakai untuk ihram itu, ya, ridak sama izar, sarung sama selendang. Jadi sarung saja enggak boleh ini terbuka. Itu enggak boleh. Ya. Harus tertutup di atas pundaknya. Ada bagian juga harus dihindarkan dengan kaos-kaos yang masih karena al-katif, ya, pundak, sehingga mungkin hanya sedikit yang kelihatan, yang lain terbuka. Dihindarkan, ya. Dihindarkan. Karena yang namanya katif ya semuanya, pundak itu. Kadang kalau pakai kaos oblong kan masih kelihatan itu. Itu dihindarkan, ya. Demikian. Nah, sampai di dalam masjid banyak orang yang kurang dalam berpakaian. Ya. Allah berfirman, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika masuk masjid. Makan dan minum jangan berlebihan. Di sini wawu ataf termasuk juga menggunakan pakaian. Makan dan minum jangan berlebihan, karena Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Sehingga pakaian suhro ini masuk kepada pakaian yang israf, berlebihan, ya, berlebihan para jamaah. Nah, pakailah yang apa namanya, yang pakaian yang tawadu, ya. Ala tasmaun innal badadata minal iman, innal badadata minal iman, yakni at-taqahhul, ya, at-taqahhul. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah. Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengarkanku? Sesungguhnya al-badadah termasuk bagian dari iman. Apa al-badadah? Yaitu at-tawadu fil hay'ah wal malbas. Tawadu dalam bersikap, ya, dan juga tawadu dalam berpakaian. Demikian para jemaah, ya. Dilarang kita untuk berlebihan di dalam kita menggunakan, ya, pakaian, ya. Sudah masuk waktu Isya, ya, kita adzan dulu, nanti kita lanjut pada adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian secara langsung bersama Ustadz Mahfud Umri Al-Si Hafirullah Ta'ala dari bahasan ensiklopedi larangan dalam syariat Islam, larangan mengenakan pakaian syuhrah, yang kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin Perumahan Mutiara Insani Kota Bekasi. Mohon maaf atas kualitas audio yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga di kesempatan hari Jumat pekan mendatang kami hadir ke ruang dengar Anda secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin dengan kualitas audio yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Selamat menunaikan ibadah solat Isya untuk Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa. Berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala saifan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Ibnu Katsir. Buah-buahnya di surga tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat, kita taat kepada Allah, kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga.

0: buah-buahan.
1: Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya.
0: Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul
1: Sallallahu Alaihi Wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
4: Dari أبو هريرة semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
5: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
0: Untayan mutiara nasihat.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu, termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri. Yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insyaAllah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،
2: ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menyiarkan satu sesi tausiah kajian secara langsung disampaikan oleh Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu Ta'ala dari bahasan Syarah Akidah Tohawiyah. Kami hadirkan secara langsung kajian beliau dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mengikuti dan menyimak kajian beliau di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita masih lanjut membahas tentang masalah takdir dan kita akan menyimak apa yang akan dikatakan oleh Syekh oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dan penjelasannya dari Syekh Thalal Al-Fauzan hafizahullah. Masalah yang di sini dengan penomoran 112 kata Al-Imam At-Tahawi wal i'tirafi bi tauhidillah ta'ala wa rububiyyatih, dan beriman kepada qadha dan takdir Allah itu berarti mengakui tauhidullah, mengakui kemahaesaan Allah dan mengakui rububiyah Allah, mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pengatur dan pemilik segala sesuatu, yang menghidupkan, yang mematikan dan mentakdirkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman fi kitabihi, di dalam kitabnya surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira, maka Allah menetapkan takdirnya dengan satu ketetapan takdir. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain surah Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrullahi qadaram maqdura, dan adalah ketetapan Allah itu merupakan ketetapan takdir yang telah ditetapkan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang perkataan Al-Imam At-Tahawi, al-iman bil qadha wal qadar, beriman kepada qadha dan takdir Allah, yadkhul fi tauhidir rububiyah, masuk dalam tauhid rububiyah. Jadi mengimani takdir Allah itu masuk dalam beriman kepada tauhid rububiyah. Kenapa demikian? Li'annahu min af'alillahi jalla wa ala, karena itu termasuk perbuatan Allah, ketetapan takdir, bahwa Allah menetapkan takdirnya itu termasuk perbuatan Allah jalla wa ala. Berarti orang yang beriman kepada takdir Allah, dia beriman kepada tauhid rububiyah. Faman jahada al-qada wal qadar lam yakun mu'minan bi tauhidir rububiyah. Maka barang siapa yang mengingkari ketetapan takdir Allah, maka dia bukanlah orang yang beriman terhadap tauhid rububiyah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, sebagaimana sudah dikemukakan di muka, dan Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah menetapkan ketetapan takdirnya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku, yang sudah merupakan ketetapan takdir yang pasti berlaku. Dalam ayat lain, surah Al-Qamar ayat 49, Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu, kami ciptakan ia dengan takdir. Hadhihi al-ayat al-thalath ma'a ghairiha min al-ayat tadullu 'ala al-iman bil qada wal qadar. Ayat-ayat yang tiga ini di samping ayat-ayat yang lainnya menunjukkan keharusan untuk beriman kepada qada dan qadar Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali itu semuanya berdasarkan izin Allah. Maksudnya izin di sini adalah ketetapan takdir Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali sudah dengan ketetapan takdir Allah. Dalam surah At-Taghabun ayat 11. Dalam ayat yang lain Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Musibah apa saja yang menimpa, tidak ada musibah apapun yang menimpa, baik musibah terkait dengan apa yang terjadi di bumi maupun musibah yang menimpa diri kalian, kecuali semuanya itu sudah tertulis di kitab. Yang dimaksudkan kitab di sini adalah Al-Lauh Al-Mahfudz. Kecuali semuanya itu sudah tertulis dan ditetapkan di dalam Al-Lauhul Mahfudz. Jadi musibah apa saja yang menimpa, baik itu bencana alam atau banjir atau apa saja yang menimpa di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula ada musibah apa saja yang menimpa diri kalian, sakit, meninggal dunia, kecuali semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Jadi ini harus diimani. Kata Al-Imam Tahawi rahimahullah berikutnya, fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasima. Maka celakalah bagi orang yang menjadi pembantah bagi Allah dalam masalah takdir. Celakalah bagi orang yang menjadi pembantah bagi Allah di dalam masalah takdir. Alladhi yadkhulu fi umuril qada wa yushakkik fihi khasimun lillah. Kata Syekh Shalal Fauzan, orang yang memasuki urusan-urusan takdir, urusan-urusan ketetapan Allah, maksudnya mencampuri apa yang bukan menjadi urusannya, lalu mendalam-dalamkan permasalahan terkait dengan masalah takdir dan membuat keraguan-keraguan di dalamnya, menimbulkan keraguan-keraguan kepada manusia atau kepada diri sendiri tentang masalah takdir, itu berarti adalah khasimun lillah. Dia menjadi pembantah, menjadi orang yang menentang bagi Allah SWT. Wala yasihhu al-imanu illa bil-imani bil-qadai wal-qadari bimaratibihil arba'. Tidak akan menjadi benar keimanan kecuali dengan mengimani al-qada wal qadar. Tapi mengimani al-qada wal qadar dengan mengimani empat peringkat tentang beriman kepada qada dan takdir. Jadi tidak benar, tidak akan benar keimanan seorang terhadap al-qada wal qadar tidak akan benar keimanan seseorang kecuali dengan beriman kepada al-qadha wal qadar. Tapi beriman kepada al-qadha wal qadar harus mengimani 4 peringkat dalam beriman kepada al-qadha wal qadar. Sudah dijelaskan di muka tentang 4 peringkat yang harus kita imani. Beriman bahwa Allah tahu. Beriman bahwa Allah menuliskan segenap takdir makhluk di Lauh Mahfuz. Beriman bahwa Allah berkehendak. Dan kehendak Allah itu pasti terjadi ketika Allah menghendaki. Yang keempat, beriman bahwa Allah pasti akan menciptakan dan akan mengadakan sesuatu yang Allah kehendaki. Hasaba ma ja'a fil kitab was sunnah. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Wala tatadakhal fis su'alat wal iskalat wasyukuki wal awham. Engkau jangan ikut campur dalam pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang jelimet tentang masalah takdir. Wal iskalat, juga tentang permasalahan-permasalahan yang rumit tentang takdir, wasyukuk, dan tentang keraguan-keraguan, dan juga tentang prasangka-prasangka. Jangan masuk ke dalam, jangan ikut campur dalam masalah-masalah ini. Kenapa? Fa inna hadha ma'nahu mukhasamatullahi azza wa jalla. Karena ini berarti melakukan pembangkangan dan pembantahan terhadap Allah azza wa jalla. Falladhina tadakhalu fil qadha wal qadar lam yatawassalu ila syai. Maka orang-orang yang ikut campur dalam masalah ketetapan takdir Allah atau berusaha ingin ikut campur dalam ketetapan-ketetapan Allah, maka mereka tidak akan sampai kepada apa-apa. Bal waqa'u fi hayratin wattirabin wa ifsadin lil aqidah. Bahkan mereka akan terjerumus dalam kebingungan, akan terjerumus dalam kegoncangan, kegalauan, dan terjerumus dalam merusak akidah. Jadi itu dijelaskan oleh Al-Imam Tahawi. Celaka bagi orang yang menjadi penentang, pembantah bagi Allah dalam masalah takdir. Wa ahdhara lin-nadhari fihi qalban saqima, dan dia membawa hati yang sakit untuk terus melakukan penyelidikan tentang takdir. Membawa hati yang sakit untuk terus menyelami masalah takdir. Karena apa? Fa umurul qada wal qadar wa syu'unullah azza wa jalla la yudrikuha an-nazar wat tafkiru wal aqlu. Urusan-urusan al-qada wal qadar dan urusan-urusan yang menjadi urusannya Allah itu tidak akan bisa dimengerti oleh penyelidikan, tidak akan bisa dimengerti oleh pemikiran dan akal manusia. Apa yang menjadi urusan-urusan qada dan qadar, rahasia-rahasianya tidak bisa dimengerti dengan penyelidikan-penyelidikan secara jelimet atau pemikiran-pemikiran dan akal fikiran manusia. Fala tukallif aqlaka syai'an la yastati'uhu. Maka engkau jangan bebani akalmu dengan sesuatu yang akal itu tidak akan bisa melakukannya. Bal aqlu mahdud, karena akal manusia itu terbatas. La yumkinuhu an yudrika kulla syai'in, tidak mungkin akal itu akan bisa menjangkau segala sesuatu. Fala tudkhiluhu fi matahat wa umur la yutiquha. Maka engkau jangan masukkan akal itu ke lorong-lorong yang berliku-liku. Jangan engkau masukkan akal fikiranmu itu ke dalam lorong-lorong yang jelimet, yang rumit, yang berliku-liku. Dan jangan engkau masukkan akal fikiranmu ke dalam perkara-perkara yang akal itu tidak akan mampu untuk memikirkannya. Laqad iltamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima. Karena sesungguhnya berarti dia telah berusaha dengan angan-angannya, dengan hayalannya, dengan asumsi-asumsi akalnya. Dia telah berusaha untuk menyelami perkara gaib yang sesungguhnya itu merupakan rahasia yang tersembunyi. Jadi tidak mungkin akan bisa menyingkap rahasia-rahasia tersembunyi yang hanya Allah saja yang dapat mengetahuinya. Li'annal qada'a wal qadara sirrullah jalla wa'ala fi khalqihi. Karena al qada' wal qadar itu merupakan rahasia Allah jalla wa'ala tentang makhluknya. Fala tabhath anhu, maka jangan engkau mencari-cari tentang itu. Wala tukallaf bidzalik, dan engkau tidak dibebani untuk mengetahui secara jelimet masalah-masalah itu. Jadi engkau tidak terbebani untuk mengetahui rahasia-rahasia tentang takdir. Tapi apa yang dibebankan kepada kita? Innama kullifta bil amali wat ta'ah wal imtithal. Tetapi engkau diberi beban untuk beramal, diberi beban untuk taat dan melaksanakan perintah. Apa yang Allah perintahkan, kita jalankan. Apa yang Allah larang, maka kita jauhi. Itu adalah sesuatu yang dibebankan kepada kita. Adapun mengetahui rahasia takdir, maka kita tidak dibebani dengan masalah itu. Oleh karena itu, kita jangan membebani diri dengan berusaha menyelami rahasia-rahasia itu yang itu tidak akan ada gunanya. Bahkan akan seseorang akan menjadi semakin jauh ketika semakin menyelami atau berusaha menyelami masalah-masalah takdir. Malah dia akan terjerumus dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan, dalam kebingungan. Maka yang harus kita lakukan adalah apa yang kita diberi kewajiban untuk melaksanakannya, yaitu beramal, taat, dan menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Wa'ada bima qala fihi affakan athima. Dan dengan berkata dalam hal seperti itu, artinya dengan berkata tentang apa yang menjadi rahasia Allah tentang takdir, dia akan menjadi pembohong dan pendosa. Jadi dengan berkata tentang hal yang bukan menjadi urusannya tentang takdir, dia justru akan menjadi pembohong. Karena apa yang dikatakannya tidak benar, akan menjadi pendosa. Ayyakunu kullu kalamihi wa kullu bahthihi ifka. Artinya, semua perkataannya, semua penelitiannya akan menjadi kebohongan. Ya'ni kadziban wa itsma, artinya menjadi kebohongan dan menjadi dosa. Wal 'iyadzu billah. Li'annahu fa'ala ma lam yu'mar bihi, karena dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Wa tadkhulu fi ma laysa min sya'nihi, dan dia memasuki, wa tadakhkhala, dan dia mencampuri urusan yang bukan urusannya. Wa tadakhkhala, dia mencampuri dalam hal yang bukan urusannya. Selesai Al-Imam Tahawi membahas tentang masalah al-qada wal qadar. Beliau beralih kepada pembahasan yang lain. Beliau mengatakan rahimahullah, wal arsyu wal kursiyu haqqun. Beliau beralih pada pembahasan tentang arsy dan kursi yang harus kita imani adanya. Arsy dan kursi itu benar adanya. Jadi kita harus beriman tentang adanya arsy dan adanya kursi. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqas samawat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit-langit. Wa khalaqal arda, telah menciptakan bumi. wa khalaqal kursiya, telah menciptakan kursi. Dalam ayat disebutkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha. Luasnya kursi Allah itu meliputi langit-langit dan bumi. Besar. Kursi Allah itu makhluk yang Allah ciptakan dan luasnya meliputi langit-langit dan bumi. Jadi sangat besar. Wa khalaqal arsya, Allah juga telah menciptakan ars. Al-ars dalam bahasa adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa ars itu artinya adalah singgasana. Yang biasanya singgasana itu adalah singgasana raja, penguasa. Seperti Allah berfirman terkait dengan Ratu Bilqis atau Balqis. Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 23, walaha arsun azim, dia Ratu Bilqis ini punya ars yang besar. Artinya punya singgasana yang besar yang kemudian dipindahkan oleh Sulaiman ke kerajaan Sulaiman. Yang menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu lebih besar daripada kekuasaan siapapun. Itu al-ars. Wal-arsu wal-kursiyu haqqun. Ars dan kursi itu benar adanya. Kulluha makhluqatun lillahi azza wa jalla. Semua adalah makhluk Allah. Langit-langit, bumi, kursi, ars, semuanya adalah makhluk Allah. As-samawat fauqal ard. Langit-langit itu ada di atas bumi. Wa fauqa as-samawat al-bahr. Dan di atas langit-langit itu ada laut. Di atas laut, di atas langit-langit sana, langit yang ketujuh itu ada laut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa fauqal bahri al-kursi. Di atas laut ada kursi. Wa fauqal kursi al-ars. Di atas kursi itu ada ars. Fa huwa a'lal makhluqat, maka ars itu adalah makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling atas. Wa dzalika kama jaa fil hadis. Dan itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Inna samawat as-sab'a bin nisbati lil kursi kasab'i darahima ulqiyat fi turs. Sesungguhnya langit-langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi maka seperti tujuh logam dirham yang dilemparkan ke tengah-tengah perisai. Perisai itu adalah alat untuk membentengi diri dari serangan musuh. Seorang tentara zaman dahulu itu menggunakan tameng perisai, dipegang dengan tangan kirinya, lalu yang tangan kanannya memegang tombak atau pedang, digunakan untuk melawan musuh dan melindungi diri ketika ada musuh yang mengancam keselamatan nyawanya, ditahan dengan perisai itu. Jadi perisai itu lebar. Ya'ni as-samawat as-sab'u wa'idhamuha wa ma fiha muqaranatan bil kursi kasab'ati darahima ulqiyat fi mithli sahni alladhi yatatarras bihil muqatil. Artinya langit-langit yang tujuh, besarnya langit-langit yang tujuh, dan semua apa yang ada di langit-langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi, itu langit yang tujuh itu seperti tujuh keping logam dirham yang dilemparkan di benda yang seperti lempengan perisai yang digunakan menjadi perisai bagi orang yang sedang berperang. Jadi tujuh keping logam dirham diletakkan di tengah-tengah perisai ini. Jadi kecil. Fama nisbatu sab'ati darahima fi tursin mustadir. Bisa dibayangkan bagaimana 7 keping logam dirham diletakkan di perisai yang bundar. Perisainya besar, 7 keping logam dirham itu kecil-kecil. Kalau di dalam hadis disebutkan, mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardhin falat. Tidaklah langit-langit yang 7 kalau dibandingkan dengan kursi itu kecuali seperti 7 lingkaran, 7 benda yang bentuknya lingkaran seperti gelang. 7 gelang yang melingkar dilemparkan ke tengah-tengah tanah yang luas lapang. Ke tengah-tengah tanah yang luas lapang itu dalam hadis yang sahih. Jadi itu seperti yang disebutkan dalam hadis.

lingkaran gelang yang kecil. Jadi ars dibandingkan dengan kursi jauh lebih besar. Kursi seperti gelang yang dilempar di tengah padang sahara yang luas. Sedangkan langit-langit dan bumi, sedangkan langit-langit dengan seluruh isinya, ketika dibandingkan dengan kursi itu laksana gelang yang 7 biji yang diletakkan di tengah-tengah tanah yang sangat luas. Jadi kursi itu sangat besar, kemudian di atas kursi itu ada arsy, dan arsy itu jauh lebih besar daripada kursi. Itu menunjukkan bahwa makhluk-makhluk yang besar ini luar biasa besarnya. Dan Allah ada di atas arsy, menunjukkan betapa besar, betapa maha agung, betapa maha luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian yang dijelaskan terkait dengan masalah al-ars wal kursi. Dan al-ars harus kita imani adanya, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ars itu nyata adanya, seperti disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 15. Dzul arsyil majid, Allah yang memiliki arsy. Allah yang memiliki arsy al-majid, dan Allah maha mulia. Fa'alul lima yurid, Allah maha berbuat menurut apa yang dia kehendaki. Banyak ayat yang menyebutkan tentang arsy. Di antaranya thumma stawa alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Atau dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, Rabbnya al-ars yang mulia. Juga dalam hadis banyak menyebutkan tentang fakta ars itu adalah makhluk Allah yang sangat besar. Dia adalah atapnya seluruh makhluk, dan ars itu laksana kubbah bagi alam semesta. Dia adalah atap segenap makhluk. Jadi kita harus mengimani tentang adanya ars dan adanya kursi. Yang makhluk-makhluk besar ini menunjukkan betapa besar Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu luasnya meliputi langit-langit dan bumi. Itu menunjukkan kursi sangat besar. Wal arsu a'zam minal kursi, sedangkan ars jauh lebih besar daripada al-kursi. Fal kursi bin nisbati ilal ars kahalqatin mulqatin fi ardhin falah. Kursi dibandingkan dengan ars itu seperti halqah, seperti gelang yang dilemparkan di tanah lapang yang sangat luas. Kama ja'a fil hadith, sebagaimana disebutkan dalam hadith, falau ulqiyat halqa fi ardhin wasi'ah fama nisbatuha ila hadhil falat la syai. Artinya itu sudah disebutkan dalam hadis yang kita sudah singgung sebagian dari hadis itu. Falau ulqiyat halqatun, andai kata ada satu gelang, lingkaran gelang kecil dilemparkan ke tengah-tengah tanah lapang yang sangat luas, kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya tanah lapang itu, sedangkan gelang itu sangat kecil. Dan kursi dibandingkan dengan ars itu sangat kecil, dan ars sangat besar, dan Allah ada di atas ars. Hadhihi makhluqatun azimatun wa wasi'atun. Makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang besar. Al-kursi, al-ars, langit dan bumi, itu adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat besar. Tapi langit-langit dan bumi kecil sekali dibandingkan dengan kursi. Dan kursi kecil sekali dibandingkan dengan ars. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang besar, yang luas. La ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala, tidak

mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Besarnya arsy, besarnya kursi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu hanya secuil dari apa yang diberitakan di dalam nas-nas yang sahih. Lebih dari itu kita tidak tahu. Tentang kaifiatnya, tentang bagaimananya, tentang hakikatnya kita tidak tahu kecuali secuil menurut apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau makhluk-makhluk yang demikian besarnya ini ada dan nyata adanya, maka Allah yang ada di atas arsy itu sangat-sangat maha besar. Kalau kita tidak bisa mengetahui besarnya al-arsy, bagaimana kita bisa mengetahui dan bisa membayangkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala? Maka kaifiat itu tidak boleh kita tanyakan, karena kita tidak mungkin akan tahu tentang kaifiat masalah-masalah yang demikian. Fal arsu a'lal makhluqat, maka ars adalah makhluk Allah yang paling atas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alin fauqa arsihi fauqa makhluqatihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas ketinggian, di atas arsnya, dan di atas semua makhluknya. Kalau istiwa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa Allah ada di atas ars secara khusus, tapi Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya secara mutlak. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan berikutnya, wal kursi tahtal ars, kursi itu ada di bawah ars. Waja'a fil athar annahu mawdhi'ul qadamain, telah ada penjelasan dalam athar dari Ibnu Abbas, dan athar ini sahih dari Ibnu Abbas, annahu mawdhi'ul qadamain, bahwa kursi itu adalah tempat dua telapak kaki, tempat dua telapak kaki Allah SWT. Tidak berarti bahwa Allah bersinggungan dan menyentuh al-kursi, tapi itu adalah sebutan. Itu adalah sebutan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tidak berarti Allah kemudian masuk dan menempel pada al-kursi. Tidak harus demikian di dalam memahami. Tapi kita tinggal mengimani saja apabila itu adalah nas yang sahih. Kalau itu tidak sahih, ya sudah, kita tidak usah membayang-bayangkan tentang al-kursi. Tapi yang jelas, kursi adalah makhluk Allah yang sangat besar. Tapi dibandingkan dengan ars, maka ars jauh lebih besar daripada kursi. Dan Allah ada di atas ars. Fal-kursi makhluk, kursi itu adalah makhluk. Walaysal maqsud bihi al-ilm, bukanlah yang dimaksudkan dengan kursi ini adalah ilmu. Ya, kita harus memahami maksud daripada al-kursi. Maksudnya disebutkan al-kursi di sini, maksudnya bukan al-ilmu, bukan ilmu. Kama nusiba dzalika li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, sebagaimana ada yang menisbatkan riwayat itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu tidak benar kalau dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa konon Ibnu Abbas mengatakan bahwa kursi itu adalah ilmu. Ini tidak benar kalau disandarkan kepada Ibnu Abbas. Ya, disandarkan annahu qala fi qaulihi ta'ala wasi'a kursiyuhu ay ilmuhu. Disandarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Ta'ala wasi'a kursiyuhu, luasnya kursi Allah, artinya luasnya ilmu Allah. Ay wasi'a ilmuhu as-samawati wal ard, luasnya ilmu Allah meliputi luasnya langit-langit dan bumi. Meskipun secara makna itu benar, walakin laisa hadzal maqsud minal ayah, tapi bukan ini yang dimaksudkan dengan ayat. Wasi'a kursiyuhu, kursi ini
maknanya bukan ilmu. Meskipun benar bahwa ilmu Allah luasnya meliputi langit-langit dan bumi seluruhnya. Benar, bahkan lebih daripada itu. Tapi maksud kursi di sini bukanlah ilmu. Dan itu tidak benar disandarkan kepada Ibnu Abbas. Fal kursi makhluk. Kenapa? Karena kursi itu makhluk. Wal ilmu sifah min sifatillah azza wa jalla, azza wa jalla laysat bi makhluqah, laysa min makhluqatihi. Sedangkan ilmu adalah sifat. Kursi itu makhluk. Perhatikan ini. Kursi itu makhluk. Ilmu adalah sifat. Di antara sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ilmu itu bukan makhluk Allah. Tapi ilmu adalah sifat. Yang menjadi sifat Allah SWT. Allah itu bersifat berilmu. Dan ilmunya itu sejak dahulu. Lam yusbak bi jahlin. Ilmunya Allah itu tidak didahului dengan ketidakmengertian. Dan tidak diikuti dengan lupa. Ilmu Allah itu azalan wa abada, sejak dahulu dan selama-lamanya. Jadi ilmu itu sifat, di antara sifat-sifat Allah yang tidak pernah lepas dari Allah SWT, sedang kursi adalah makhluk. Jadi kursi itu bukan ilmu. Ilmu adalah sifat, kursi adalah makhluk. Ilmu bukan makhluk, sedangkan kursi adalah makhluk. Jadi kursi tidak bisa diterjemahkan dengan ilmu. Fayajib al-iman bil arsh wa bil kursi, maka wajib hukumnya untuk mengimani adanya arsh dan adanya kursi yang kedua-duanya merupakan makhluk Allah SWT. Hadha haqqun ala haqiqatih. Dan ini benar sesuai dengan hakikatnya. Benar sesuai dengan hakikatnya. Walaysal arshu kama yaquluhul asha'irah wa man naha nahwahum innal arsha huwa al mulk. Bukanlah ars itu bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang asy'ariyah atau orang yang seperti asy'ariyah, bahwa ars itu artinya adalah kerajaan, adalah kekuasaan. Ars itu bukan kekuasaan. Ars itu ars makhluk, bukan kekuasaan, bukan kerajaan. Fayaquluna fi qawlihi ta'ala, sehingga mereka orang-orang asy'ariyah dan yang seperti itu mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, istawa ala arsh, ay istawa ala al-mulk, ay istawla ala al-mulk. Istawa ala arsh, mereka mengartikan istawla ala al-mulk, mereka berkuasa di atas kerajaannya. Allah berkuasa di atas kerajaannya. Istawa al-ars diartikan Allah berkuasa di atas kerajaannya. Itu tidak benar. Wahada dolal, kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Hada dolal. Ini adalah kesesatan. Ini tidak benar, kesesatan. Menyimpang dari kebenaran. Karena istawa al-ars artinya Allah berada di atas ars. Istawa di atas ars artinya berada di atas ars. Allah ada di atas ars. Kapan Allah ada di atas ars? Setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Selama 6 hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Setelah itu Allah istawa, berada di atas ars. Allah ala arsihi, ada di atas ars. Adapun Allah Maha Tinggi, selamanya Allah Maha Tinggi. Baik sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi maupun sesudahnya, Allah tetap Maha Tinggi. Tapi ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Allah baru beristiwa di atas arsy. Kalau kekuasaan Allah, selamanya Allah berkuasa. Selamanya Allah berkuasa. Dalam kekuasaannya Allah berkuasa. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendaknya, menunjukkan kekuasaan Allah sangat maha sempurna. Fal arsu makhluk. Ars itu adalah makhluk.
Wa kana arsuhu 'alal ma', dan adalah arsnya ketika itu sudah ada di atas air. Fal arsu tahtahu al kursi, maka ars di bawah ars itu ada kursi. Wal kursi tahtahu samawat, dan kursi di bawahnya adalah langit-langit. Di bawah al kursi itu adalah langit-langit. Wal ardu tahtas samawat, dan bumi ada di bawah langit-langit. Dalam hadis yang sahih, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allah SWT Nabi SAW bersabda, Fa'idha sa'altum Allah al-jannata fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Fa'idha sa'altum Allah al-jannata fas'aluhu al-firdaus fa'innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsur rahman. Apabila engkau meminta kepada Allah sorga, mintalah kepada Allah al-firdaus al-a'la, firdaus yang tinggi, sorga Allah yang paling atas. Fa'innahu wasatul jannah, karena al-firdaus itu adalah di pusatnya sorga. Wa a'lal jannah, dan di sorga yang paling atas. Kemudian di atasnya ada arsyur rahman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Fal firdausu huwa a'lal jinan wa fawqahu arsyur rahman. Jadi firdaus itu adalah sorga yang paling atas, dan di atasnya adalah arsnya ar-rahman. Fa arsuhu makhluqun, maka ars Allah itu adalah makhluk. Walahu hamalah, dan ars itu punya pemikul-pemikulnya. Jadi ada yang memikul arsy. Wahum ta'ifah minal malaikah, mereka yang menjadi pemikul arsy itu adalah sekelompok malaikat. Disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tamaniyah, dan memikul arsy Rabbmu di atas mereka pada hari itu ada 8 orang malaikat. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, qabla yaumil qiyamah yahmiluhu arba'ah. Sebelum hari kiamat, yang memikul ars itu ada 4. Fa idza jaa yaumal qiyamah tadha'afu wa saru 8. Ketika datang hari kiamat nanti, maka jumlah malaikat pemikul ars menjadi berlipat, yaitu menjadi 8, seperti disebutkan dalam ayat ini. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Yang memikul ars pada hari itu ada 8. Fa kullu wahidin minal malaikah la yutasawwar khalquhu wa 'azamatuhu wa quwwatuhu. Tiap-tiap orang malaikat dari 8 orang malaikat pemikul ars ini tidak bisa dibayangkan bentuk fisiknya, tidak bisa dibayangkan besarnya, tidak bisa dibayangkan kekuatannya. Luar biasa ars yang sangat besar, ars yang merupakan makhluk yang paling atas dan meliputi seluruh alam, dipikul oleh 8 orang malaikat. Maka luar biasa besarnya malaikat itu, luar biasa kekuatan fisik malaikat itu, luar biasa semua yang menjadi sifat dari malaikat. Digambarkan antara apa namanya ini, sahmatul udhun,
ini apa namanya, kuping kuping yang paling bawah itu dengan pundaknya perjalanan 700 tahun, saking besarnya malaikat itu. Dalam hadis yang disebutkan, hadisnya sahih, wallahu alam bisawab. Jadi itu adalah arsy, dan arsy itu punya kaki-kaki. Arsy itu punya kaki-kaki. Bukti bahwa arsy punya kaki-kaki adalah hadis yang muttafaq alaih. Ketika Nabi SAW bersabda, fa inna nasa yas'akun, fa akunu awwala man yufiq, fa idha ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawa'imil arsh, fala adri afaqa qabli am juziya bi sa'qati at-tur. Sesungguhnya manusia semuanya pingsan, semuanya tidak sadar, atau ada yang mengartikannya sa'qun, mati, semuanya tewas dengan tiupan sangkakala. Maka aku adalah orang yang pertama diberi kesadaran oleh Allah. Aku adalah yang pertama siuman. Ternyata aku dengan Musa berpegang pada salah satu kaki di antara kaki-kaki ars. Aku tidak tahu apakah Musa siuman terlebih dahulu sebelum aku, ataukah Musa tidak mengalami pingsan karena dia telah diganti pingsannya pada saat di dunia, yaitu ketika Musa minta supaya bisa melihat Allah di dunia. Terus Allah mengatakan, lihat gunung itu, apabila gunung itu tidak hancur maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan diri kepada gunung itu, ternyata gunung itu menjadi hancur lebur, dan pada waktu itu akhirnya Musa tersungkur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi apakah Musa itu siuman terlebih dahulu daripada aku, ataukah pingsannya sudah digantikan pada saat di dunia? Yang jelas ini adalah bagaimana Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertawadhu' dalam bersikap di hadapan Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau itu adalah arsy, arsy punya kaki-kaki, hal yuqal idza qila innal arsha huwal malik, idza qila innal arsha huwal mulk, innal mulku tahmiluhul malaika, innal mulka tahmiluhul malaika. Apakah mungkin dikatakan, apakah mungkin bisa untuk dikatakan, jika ars itu artinya adalah kerajaan, adalah kekuasaan, apakah mungkin dikatakan bahwa kerajaan ini atau kekuasaan ini dipikul oleh para malaikat? Sedangkan ars itu punya kaki-kaki. Kerajaan bagaimana disebutkan punya qawaim? Dan kerajaan bagaimana dipikul kerajaan itu? Kalau kekuasaan itu adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang abstrak, kekuasaan yang bukan berbentuk fisik. Sedangkan ars adalah makhluk yang jelas merupakan fisik, yang ada kaki-kakinya, dan itu dipikul oleh malaikat. Jadi tidak benar kalau misalnya al-arsy diartikan sebagai kekuasaan, dan tidak benar kalau istawa diartikan dengan istaula, karena kalau itu diartikan istaula berkuasa, maka Allah maha berkuasa terhadap seluruh makhluknya dalam kekuasaannya sejak dulu hingga sampai kapanpun juga. Adapun istawa, Allah beristawa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari.

0: Karena waktunya sudah jam 9, kita berhenti dulu sampai sekian. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan bisa memotivasi kita untuk semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada qada dan qadarnya, dan beriman bahwa ada kursi dan ada ars, makhluk-makhluk yang besar, kemudian Allah ada di atas ars, menunjukkan betapa maha agung Allah Subhanahu wa taala karena dia ada di atas segenap makhluknya yang besar. Untuk bumi saja itu sudah merupakan makhluk Allah yang besar, ditambah misalnya langit-langit yang tujuh itu juga makhluk yang sangat besar. Kita tidak bisa membayangkan luasnya langit-langit dan bumi, apalagi di atasnya ada ars, di atasnya ada kursi, dan di atasnya lagi ada ars. Makhluk yang tidak bisa kita ukur besarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala maha besar. Kita makhluk Allah yang merayap di muka bumi ini adalah makhluk-makhluk yang kecil, yang mungkin lebih kecil bagi Allah Subhanahu wa taala daripada debu-debu yang terserak yang berterbangan di udara. Jadi kita adalah makhluk yang sangat kecil, kita tidak layak untuk menyombongkan diri meskipun kita adalah orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Semuanya adalah anugerah dari Allah SWT yang kita harus bersyukur dan semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, kami juga terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan dan penyampaian materi penuh manfaat di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya, para pendengar maupun pemirsa Roja, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung atau melalui pesan singkat WhatsApp, dapat menghubungi layanan lain telepon kami ke nomor 021-823-6543. Di nomor WhatsApp yang sama juga, 021-823-6543. Baiklah, untuk mengawali tanya-jawab atau pertanyaan yang kami akan sampaikan di kesempatan ini, dari pertanyaan pesan singkat yang masuk diantaranya berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Ustadz, pada saat Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad menghadap Allah hingga ke Sidratul Muntaha. Dan pertanyaannya, di manakah Sidratul Muntaha? Apakah setelah Nabi melewati langit yang tujuh kemudian menembus lautan di atas langit, melewati kursi Allah, melewati ars hingga bertemu Allah, atau bagaimana? Mohon maaf sebelumnya atas pertanyaan yang disampaikan. Demikian, Ustaz.
0: Ya, jadi al-ars itu adalah a'lal makhlukat. Sidratul muntaha ya yang paling atas, yang paling pol, tapi dia tidak menembus ars. Apakah melewati lautan atau tidak, kita sebatas mengikuti apa yang diberitakan dari hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj. Kita tinggal mengimani saja apa yang terjadi terkait dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Adapun Nabi bertemu dengan Allah, maka tidak berarti Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa taala, karena yang dilihat adalah nur. Ya, yang dilihat adalah nur, cahaya yang menghalangi pandangan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita imani. Yang jelas ars itu adalah makhluk Allah yang paling atas. Kemudian Sidratul Muntaha itu ada di atas langit yang ketujuh, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang bertanya ataupun para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Masih di layanan pesan singkat. Melalui WhatsApp, Anda dapat bertanya melalui nomor 021-823-6543. Pertanyaan yang lainnya, Ustadz izin bertanya. Yang pertama, Dapatkah orang yang Allah takdirkan masuk neraka lantas memperoleh hidayah? Kemudian pertanyaan yang kedua, mati adalah takdir Allah dan bagaimana menjelaskan berkenaan dengan bunuh diri? Ya. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, ya dia masuk neraka. Takdir itu tidak bisa berubah. Kalau Allah menetapkan seseorang, ditakdirkan seseorang masuk neraka, dia pasti akan masuk neraka. Tidak akan kemudian berubah menjadi masuk sorga. Kecuali takdir Allah untuk seseorang yang masuk neraka itu bukan kekal masuk nerakanya. Karena dia beriman, lalu Allah takdirkan dia melakukan kemaksiatan, lalu Allah takdirkan dengan kehendaknya dia masuk ke dalam neraka. Tapi kalau dia masih memiliki keimanan, maka suatu saat dia akan keluar dari neraka. Artinya takdir akhirnya dia akan lepas dari neraka. Tapi kalau takdir akhirnya dia kekal di dalam neraka, itu tidak akan bisa berubah. Seperti hadis Ibnu Mas'ud tentang seseorang yang antara dirinya dengan sorga itu tidak tinggal hanya satu hasta saja, tapi kemudian takdir telah mendahului dia untuk dia menjadi penghuni neraka. Maka pada akhir hayatnya dia akan menjadi orang yang kufur dan melakukan tindakan ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang selama hidupnya dia selalu melakukan pekerjaan ahli neraka, tapi di penghujung hidupnya ketika antara neraka dengan dirinya tinggal satu hasta lagi, ternyata Allah sudah mentakdirkan sebelumnya, jauh sebelumnya, untuk dia masuk surga. Maka dia di akhir hayatnya akan bertaubat dan masuk Islam, beriman kepada Allah, dan akhirnya akan menjadi ahli surga. Artinya ketetapan takdir Allah itu tidak akan berubah. Adapun orang yang bunuh diri, maksudnya gimana? Jadi bunuh diri itu juga takdir dari Allah. Sudah diketahui, yang harus kita fahami tentang takdir ini adalah bahwa Allah sudah tahu Allah, kemudian Allah tuliskan takdirnya di Lauh Mahfuz. Dan tulisan itu sudah kering, tidak akan berubah. Dan tulisan itu yang ditulis di Lauh Mahfuz itu berdasarkan pengetahuan Allah. Terus Allah pasti akan menghendaki kejadiannya. Ketika Allah menghendaki kejadiannya, pasti Allah akan mengadakan kejadian itu. Misalnya bunuh diri. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Mengapa sudah tertulis? Karena Allah sudah tahu bahwa dia akan bunuh diri. Kapan Allah tahu? Sejak dulu Allah tahu. Sejak dulu Allah tahu. Kemudian dituliskan, kapan menuliskannya? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Artinya jauh sebelum orang itu lahir. Jauh sebelum orang yang menjadi pelaku bunuh diri itu lahir. Karena Allah menuliskan takdir orang ini akan mati bunuh diri misalnya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ketika Allah sudah tuliskan dia akan mati bunuh diri, pasti Allah akan menghendaki kejadian itu, lalu Allah akan mengadakan kejadian itu di tahun sekian sekian sekian, hari ini, sebabnya ini, semuanya sudah dituliskan oleh Allah SWT. Itu sudah dengan takdir. Jadi kalau orang bunuh diri itu maksudnya bukan mendahului takdir, memang takdirnya seperti itu, bukan mendahului takdir, itu takdirnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Dan berikutnya, bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami akan berikan kesempatan untuk Anda melalui nomor 021-823-6543.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung dari bahasan Syar Aqidah Tohawiyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafizhahullahu Ta'ala. Kami mohon maaf karena kualitas audio yang kami hadirkan kurang baik sehingga kami tidak bisa hadirkan secara penuh kajian bersama beliau. Semoga di kesempatan Jumat malam pekan mendatang kita bisa menyimak kembali kajian secara langsung bersama beliau dengan kualitas audio yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan. Saat ini 21:09 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan tilawah mubarakah dari surat Muhammad bersama Qori Syekh Abdullah Basfar. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam
4: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه.
5: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan. Kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran. Ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, wa ahabbul amali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu daynan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, la an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min anna atakifa fi hadzal masjid syahran. Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza arata an yalina qalbuk fa'tamil miskin wamsa ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah, pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek. Padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Itu Rasulullah sallallahu merasa berat apa yang beratkan kalian? Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzikallahu abada." "Kalla fa wallahi abshir." Kata Khadijah, "Sekali-sekali tidak, Bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takri dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takri dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al jazaa' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Nurun minal Qur'an.
3: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

إنما كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مُتِيَرَا سَلَف Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
7: Al-Quran.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami akan hadirkan satu tausiah, nasihat penuh manfaat, disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala, yang kami hadirkan dari bahasan Sahih Fiqh Sunnah dalam format rekaman di kesempatan malam hari ini. Kita akan ikuti kembali bahasan yang beliau sampaikan dari hal-hal seputar hukum atau fikih mandi besar. Nah, kami hadirkan di kesempatan malam hari ini Sahih Fiqh Sunnah bersama Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah ta'ala dengan bahasan hal-hal seputar mandi besar. Semoga bermanfaat kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan selamat mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya kita bisa menjalankan amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam melakukan amalan ini sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian-kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah yang berkaitan dengan wudu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan beranjak ke pembahasan lain, yaitu pembahasan tentang mandi. Ya. Mandi yang dimaksud di sini adalah ifadatul ma' at-tahur ala jami'il badan ala wajhin makhsus. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi besar yang didefinisikan di sini sebagai amalan ibadah yang bentuknya adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan cara yang khusus. Inilah definisi dari mandi besar, amalan ibadah dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan cara yang khusus, sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil. Ibadah ini disyariatkan karena beberapa hal. Ada yang menjadikannya wajib untuk mandi besar, ada yang menjadikannya sunnah untuk mandi besar. Ada hal-hal yang menjadikan kita diwajibkan mandi besar. Ada juga hal-hal yang menjadikan kita disunnahkan untuk mandi besar. Taib, kita bahas dulu hal-hal yang menjadikan kita diharuskan untuk mandi besar. Yang pertama adalah keluarnya mani. Keluarnya mani baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tertidur. Ketika ada mani yang keluar, maka diwajibkan untuk mandi. Ketika ada mani keluar, maka ada kewajiban untuk mandi besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Dan yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah mandi. Karena bersuci dari junub atau hadas besar adalah dengan cara mandi besar. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, sampai kalian sadar. Tidak mabuk. Wala junuba. Dan jangan sampai orang-orang yang junub itu mendekati sholatnya atau mendekati tempat sholatnya, mendekati masjid. Illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali apabila dia hanya lewat saja sampai kalian mandi. Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan jangan juga orang-orang yang junub itu mendekati masjid, kecuali apabila mereka hanya lewat saja sampai kalian mandi. Kalau sudah mandi dari junub, maka dibolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Tapi kalau junub, maka tidak boleh masuk ke masjid. Kecuali kalau hanya melewati masjid saja. Ini menunjukkan bahwa orang yang junub itu diwajibkan untuk mandi. Dan keluarnya mani itu termasuk di antara bentuk atau sebab seseorang menjadi junub. Dalil yang lain dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih jelas, di antaranya hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Sesungguhnya air sesungguhnya air itu dari air. Sesungguhnya air itu dari air. Yang dimaksud dengan air yang pertama adalah mandi besar. Dan yang dimaksud dengan air yang kedua adalah mani. Keluarnya air mani. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Air yang pertama artinya mandi besar, air yang kedua artinya adalah air mani. Sehingga hadis ini menunjukkan wajibnya seseorang untuk mandi besar ketika keluar mani. Dalil lain yang menunjukkan hal ini adalah hadis Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha. Beliau pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak malu dari sesuatu yang benar. "Hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya ihtalamat?" Apakah diwajibkan atas seorang perempuan untuk mandi apabila dia mengeluarkan mani? Apabila dia mimpi, apabila dia mimpi bersenggama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, perempuan wajib mandi kalau dia mimpi basah, selama dia melihat ada air. Selama dia melihat ada air mani yang keluar. Ini menunjukkan bahwa keluarnya mani itu mewajibkan mandi. Walaupun keluarnya saat tidur, ya, dia mimpi kemudian keluar mani, setelah itu baru bangun. Keluar maninya saat dia tidur. Tetap saja mewajibkan seseorang untuk mandi. Ada juga hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtilama." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang dia mendapati ada sesuatu yang basah. Ada yang basah di bajunya atau di celananya, intinya di sekitar kemaluannya. Padahal dia tidak mengingat pernah mimpi. Dia tidak ingat mimpi, tapi dia mendapati ada air mani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yaghtasil." Dia harus mandi. Dan beliau juga pernah ditanya tentang seseorang yang mimpi basah, tapi tidak mendapati ada yang membasahi pakaiannya. Maksudnya dia tidak mendapati ada air mani yang keluar. Padahal dia masih ingat mimpinya. Dia mimpi basah, tapi ternyata tidak ada air mani yang keluar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ghusla alaih." Tidak ada kewajiban untuk mandi atasnya. Dia tidak wajib mandi. Hadis-hadis ini semuanya ya menunjukkan bahwa keluarnya air mani itu yang menjadi sebab seseorang wajib mandi. Keluarnya air mani menjadikan seseorang wajib mandi. Baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Baik saat dia tertidur maupun saat dia tersadar. Baik. Sebab yang kedua yang menjadikan seseorang wajib mandi adalah iltiqa'ul khitanaini min ghairi walau min ghairi inzal. Bertemunya dua alat vital yang dikhitan meskipun tidak mengeluarkan mani. Bertemunya dua alat vital yang dikhitan walaupun tanpa mengeluarkan mani. Ya, kata-kata dikhitan di sini ini hanya sifat untuk sesuatu yang menjadi kebiasaan. Walaupun alat vitalnya tidak dikhitan, tetap saja kalau sudah bertemu dengan alat vital yang lain, maka itu menjadikan seseorang wajib mandi. Tapi yang dimaksud dengan bertemu di sini adalah dengan masuknya alat vital itu. Ya. Dengan masuknya alat vital laki-laki ke dalam alat vital perempuan. Apabila hanya menyentuh saja, maka itu tidak mewajibkan mandi atas seseorang. Ya. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Apabila hanya menyentuh saja, maka tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi adalah dengan masuknya alat vital tersebut. Ketika dua alat vital bertemu dan sudah masuk, ya, maka ketika itu ada kewajiban untuk mandi besar. Walaupun tidak ada air mani yang keluar sama sekali. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل." Apabila seorang laki-laki duduk di antara empat anggota badan perempuan, apabila seorang laki-laki telah duduk di antara empat anggota badan perempuan. Ini banyak penafsiran ya. Apa yang dimaksud dengan empat anggota badan perempuan? Yang paling dekat ya, yang saya lihat paling dekat adalah perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan empat anggota badan perempuan adalah kedua tangan dan kedua kakinya. Kedua tangan dan kedua kakinya. Inilah empat anggota badan yang dimaksud dalam hadis ini. Ada pendapat-pendapat yang lainnya, ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan empat anggota badan itu dua paha dan dua betis. Ada yang mengatakan dua kaki dan dua betis, dua kaki dan dua paha. Tapi yang Anda lihat lebih pas untuk hadis ini adalah penafsiran sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan empat anggota badan perempuan di sini adalah dua tangan dan dua laki-laki. Taib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang laki-laki duduk di antara empat anggota badan perempuan, thumma jahadaha, kemudian dia berusaha keras terhadapnya, berusaha keras terhadapnya maksudnya adalah menjimaknya, faqad wajabal ghuslu, maka telah ada kewajiban untuk mandi, maka mandi menjadi wajib. Wa illam yunzil, walaupun orang tersebut tidak mengeluarkan air mani. Ini menunjukkan bahwa bertemunya dua khitan dan sudah sampai masuk ke dalam itu menjadikan seseorang wajib untuk mandi. Taib. Ada sebagian kasus, ya, sebagian orang yang sering mengalami keluarnya mani setelah mandi. Jadi ini sering terjadi pada perempuan. Asalnya dia berhubungan intim dengan suaminya, kemudian suaminya mengeluarkan air mani. Setelah itu istrinya mandi junub. Setelah mandi keluar air mani dari suaminya tadi, dari kemaluan istrinya. Apakah yang seperti ini menjadikan seorang perempuan itu harus mengulangi mandinya? Maka jawabannya adalah, yang seperti ini tidak menjadikan dia harus mandi lagi. Tapi dia diwajibkan untuk wudu, ya. Dia diwajibkan untuk wudu.

Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha, "Idza aqbalatil haidatu fad'i shalah." Apabila haid datang, maka tinggalkan salat. "Wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Dan apabila haid itu telah pergi, maka mandilah dan salatlah. Kata-kata beliau, apabila haid telah pergi, maka mandilah. Maka ini menunjukkan bahwa haid itu menjadikan seorang wanita wajib mandi. Adapun nifas, maka disamakan dengan haid. Nifas itu disamakan hukumnya dengan haid, dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Sehingga haid dan nifas itu bisa menjadikan seorang wanita wajib mandi besar. Baik. Sebab yang berikutnya adalah Islamnya orang kafir. Islamnya orang kafir. Ini menjadikan dia wajib mandi. Ini menjadikan dia wajib mandi besar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Qais ibn Asim. Qais ibn Asim ini ketika beliau masuk Islam, beliau diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mandi dengan air dan sidr. Sidr itu daun bidara. Kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mandi dengan air dan sidr dan bidara. Air yang dicampur dengan daun bidara. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dalil yang kedua, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang Islamnya Thumamah ibn Usal. Thumamah ibn Usal radhiyallahu taala anhu, beliau asalnya kafir kemudian masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Idhhabu bihi ila haiti bani fulan famuruhu an yaghtasil." Pergilah kalian dengan Thumamah ibn Uthal ke daerahnya Bani Fulan, ke kampungnya Bani Fulan, dan perintahkan dia untuk mandi. Perintahkan Thumamah bin Uthal untuk mandi. Kata-kata perintahkan, ya, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Thumamah ibn Uthal untuk mandi. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Begitu pula dengan kisah Islamnya Usaid ibn Khudair. Usaid ibn Khudair. Di dalam kisahnya, beliau bertanya kepada Mus'ab ibn Umair dan As'ad ibn Zurarah. Pertanyaannya, "Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din?" Apa yang kalian lakukan ketika kalian

0: ingin masuk ke dalam agama Islam ini. Faqala. Maka keduanya mengatakan, maksudnya Mus'ab ibn Umair dan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdua mengatakan, taghtasil fatatahhar wa tutahhir thawbaik thumma tashhad syahadat al-haq thumma tusalli. Mandi, kemudian bersuci, kemudian sucikan dua bajumu, kemudian setelah itu bersyahadat dengan syahadat yang dengan persaksian kepada yang hak, kemudian sholatlah. Intinya di sini ada kata-kata taghtasil. Caranya ya dengan mandi. Ini menunjukkan bahwa mandi termasuk di antara sebab ini menunjukkan bahwa masuknya seseorang ke dalam Islam termasuk di antara sebab wajibnya mandi besar. Walaupun permasalahan ini ya, wajibnya mandi untuk orang yang masuk Islam ya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu tidak sampai pada derajat wajib, itu hanya sunnah saja. Ada yang mengatakan tidak ada kewajiban sama sekali untuk mandi besar. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan wajibnya mandi besar bagi orang yang masuk Islam karena adanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya mandi besar bagi mereka. Taib. Sebab yang berikutnya yang menjadikan seseorang wajib mandi adalah kematian. Makanya orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Namun di sini karena mayit tidak bisa melakukan apa-apa, maka perintahnya kepada orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih hidup diperintahkan untuk memandikan mayit. Taib. Masalah yang berikutnya atau sebab yang berikutnya adalah sholat Jum'ah. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sholat Jum'ah itu menjadikan seseorang wajib mandi ataukah hanya dianjurkan saja? Ya. Ada yang mengatakan sholat Jum'ah itu menjadikan seseorang wajib mandi. Dalil dalam masalah ini sangat banyak. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib atas semua orang yang baligh. Mandi hari Jumat itu wajib atas semua orang yang baligh. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan wajib. Maka hukumnya mandi di hari Jumat itu wajib. Dalil yang kedua, hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man ja'a minkum ilal jum'ah falyaghtasil. Barang siapa di antara kalian datang ke sholat Jum'ah, maka mandilah. Barang siapa yang datang, atau barang siapa di antara kalian yang mendatangi sholat Jum'ah, maka mandilah. Kata-kata maka mandilah ini perintah. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dalil lain, hadis dari Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala kulli muhdalimin rawahul jum'ah." Diwajibkan atas semua orang yang baligh untuk mendatangi salat Jum'ah. "Wa ala kulli man rahal jum'ata ay yaghtasil." Dan diwajibkan untuk setiap orang yang pergi ke sholat Jum'ah untuk mandi besar. Dalil lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Umirna bil ightisali yaumal Jum'ah." Kami diperintahkan untuk mandi, maksudnya mandi besar di hari Jumat, ya. Hadis-hadis yang sangat banyak ini semuanya menunjukkan wajibnya mandi besar di hari Jumat untuk sholat Jumat. Taib. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu tidak wajib. Mayoritas ulama mengatakan demikian. Di antara dalil mereka adalah hadis Samurah ibn Jundub yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu sudah baik bagi dia. وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal bagi dia. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal bagi dia. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau seseorang wudu saja untuk sholat Jum'ah, maka itu sudah baik. Tapi kalau pengen lebih baik lagi, maka mandi besar, ya. Maka dia melakukan mandi besar. Dengan seperti itu, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Hadis ini menunjukkan bahwa mandi untuk sholat Jum'ah itu tidak wajib. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, Syalbani rahimahullah ta'ala menghasankannya. Ada ulama lain yang memdhaifkannya. Baik, hadis yang kedua, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadata thalathati ayyam." Barang siapa yang melakukan ibadah wudu dan dia membaguskan ibadah wudunya, kemudian setelah itu dia mendatangi salat Jum'ah, dia mendengarkan dan diam, mendengarkan khutbahnya imam dan diam, maka diampunilah baginya, atau dia mendapatkan ampunan di antara satu Jumat ke Jumat yang lain, dan tambahan 3 hari. Berarti dosanya selama 10 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, hadis ini hanya menjelaskan tentang wudu, tidak ada penjelasan tentang mandi. Kalau mandi itu diwajibkan, tentunya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, karena beliau sedang menjelaskan tentang keutamaan yang sangat sangat besar. Tapi tidak disebutkan masalah mandi. Barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jum'ah, kemudian mendengarkan khutbah dan dia diam, tidak berbicara, maka dia mendapatkan ampunan di antara Jum'at yang satu ke Jum'at yang lainnya, dan tambahan 3 hari. Tidak disebutkan sama sekali tentang mandi di hari Jum'at. Dan ini menunjukkan bahwa mandi untuk sholat Jum'ah itu tidak diwajibkan. Ada dalil lain yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan bahwa mandi sholat Jum'ah itu tidak wajib. Mandi untuk sholat Jum'ah itu tidak wajib. Yaitu perbuatan dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau telat datang sholat Jum'ah, kemudian diingkari oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika itu sahabat Uthman menjelaskan bahwa beliau sampai saking tergesa-gesanya ketika itu hanya wudu saja, tidak sempat mandi. Dan sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengingkari hal itu, tidak mengingkari hal tersebut. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain yang ada di masjid ketika itu, tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau meninggalkan mandi untuk sholat Jum'ah. Beliau hanya wudu saja. Dan ini di antara dalil yang sangat kuat yang menjelaskan bahwa perintah-perintah yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mandi untuk sholat Jum'ah adalah perintah yang berupa anjuran, bukan perintah yang mewajibkan. Ya, wallahu ta'ala alam, ana pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, ya, di antara mereka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk mandi untuk sholat Jum'ah, maka kita bawa kepada dalil yang menganjurkan saja, tidak sampai pada derajat mewajibkan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, hadisnya sudah sangat tegas mengatakan wajibun ala kulli muhtalim, mandi hari Jumat itu diwajibkan. Ada kata-kata diwajibkan untuk setiap orang yang sudah balig. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menjawab hadis ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan wajib di situ adalah wajibun fil akhlak. Yang dimaksud dengan wajib di situ adalah wajib dalam akhlak. Karena ketika seseorang berkumpul dengan banyak orang, maka harusnya dia tidak mengganggu orang lain dengan bau badannya. Apalagi di zaman para sahabat dulu, ya, belum ada AC, masjidnya juga masjid yang sederhana, tentunya panas, ya. Kemudian mereka juga sibuk di hari Jumat dengan pekerjaan. Kalau tidak mandi, maka akan sangat mengganggu orang lain. Maka di dalam akhlak bermuamalah dengan masyarakat, maka ya akhlak mengharuskan seseorang untuk mandi. Ya, akhlak mengharuskan seseorang untuk mandi ketika akan berkumpul dengan banyak orang di masjid, agar tidak mengganggu orang lain. Ya, beliau mengatakan demikian ya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan wajib di sini bukan wajib dalam hukum syariat, tapi di sini wajib dalam akhlak, dalam bermuamalah dengan manusia. Baik. Inilah hal-hal yang menjadikan seseorang wajib untuk mandi, ya. Tadi kalau kita sebutkan secara langsung, ya, ada 6 perkara atau 6 hal yang menjadikan seseorang wajib mandi besar. Yang pertama adalah keluarnya mani. Yang kedua adalah bertemunya 2 khitan. Yang dimaksud dengan bertemunya 2 khitan di sini adalah masuknya khitan yang satu ke dalam khitan yang lain. Ya, kalau hanya bertemu saja, hanya menempel saja, maka tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi adalah masuknya khitan yang satu ke dalam khitan yang lain. Taib. Kemudian yang ketiga adalah haid. Yang keempat nifas. Yang kelima Islamnya orang kafir. Dan yang keenam adalah kematian. Sedangkan mandi untuk sholat Jum'ah, maka yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu termasuk di antara sesuatu yang disunnahkan. Ya, itu sesuatu yang disunnahkan. Namun bukan berarti kalau kita katakan sunnah, kemudian kita tidak perhatian dengannya. Jangan sampai demikian, ya. Kalau kita katakan itu dianjurkan, maka bersemangatlah untuk melakukannya. Apalagi dalam masalah mandi sholat Jum'ah ini, ada hadis-hadis yang banyak yang bisa diartikan wajibnya mandi untuk sholat Jum'ah. Maka untuk kehati-hatian, kita harus terus berusaha untuk mandi ketika akan sholat Jum'ah. Kalau pas kepepet, maka tidak masalah, kita wudhu saja. Kalau pas tidak ada waktu untuk mandi sholat Jum'ah, atau tidak bisa mandi sholat Jum'ah, maka kita hanya wudhu saja. Tapi kalau kita bisa untuk mandi sholat Jum'ah, maka jangan sampai ditinggalkan. Karena banyaknya hadis-hadis yang bisa dimaknai wajibnya, ya, bisa dimaknai bahwa mandi sholat Jum'ah itu diwajibkan. Ya, untuk kehati-hatian, lakukanlah mandi untuk sholat Jum'ah. Namun ketika kita tidak bisa mandi atau sulit sekali untuk mandi, karena desakan keadaan, maka tidak mengapa kita wudu saja. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, hal yang berkaitan dengan mandi. Nah, ikhwata salam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama melalui pesan singkat di kesempatan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Oki. Jika seorang wanita haid dan suci 1 atau 2 menit sebelum azan maghrib dan subuh, padahal ada kewajiban mandi besar dan perlu waktu lebih dari 2 menit, dan azan maghrib atau subuh sudah berkumandang saat di tengah-tengah mandi besar, lalu bagaimana sholat maghrib dan isya jika sucinya 2 menit sebelum azan subuh, dan bagaimana juga sholat zuhur dan asarnya jika sucinya 2 menit sebelum azan maghrib? Mohon nasihat dari Ustadz, jazakallahu khairan.
0: Baik, ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Namun ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat zuhur dan sholat asar. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat zuhur dan sholat asar, begitu pula untuk sholat isya dan sholat maghrib. Kenapa? Karena walaupun dia sucinya sebelum maghrib, tapi dia tidak mungkin untuk bisa sholat. Ya, waktunya sudah tidak cukup lagi untuk sholat zuhur dan sholat asar, untuk sholat maghrib dan sholat isya. Apalagi dia harus mandi. Ya, tidak mungkin dalam 2 menit dia bisa selesai mandi. Mandi saja tidak bisa ya dia selesaikan dalam 2 menit. Apalagi ya sholat duhur dan sholat asarnya. Kalau dia sucinya 2 menit sebelum subuh, apalagi sholat maghrib dan sholat isya-nya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Dan ketika seseorang suci 2 menit sebelum maghrib, dia tidak mampu untuk bisa sholat zuhur dan asar atau sholat asar saja di dalam waktunya. Dia tidak punya kemampuan itu. Dan tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu di luar kemampuan hambanya. Maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat asar, atau sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, sholat duhur dan sholat asarnya. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat. Yang diwajibkan adalah sholat di waktu yang berikutnya, yaitu sholat maghrib, ya, sholat isya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, yaitu Ibu Oki. Naam, ikhwata salam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543.
2: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Ana dari hamba Allah di perjalanan ustaz.
1: Silakan, Pak.
2: Ana mau bertanya ustaz, ana kan bekerja di perusahaan ustaz. Kalau hari Jumat ana niatnya mandi sebelum berangkat, jam misalnya jam 6 pagi atau jam setengah 6 gitu ana mandi. Apakah itu termasuk dalam syariat seperti ini ustaz, bahwa termasuk dalam apa yang diberikan keampunan tadi ustaz? Itu saja ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ustaz.
0: Disyariatkan ya untuk mandi untuk sholat Jum'ah. Kapan disyariatkannya? Mulai masuknya hari Jum'at ya. Mulai masuknya pagi hari Jum'at. Sehingga kalau misalnya ada seseorang dia ingin mandi untuk sholat jum'ahnya sebelum masuk kerja, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia sah sebagai mandi untuk berangkat sholat jum'ah. Namun, yang perlu digarisbawahi di sini, dia harus ada niat. Karena mandi sholat jum'ah ini ibadah. Kalau dia tidak ada niat untuk mandi sholat jum'ah, maka jadinya mandi biasa. Dan dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan mandi besar. Ya, dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan mandi besar. Kalau dia niat mandi besar untuk sholat jum'ah tapi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan mandi besar, maka tidak sah sebagai mandi sholat jum'ah. Atau sebaliknya, dia sudah memenuhi ketentuan-ketentuan mandi besar tapi tidak niat mandi sholat jum'ah, maka itu juga tidak sah sebagai mandi sholat jum'ah. Maka harus diperhatikan ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwa dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari, maka niatkanlah untuk mandi salat Jumat, kemudian lakukan mandi tersebut sebagaimana aturan mandi besar, ya. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak yang lagi dalam perjalanan. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Umu Kiran di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana halnya mandi Jumat untuk akhwat atau wanita Ustaz? Apakah hal ini sama perlakuannya dengan ikhwan atau laki-laki? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Baik, mandi sholat jum'ah ini berkaitan dengan sholatnya, ya, bukan berkaitan dengan harinya. Ini yang pendapat yang kuat dalam masalah ini, ya. Pendapat yang mengatakan bahwa mandi itu berkaitan dengan sholatnya, bukan dengan harinya. Dan ini pendapatnya jumhurul ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa mandi besar di hari Jumat itu berkaitan dengan sholatnya, bukan berkaitan dengan harinya. Kalau kita katakan bahwa mandi di hari Jumat itu berkaitan dengan sholatnya, maka bagi siapa yang ingin sholat, maka ada keutamaan untuk mandi sholat Jum'ah atau mandi besar di hari Jum'ah. Misalnya seorang laki-laki yang dia ingin sholat Jum'ah di hari itu, maka dia dianjurkan dengan anjuran yang sangat kuat untuk mandi sholat Jum'ah atau mandi besar untuk sholat Jum'ah itu. Kalau misalnya ada seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, dia tidak ingin sholat Jum'ah. Dia laki-laki, tapi tidak ingin sholat Jum'ah karena musafir, tidak ada kewajiban untuk sholat Jum'ah. Dia ingin sholat zuhur. Maka tidak ada anjuran bagi dia untuk mandi di hari itu, karena dia tidak pergi sholat Jum'ah. Begitu pula perempuan, ya. Bagi seorang perempuan yang punya keinginan untuk sholat Jum'ah, dan ini dibolehkan bagi seorang perempuan untuk sholat Jum'ah bersama laki-laki. Dan ini banyak terjadi di Masjidil Haram, banyak terjadi di Masjid Nabawi. Baik, bagi jamaah wanita yang demikian, maka sangat dianjurkan bagi mereka, ya, hukumnya sunnah muakkadah, menurut pendapat yang saya lihat paling kuat dalam masalah ini, sangat dianjurkan bagi mereka untuk mandi besar untuk sholat Jum'ahnya. Tapi bagi kaum wanita atau kaum muslimah yang tidak ingin sholat Jum'ah di masjid karena lebih afdalnya bagi mereka sholat di rumah, maka tidak ada anjuran untuk mandi besar di hari Jumat. Tidak ada anjuran untuk mandi besar di hari Jumat. Ya, karena tadi ya, mandi besar di hari Jumat itu berkaitan dengan sholat Jumat, bukan berkaitan dengan hari Jumatnya. Makanya bagi mereka yang di pagi harinya tidak sempat mandi besar untuk sholat Jumat, sampai akhirnya dia sholat Jumat, setelah itu tidak ada anjuran untuk mandi lagi. Tidak ada anjuran untuk mandi. Kalau mandi Jumat itu berkaitan dengan hari, maka kalau misalnya seseorang tidak sempat mandi di pagi harinya sampai dia selesai sholat Jumat, maka dia masih dianjurkan untuk mandi karena masih hari Jumat. Ini kalau mandi besar di hari Jumat itu berkaitan dengan harinya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa mandi di hari Jumat itu berkaitan dengan sholatnya. Ya, bagi mereka yang ingin menjalankan sholat Jumat di masjid, maka ada anjuran yang sangat kuat bagi mereka untuk mandi besar. Wallahu ta'ala a'lam. Dan dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya, bisa mengamalkan dan menerapkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: القرآن

0: mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
6: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل شيخ: عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيء من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua, dan bagaimana hukumnya, dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, "Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua,

0: Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala alam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Qala ar-rasul.
4: Qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي.
6: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: azza.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
0: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا.
7: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Nurun minal Qur'an.
8: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
9: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana.
10: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
3: Radio Roja.
4: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
5: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً.

ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
1: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: آيات من القرآن.

Wahai Nabi, qul, katakanlah li azwajika, kepada istri-istrimu, itu kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersamanya, in kuntunna turidna al hayatad dunya, sekiranya mereka menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan dunia, fata'alaina, maka kemarilah kalian semua, umatti'kunna, aku akan beri kalian mut'ah, aku akan kembalikan mahar, aku akan berikan uang tebusan untuk menceraikan kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan melepaskan kalian dengan pelepasan yang baik, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, akan tetapi jika sekiranya kalian wahai para istri-istri Nabi menginginkan Allah dan Rasulnya, wad-daral akhirah, dan perkampungan akhirah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala a'adda lil muhsinati, telah memperuntukkan bagi orang-orang yang muhsinat, yang berbuat baik, minkunna, dari kalian ajran azima, pahala yang sangat besar. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya yang mulia untuk menyampaikan pilihan kepada istri-istri beliau, apakah mereka menginginkan kehidupan dunia atau menginginkan kehidupan akhirat, apakah mereka menginginkan perhiasan dunia atau sebaliknya mereka menginginkan Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa sebab nuzulil ayah, sebab diturunkan ayat ini, bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahan belanja untuk bulanan mereka, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apa yang mereka minta dari harta dan dari dunia, sehingga turunlah ayat ini menerangkan kepada mereka apakah mereka bisa bersabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengarungi bahtera rumah tangga bersama Rasulullah dengan kehidupan yang pahit, kesulitan hidup yang sangat, atau jika seandainya mereka menginginkan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan mereka untuk memilih untuk diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa dari keseluruhan riwayat tersebut kita dapat kesimpulan dari sebuah cerita yang cukup panjang, dimulai dari Aisyah radhiyallahu anha bersamanya Hafsah
dan bersamanya Zainab dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 9 orang. 5 orang dari Quraisy. Antaranya Maimunah dan di antaranya Zainab dan yang lainnya. Mereka berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9 orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Rasulullah, mengelilinginya. Setelah mereka mengkabarkan berita penambahan uang belanja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di rumahnya. Dan dia dalam keadaan istirahat. Tiba-tiba pintu rumahnya digedor kuat oleh tetangganya. Ketika dia membuka pintu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Apa kejadian? Apakah tentara Ghassasinah telah mulai menyerang Madinah?" Waktu itu ada berita bahwa tentara Ghassasinah yang berada di Syam hendak menyerang Madinah. Apa dijawab oleh tetangga tersebut? Tetangga Umar, bahwa keadaan lebih parah daripada penyerangan tersebut. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan semua istrinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkejut. Dan dia pun mempersiapkan dirinya dan langsung keluar menuju masjid Rasulullah. Kemudian beliau minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya Abu Bakar. Kan tetapi awal kali izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Beberapa saat tersebut diizinkanlah mereka berdua untuk masuk. Karena kedudukan anak-anak mereka sebagai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab adalah mertua Rasulullah. Karena anaknya Hafsah binti Umar bin Khattab di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha anak Abu Bakar. Maka diizinkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam rumah yang sudah dihadiri oleh 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pikiran Umar, Umar berkata, ucapan apa yang layak saya sampaikan kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhibur dengan kedatangannya? Karena permintaan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penambahan belanja bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang menyedihkannya. Kemudian masuklah Abu Bakar dan Umar. Ketika masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dalam keadaan tidak bersemangat. Maka berkatalah Umar bin Khattab membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meringankan kesedihannya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pagi hari ini Bintu Zaid adalah istri Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sesungguhnya pagi hari ini Bintu Zaidin telah meminta kepada saya penambahan belanja untuk bulan ini. Akan tetapi saya pukul badannya agar dia mengerti bahwa hal itu tidak layak baginya." Maka tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dan setelah berlalu Abu Bakar dan Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kemudian dia mengatakan, "Ya Aisyah, sesungguhnya saya tidak membiarkan engkau memilih keputusan ini sampai engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu, ayahmu Abu Bakar dan ibumu Ummu Ruman radhiyallahu anha." Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, untuk apa saya harus bermusyawarah dengan orang tua saya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Untuk memilih apakah engkau menginginkan dunia dan perhiasannya, atau engkau menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat." Apa kata Aisyah di dalam riwayat tersebut? "Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengerti bahwa kedua orang tua saya tidak akan mengizinkan saya berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Aisyah? "Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak akan bermusyawarah. Saya tidak akan mengajak merapat kedua orang tua saya di dalam memilih antara engkau dengan dunia. Sesungguhnya aku telah memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seluruh istrinya perihal hal ini. Maka semua istrinya juga memilih sebagaimana yang dipilih oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini sababun nuzul ayat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dan juga yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Baghawi dan Al-Qurtubi rahimahumullahu taala. Di sini ada faedah bahwa bersabarnya seorang istri hidup bersama suaminya dalam kesusahan lebih baik daripada dia memilih perceraian. Di bawahnya ada permasalahan fikih yang disebutkan oleh ulama tafsir. Yang pertama, tentang permasalahan al-ila, bahwa dua ayat ini masuk ke dalam pembahasan fikih, yaitu al-ila, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengila istrinya selama sebulan. Al-ila sebagaimana istilah lainnya dengan az-zihar, at-talaq, al-khulu', itu adalah istilah-istilah fikih yang harus juga dipahami oleh keluarga, oleh suami dan istri. Al-ila dia bermakna al-halif, bersumpah. Sedangkan secara syariat, yaitu sumpah suami untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya. Dan ila Rasulullah SAW telah memperlakukan kepada seluruh istrinya. Rasulullah SAW telah memperlakukan di dalam sabab nuzul ayat ini, yaitu Rasulullah SAW telah mengila semua istrinya selama sebulan penuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ila diperbolehkan oleh syariat
jika seandainya nampak dari perbuatan istri an-nusyuz. Makna an-nusyuz adalah pembuatan atau tindakan yang datang dari istri dalam bentuk pembangkangan dan ketidakpatuhannya kepada suami. Dan sang suami boleh menghukumnya dengan cara ila. Yaitu seorang suami bersumpah untuk tidak mendekatkan dirinya dan tidak bersentuhan dengannya. Batas maksimalnya selama 4 bulan. Batas maksimalnya selama 4 bulan. Di dalam ila ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, apakah ila wajib disertai dengan sumpah? Apakah seseorang suami bersumpah dengan nama selain dari Allah jatuh ilanya? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa seorang suami bersumpah atas nama Allah atau atas nama yang lainnya, maka ilahnya telah jatuh. Dan berkata sebagian para ulama, dan itu yang rajih, sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, bahwa ilah tidak akan jatuh jika seandainya bersumpah atas nama selain dari Allah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah jika seorang suami mengila istrinya lebih dari 4 bulan, tidak menyentuhnya dan tidak berhubungan badan dengannya, apakah jatuh talak atau tidak? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa dia tidak jatuh talak. Akan tetapi sang suami dipaksa untuk memilih apakah dia menceraikan istrinya atau tetap bersama istrinya dan harus berhubungan badan pada batas akhir yang telah Allah tentukan. Dan berkata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bahwa seorang suami yang mengila istrinya lepas dari 4 bulan, maka sang istri telah jatuh talaknya. Dan yang rajih adalah pendapat jumhur bahwa lepasnya 4 bulan dari ila tidaklah menjadikan seorang istri ditalak oleh suaminya. Akan tetapi wajib bagi seorang suami memilih apakah dia jatuhkan cerai atau dia kembali kepada istrinya. Apa perbedaan ila dengan zihar? Ila, perbedaan dengan zihar, bahwa ila adalah sumpah suami untuk tidak mendekati istrinya. Sedangkan zihar perumpamaan bahwa seorang suami mengumpamakan istrinya dengan punggung ibunya atau punggung orang-orang mahram dengannya dengan tujuan tidak mendekatinya. Dan hukumnya berbeda-beda, bahwa zihar hukumnya berbeda dengan hukum ila. Permasalahan berikutnya, apakah ila jika seandainya seorang suami telah kembali dengan istrinya, jatuh kepadanya kafarat, harus dia membayar kafarat? Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bagi seorang suami wajib membayar kafarat karena dia telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang suami yang mengila istrinya atas nama Allah, dia ketika kembali, baik di dalam sebelum waktu 4 bulan ataupun lebih, dia harus membayar kafarat yamin, kafarat sumpah.
Wallahu ta'ala alam. Kemudian masuk kita ke dalam pembahasan tentang akidah. Tadi bersama kita tentang fikih, dan ini masuk kita kepada tentang akidah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, dan di bawahnya wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah, bahwa tidak akan mungkin seseorang menggabungkan satu tujuan yang sama, yaitu mengharapkan dunia dan perhiasannya dan mengharapkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Ini dibahas oleh para ulama kita di dalam kitab Raqaiq, atau pembicaraan mereka tentang permasalahan zuhud di dunia dan pandangan mereka tentang akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah. Turidna masdarnya iradah, yaitu kalau seandainya kalian punya keinginan kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada kehidupan akhirat. Dan ini persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata was'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang lekas, yaitu dunia, dan yang ayat berikutnya, barang siapa yang menginginkan akhirat. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, permasalahannya adalah niat. Dan seseorang dinilai dengan niatnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal tersebut dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang tersebut diberi ganjaran dan diberi pahala atau dosa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, di dalam sambungan hadis tersebut, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaiha, jika seandainya hijrahnya berkeinginan untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dia nikahkan, maka niatnya sesuai dengan apa yang dia tujukan dari hijrahnya. Maka di sini diistimbatkan oleh para ulama, di dalam ayat ini seharusnya seorang muslim dan seorang mukmin meniatkan semua kehidupannya, baik kehidupan dia dengan suaminya, kehidupan berkeluarganya, kehidupan bersama anak-anaknya,
diharuskan untuk meniatkannya kehidupan untuk kehidupan akhirat, untuk Allah dan Rasulnya. Jika seandainya seseorang berletih dan dia bersusah payah untuk membangun sebuah rumah tangga, kemudian dia tidak pernah niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia orang yang tercela dan amalnya akan menjadi sia-sia. Dan dia akan merasakan penyesalan yang besar di kehidupan akhirat. Dan inilah yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim. Sesungguhnya muslim mempunyai akhirat, sedangkan orang kafir dia tidak memiliki kecuali dunia yang dia hidup di dalamnya. Makanya para ulama membagi hubungan antara dunia dengan akhirat kepada 7 macam. Kepada 7 macam. Sebelumnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan, jika seandainya ada seseorang yang pertama menginginkan dunia dan menginginkan akhirat, dan seseorang lagi tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Yang pertama menginginkan dunia sebagaimana dia menginginkan akhirat, dan yang kedua dia tidak ingin dunia dan tidak ingin akhirat. Maka beliau mengatakan, maka yang pertama bahwa dia adalah muslim yang terpuji, dan yang kedua dia adalah kafir yang terlaknat. Karena orang yang tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat, dia orang kafir dan terlaknat. Makanya beliau mengatakan bahwa konsep manusia terhadap dunia, bahwa pada dasarnya dunia tidaklah dicela dan tidaklah terpuji. Asal dari dunia tidaklah dicela dan tidaklah dipuji. Sebagian orang mencela dunia, mereka membicarakan tentang permasalahan letihnya orang-orang yang mencari dunia. Atau sebagian lagi orang-orang yang mencela dunia dengan semua aktivitas di dalamnya, karena memang mereka bukanlah orang-orang dunia, atau mereka adalah orang-orang yang putus asa di dalam dunia dan mereka tidak mendapatkannya, sedangkan orang lain mendapatkannya. Sedangkan orang yang berakal, sesungguhnya mereka mencela dunia karena dibandingkan dengan akhirat, dan mencela dunia karena keletihan dan kesedihan yang didapat di dunia tersebut. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dunia dengan akhirat terbagi 7. Pertama, bahwa kehidupannya memberi manfaat terhadap akhirat, baik membahayakan dunianya atau memberi manfaat kepada dunianya. Dan ini kedua-duanya terpuji. Sekaligus ini 2 poin. Dan yang kedua adalah orang di dalam kehidupannya membahayakan akhirat, baik itu membahayakan dunianya maupun membahayakan akhiratnya. Ini menjadi 4 poin. Dan yang kelima adalah orang yang pertama, kehidupan seseorang memberi manfaat untuk akhiratnya, dan dia terbagi 2, memberi manfaat untuk akhiratnya dan manfaat untuk dunianya. Dia tidak peduli apakah manfaat untuk dunianya atau mudarat untuk dunianya. Dan yang kedua, berarti 2 poin itu sekaligus. Yang kedua, seseorang hidup memberi mudarat terhadap akhiratnya, baik itu mendatangkan manfaat untuk dunianya atau
mudarat untuk dunianya. Dan itu tercela. Yang pertama terpuji dan yang kedua tercela. Yang kelima, orang yang memberi manfaat untuk dunianya dan memudaratkan akhiratnya. Dan yang kelima, orang yang memberi manfaat untuk akhiratnya dan memudaratkan dunianya. Itu sudah berapa? 6. Yang ketujuh, yang tidak memberi manfaat dan mudarat untuk dunia dan untuk akhiratnya. Yang rajih, yang bagus adalah semua yang memberi keuntungan kepada akhirat, maka dia baik. Baik itu memberi manfaat kepada dunia maupun tidak. Karena hitungan seorang muslim adalah akhirat, bukanlah dunia. Karena dunia, maka tidak didapatkan kebahagiaan mutlak. Dan juga tidak didapatkan kesengsaraan mutlak. Dan tidak bisa didapat kekayaan mutlak, sebagaimana kemiskinan mutlak. Sebagian orang meninggalkan dunia, sebagian orang meninggalkan sebuah usaha karena mengharapkan kelezatan meninggalkan sebuah usaha tersebut. Sebagian lagi berusaha untuk mendapatkan sebuah usaha dan menghilangkan rasa kepedihan untuk tidak dapat mengusahakan tersebut. Maksudnya, bahwa kita misalkan dunia adalah sebuah usaha. Kita katakan bahwa usaha apapun di dunia ini, dia tidak bisa mendatangkan keuntungan mutlak. Yang namanya usaha itu tidak ada mendapatkan keuntungan terus menerus. Dia kadang-kadang untung dan kadang-kadang rugi. Dan setiap usaha mempunyai kelebihan dan kekurangan apapun bentuknya. Seseorang yang melihat seseorang berusaha memecahkan batu di gunung untuk dijualnya di sebuah pabrik, melihat bahwa usaha yang dia dapatkan tersebut, usaha yang dia dapatkan, yang dia memukul-mukul batu tersebut, tentu ada kesedihannya, yaitu memukul batu tersebut sampai letih, bahkan harus naik gunung, kemudian membawa batu tersebut turun gunung, sekalipun bahwa pembayaran cash. Kenikmatannya yaitu pembayaran cash. Nah, sebagian orang meninggalkan pekerjaan untuk memecahkan batu. Kenapa? Karena dia melihat kesusahan di dalam usaha tersebut. Maka dia tinggalkan. Dia lebih mendahulukan kenikmatan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut daripada kenikmatan untuk bekerja di dalam pekerjaan tersebut. Seorang sales yang bekerja gajinya sudah ditentukan, bahwa bukan berarti usahanya berjalan seperti di atas permadani dan bertebarkan wangi-wangian dan bunga-bunga, tidak. Akan tetapi ada kalanya dia berusaha, kadang-kadang ditolak oleh orang, kadang-kadang dijawab dengan ucapan yang kasar dan semacamnya. Sehingga sebagian orang lari dari usaha sales karena tidak tahan kupingnya atau tidak tahan mentalnya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Termasuk seorang pengusaha yang secara zahir dipandang oleh sebagian orang bahwa mereka di dalam kenikmatan. Sebenarnya tidak semuanya pula mereka mendapatkan kenikmatan. Sesungguhnya seseorang pengusaha yang menurunkan uangnya ratusan juta, yang menurunkan uangnya miliaran, bahwa dia disibukkan dan diletihkan menunggu kedatangan uang tersebut cair. Dan kadang-kadang dia harus minum obat penangkal stres karena
bisa saja uang yang dia berikan tersebut akan hilang begitu saja dengan usaha yang diusahakan oleh orang lain. Maka kita katakan bahwa dunia tidak ada bahagia mutlak. Sesungguhnya sesuatu itu indah, cantik dipandang karena dilihat dari jauh. Sebagaimana kita memandang hutan, bagaimana rindangnya, bagaimana indahnya. Akan tetapi jika seandainya kita masuk ke dalam hutan tersebut, maka kita akan dapatkan ular yang siap mematok kita, atau harimau yang akan siap menerkam kita, atau hal-hal yang menyakitkan. Di sana ada ilalang, ada duri dan semacamnya. Dia indah ketika

0: paling bahagia baginya, maka dia akan menjawab bahwa harta adalah bahagia baginya. Ketika seseorang telah diberi kesehatan, sudah diberikan kenikmatan, kekayaan dan semacamnya. Kemudian dikatakan kepadanya orang tua yang memiliki anak yang cacat, anak yang lumpuh dari kecilnya, dia asuh sampai puluhan tahun. Tanyakanlah kepada dia, apa bahagia menurutnya? Maka dia akan menjawab bahwa bahagia adalah melihat anaknya sembuh, bisa berdiri dan berjalan seperti manusia biasa. Menunjukkan kebahagiaan di dunia bukanlah kebahagiaan mutlak. Dia mempunyai kesedihan di dalam kebahagiaan tersebut. Dan yang lebih luar biasanya lagi, bahwa orang menyangka sebuah kenikmatan itu adalah kebahagiaan, bagi orang yang telah menyandangnya bukanlah kebahagiaan. Untuk contoh bagi semua wanita, untuk qudwah bagi semua wanita muslimah, yang katakan kepada seorang orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam fasilitas hidup, apakah ketika dia hidup di dalam fasilitas hidup itu, dia merasakan nikmat berangkat dengan Mercedes-nya, kemudian pulang dengan mobilnya yang lain, kemudian dibukakan oleh pegawainya, kemudian dia masuk disambut oleh pelayannya, katakan apakah keberadaan Mercy, pelayan, karyawan tersebut akan membahagiakannya? Maka kita jawab, karena terus menerus dia bertemu, dia akan merasakan tidak lagi kebahagiaan, akan tetapi sesuatu yang sudah biasa. Orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan kesehatan di setiap saat, sehingga dia bisa menghirup udara dengan segar dan semacamnya, katakan kepadanya, apakah ketika dia merasakan sehat tersebut, dia merasakan kenikmatan? Maka dia akan menjawab, siapapun dia, bahwa dia tidak akan merasakan kenikmatan kecuali ketika dia tidak merasakannya. Menunjukkan kebahagiaan intinya adalah di awal-awal penemuan ketika kita tidak mendapatkannya. Bahagia di dunia adalah awal-awal kali penemuan ketika kita belum mendapatkannya. Maka bahagianya mendapatkan istri yang cantik misalnya, itu ketika seseorang pemuda menikah dan dia memang membutuhkan seorang wanita, maka hari itulah dia yang paling bahagia. Bahagianya seorang yang mendapatkan makanan yang enak dan nikmat, dia yaitu ketika dia telah berpuasa seharian penuh, kemudian dia mendapatkan makanan, baru dia merasakan kenikmatan yang cukup. Bahagianya orang yang mendapatkan minuman adalah ketika dia telah haus melakukan aktivitas yang menguras keringatnya, atau dia berjalan di padang pasir kemudian diberikan kepadanya segelas minuman, itu adalah minuman yang ternikmat dari semua minum yang dia pernah minum. Katakanlah kepada orang yang tidur bahwa tidur yang paling bahagia adalah tidur di kala ketika sangat mengantuk dari sebuah pekerjaan yang meletihkan, kemudian kita istirahat, maka itu adalah kenikmatan. Kenikmatan itu yang paling dirasakan, akan tapi itu juga tidak mutlak. Makanya dikatakan oleh salaf, ketika seseorang tersebut yang hidup hanya dengan satu butir atau hidup dengan satu buah rotinya, dikatakan kepadanya, bagaimana engkau hidup wahai imam dengan roti kering seperti ini? Jadi roti kering, kalau seandainya di Arab, roti itu kering karena udara. Bagaimana engkau bisa hidup dengan roti kering seperti ini? Maka dia menjawab, saya tinggalkan dia sampai saya suka kepadanya. Jadi dia tidak makan ketika dia tidak membutuhkan, kan? Tapi ketika dia membutuhkan, dia baru makan, baru dia terasa nikmat makan roti yang kering tersebut. Jadi sesuatu itu akan terasa nikmat ketika kita tinggalkan. Nah, itulah dunia yang digambarkan oleh para ulama kita, mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pandangan kita dengan dunia, sebagaimana yang saya katakan, bahwa dunia dia tidak tercela secara mutlak dan dia tidak terpuji secara mutlak. Dia tidak tercela dan tidak terpuji. Akan tetapi dia akan terpuji jika seandainya dibawakan kepada kehidupan akhirat. Disalurkan kepada kehidupan akhirat, maka terpuji. Dan dia akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Orang yang membawakan semua kegiatan dan aktivitas hidupnya kepada akhirat akan memberikan tenaga, spirit yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak memiliki akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ini mengatakan, "Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah." Jika seandainya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Di dalam banyak hal bahwa Islam seringkali memberikan takalif, beban-beban kepada seorang hamba dengan dorongan akhirat. Di dalam banyak hadis, bahkan di dalam banyak ayat, Allah mengikat suatu amal ibadah, suatu pekerjaan dengan kepercayaan kita dengan akhirat. Di dalam hadis disebutkan bagaimana memuliakan tamu harus mempunyai iman kepada Allah dan hari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Menunjukkan sulit bagi seseorang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada akhirat untuk memuliakan tamu. Yang hanya bisa memuliakan tamu dan menyempurnakan penghormatan terhadap tamu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan berkhidmat kepada suami, berkhidmat kepada anak-anak, melayani anak-anak, berkhidmat duduk di rumah untuk tetap tinggal di rumah, itu tidak akan mungkin kecuali seorang wanita yang mengenal Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Ini yang akan memberikan dia motor, mesin untuk bisa dia tetap bersabar dari wanita-wanita yang lainnya yang terdorong untuk bisa keluar rumah, untuk bisa melala, menjalar ke sana dan kemari untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak terkekang oleh akhirat. Makanya Rasulullah SAW sering mengikat seorang istri dengan mengingatkan akhirat atau mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa iman kepada akhirat sangat mutlak ada untuk bisa melaksanakan aktivitas hidup kita ini. Sangat mutlak. Nah, dengan itu semua, maka kita baru tahu bahwa disinilah permainan hati bisa bermain. Semuanya berpulang kepada hati. Nah, hati ini yang bisa membahagiakan dan bisa menyengsarakan kita. Semakin hati ini dikilapkan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka akan semakin kuat. Maka baru mengena istilah, baru dia mengena masalah istilah bahwa asam jawa rasa coklat, atau istilah ubi kayu rasa keju. Ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang tidak memiliki akhirat. Koran hari ini atau sebelumnya ditemukan bahwa lebih dari 80% pasangan di Eropa atau di Barat atau 90% menyakiti pasangannya. Cuma mana nyanyian-nyanyian tentang gula jawa, gula coklat ini dengan kasih mengasih sesama mereka. Sesungguhnya orang yang mengerti tentang akhirat, mereka lah yang mengerti bagaimana menghormati antara suami dan istri. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal akhirat bisa mengasihi orang yang dia cintai di atas cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka di sini kita kembali tekankan bahwa pentingnya menghadirkan akhirat selalu di dalam aktivitas kehidupan kita. Dan lihatlah uswah kita dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang memberikan kepada kita contoh keridhaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau dengan dunianya? Bahwa tidak ada orang yang dicela, disakiti dan disiksa seperti perlakuan orang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Di masa kecilnya dia telah berpisah dengan kedua orang tuanya. Di masa kecilnya dia telah berpisah dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, dia belum lagi keluar dari dunia, dia tidak sempat melihat ayahnya. Dan ini ibunya, bahwa dia tidak besar dengan ibunya, karena ibunya berada di kampung keluarganya. Kalaupun pernah bertemu dengan ibunya, itu pun hanya sebentar dan mengantarkan kematian ibunya, yaitu Aminah di Abwa. Dan lihat bagaimana beliau dicela, dicaci, diletakkan kotoran unta di punggungnya, sedangkan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Dan lihat bagaimana dia dilempar oleh para wanita dan anak-anak ketika dia berada di Taif. Bagaimana dia dipatahkan giginya ketika di perang Uhud, terbunuh pamannya Hamzah dan terbunuh para sahabat-sahabatnya, bahkan disiksa para sahabatnya di depannya, dan dia lihat itu. Kemudian ketika telah kuat cintanya kepada Aisyah, Aisyah dituduh pula oleh orang-orang bahwa dia telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Cintanya telah terkeruhkan dengan tuduhan tersebut. Coba lihat bagaimana pula ketika dia mendapatkan anak satunya yang dia mengharap bisa meneruskan generasi Rasulullah SAW, yaitu anaknya bernama Ibrahim. Allah cabut anak tersebut pada umur yang sangat kecil. Cobaan yang beruntun, yang tidak pernah putus-putusnya. Kemudian lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampungnya. Kemudian kalaupun dia masuk, dia pun masuk di bawah jaminan orang kafir. Itu semua beliau diam, tidak pernah mengeluhkan dan tidak pernah berbicara dan menantang takdir dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di perjanjian Hudaibiyah ketika Quraisy menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam poin-poin perjanjian tersebut, yang secara zahir menurut para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah di dalam perjanjian tersebut. Datanglah Umar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kenapa kita harus mengalah sebelum Allah menentukan di mana di antara kita yang menang dan siapa yang kalah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni Abdullah wa la yudayyanillah." Sesungguhnya aku, wahai Umar, aku adalah hamba Allah dan sesungguhnya dia tidak akan menyia-nyiakanku. Ini adalah bukti ridha dan takdir terhadap takdir yang sangat luar biasa dari Rasul kita yang mulia. Dia tahu bahwa penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dari dua perkataannya, "Inni Abdullah." Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku ini adalah budaknya. Dia yang mengaturkan semuanya. Sesungguhnya aku ini, wahai Umar, tidak lain dan tidak bukan adalah melaksanakan apa yang dia perintahkan. Tidak lain dan tidak bukan. Dan dasar yang kedua, walai yudayyanillah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakanku. Dan poin ini, walai yudayyanillah, menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang ditimpakan kepada seorang hamba kecuali ada hikmahnya yang harus diambil dan dipetik, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang hambanya yang bertakwa. Jika seandainya hal ini ditimpakan kepada manusia selain dari Rasulullah SAW, maka tidak akan bisa dipikul. Lihatlah bagaimana sakit beliau. sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan demam 2 kali lipat dari demam laki-laki biasa. 2 kali lipat. Apa kata sahabat? Sesungguhnya aku mendapatkan panasnya demam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas selimut Rasulullah. Selimut Rasulullah panas, bukan badannya, atas selimutnya panas. Begitu panasnya. Rasulullah SAW mengatakan, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku demam sebagaimana demam 2 orang di antara kalian. Dan Rasulullah SAW sakitun, diam. Dan dia tidak menolak qadar. Ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya ditimpakan sedikit dari perjalanan hidup Rasulullah SAW kepada orang-orang yang telah Allah pilih dari para nabi dan rasul, niscaya mereka telah menjerit, niscaya mereka telah mengeluhkan, niscaya mereka telah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Adam. Lihat Adam alaihi salam. Ketika dia diberikan semua kenikmatan kecuali satu titik yang diharamkan, yaitu mendekati syajaratul khuld, dan dia terjatuh ke dalamnya. Sedangkan Nabi kita yang mulia, mali walid dunia, apa hubunganku dengan dunia? Apa gerangan? Apa hubunganku dengan kenikmatan dunia? Rasulullah SAW tidak menginginkannya. Ini Sulaiman, Nabiullah Sulaiman. Dia yang mengatakan, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya aku memilih hamba Allah dan Rasulullah. Rasulullah memilih hamba. Memilih hamba, sedangkan Sulaiman memilih raja. Rasulullah tidak memilih dunia. Sedangkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memiliki walillahi khazainus samawati wal ard. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia. Ketika beliau meninggal dunia, beliau berselimutkan dengan selimut yang kasar. Bahkan disebutkan pada malam itu tidak ada lampu yang bisa dinyalakan karena tidak ada minyak tanahnya. Sedangkan Allah memiliki apa? Memiliki kerajaan langit dan bumi. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, kemudian dia akan kabulkan. Ini Nuh. Dia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tahan dengan kaumnya. Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan biarkan satu orang pun dari orang kafir di atas dunia ini. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempar dan dilukai, beliau mengatakan, "Rabbi ighfir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Lihat bedanya Rasulullah dengan nabi-nabi yang lainnya. Lihat bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lainnya. Ini Nabi Isa ketika dia mengatakan, "Ya Allah, jika seandainya engkau bisa memberikan kehidupan selamanya kepada seorang hamba, maka berikanlah kepadaku. Jika seandainya engkau bisa memalingkan kematian kepada makhluknya, maka berikanlah itu kepadaku." Maka Allah angkat dia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ridha dengan takdir, ridha dengan dunia yang dia miliki. Dialah yang mengatakan, "Rabbi ij'al rizqa ala Muhammadin quta." Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad itu secukupnya bagi mereka. Nah, dengan begitu yang telah kita terangkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak, pembahasan tentang permasalahan ini sangat banyak. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayatun minal Qur'an.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
6: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
8: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
8: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis Hasan.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار، كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
3: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية، إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun minal Quran.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: فضيلة الشيخ, في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل, اشرحوا هذا الحديث, وهل النزول حقيقي؟
7: نعم, الحديث صحيح, بل بعض العلماء يقول إنه متواتر, والنزول حقيقي, ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها, نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات, لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى, وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة, في آخر الليل من كل السنة, في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
8: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
9: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzabuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tapi kita tidak memasakan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in faastajibalah, wa hal min sa'in fa'u'tiyah, wa hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepadaku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
10: A'udzu billahi بالله من الشيطان الرجيم
11: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
12: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
7: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
8: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
9: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
6: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
9: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
10: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
9: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
11: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
12: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar, diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku seiman, ketika melihat kotak infak masjid ini, saya jadi teringat beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menceritakan sebenarnya hakikat dari harta bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Anak manusia mengatakan, "Hartaku, hartaku." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahallaka ya bani Adam min malika illa ma akalta au fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita." Artinya, wahai anak Adam, apakah kamu memiliki dari hartamu kecuali yang engkau makan? Kemudian itu akan habis. Atau yang engkau pakai, kemudian itu akan hancur. Atau yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan tersisa. Dari hadis ini, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, harta kita sebenarnya yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Adapun harta kita yang kita simpan-simpan, yang ada di rekening kita, yang ada pada box penyimpanan kita, itu bukan harta kita, tetapi harta ahli waris kita. Harta yang mana kita hanya menyimpannya di dunia, tetapi tidak bisa kita bawa di akhirat. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda tentang harta. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali?" Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum langsung menjawab, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi." Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita melainkan hartanya lebih ia cintai. Maksud pernyataan sahabat ini adalah bahwasanya untuk apa kita mencintai harta orang lain, harta ahli waris? Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kenapa kita mencintai harta orang lain, menyimpan-nyimpan? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi, "Fa inna ma lahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar." Sesungguhnya hartanya adalah yang ia jalankan di jalan Allah, dan harta ahli warisnya apa yang ia tinggalkan. Jadi selama ini, Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa, saudaraku seiman, yang kita simpan-simpan, yang kita pegang-pegang, yang kita hitung-hitung, yang tidak dijalankan di jalan Allah, itu bukan harta kita, bukan atas nama kita, tapi atas nama ahli waris kita. Kalau kita meninggal, kita berikan kepada mereka. Yang harta kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan memilih mana harta yang Anda simpan. Apakah itu harta ahli waris Anda atau harta Anda? Dan harta Anda adalah yang Anda jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua, kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala al-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
3: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dan dari Aghar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Al-Quran.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala al-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Bakrata Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
7: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
5: نور من القرآن. قال الله تعالى:

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilayhi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Ya, dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa dia menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu alam bishawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat. القرآن

0: Anuha.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
0: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
0: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
0: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
0: 'Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
0: Fala uqsimu bil khunnas jawaril kunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas.
2: Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Ma huwa afdal ad-du'a li nafsih?
9: Ad-du'a ibadah lillah. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له وفي لفظ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم ومن أعظمها قول الله جل وعلا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس كان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها فإنها طلب عظيم أن يؤتي العبد حسن الدنيا وأحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
8: Atabakumullah samahatul syekh.
10: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kuperkenankan bagimu. Akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, La yakul ahadukum Allahumma ufirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it, liya'zim al-mas'alah, fa inna Allah la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum

0: agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga. Agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka. Dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab. Selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: نور من القرآن
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Al-Quran.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Qal, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Rawahul Bukhari.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadha. Wa ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadha. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fa kana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري.
2: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja.
2: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
3: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بحلقة تحفيظ القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek, karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الصحابه.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
7: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
6: نعم.
7: قلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
6: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ.
8: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain, tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis Riwayat Al-Bukhari.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapat di bawahnya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan, dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya, ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum

0: sedekah. Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khawbad. Ikhwadal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda berada. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja di 100.1 FM, di mana kita akan hadirkan sejumlah program acara yang semoga dapat memberikan kebermanfaatan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya, dalam rangka kita menghilangkan keraguan, ketidaktahuan, dan dalam rangka kita membekali diri dengan ilmu yang sahih di dalam beramal dan berdakwah serta di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan Ahlussunnah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, syara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersama Al-Fadhil Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayol ikhwah azakumullah, kepada seluruh jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, seluruh pemirsa TV Roja dan Radio Roja, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas nikmat Islam, atas nikmat sunnah, dan juga nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita sudah masuk poin yang ke-79 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-79. Ahlussunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Jadi poin ke-79 dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Jadi antara ciri Ahlussunnah dan di antara ciri dakwah Ahlussunnah yaitu mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah SAW diutus untuk mengajak manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, dan juga Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang pertama, bahwa Rasulullah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, itulah dakwah Rasulullah dan semua dakwah para anbiya war rusul alaihi musallatu wassalam, sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul semua dakwahnya an i'budullaha, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut. Jadi semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam dakwahnya mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah, dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi wajib kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, karena diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi dakwah ini harus dimulai dengan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ini dakwah para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian menjauhkan segala macam perbuatan syirik, menjauhkan semua yang disembah selain Allah, dan kita berlepas diri dari setiap apa-apa yang disembah selain Allah, dan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Ini sikap yang dilakukan oleh para anbiya wa rusul. Ada wala dan ada bara. Dan ini sudah kita bahas dalam kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, dakwah para anbiya wa rusul alaihimu salatu wassalam mengajak umat ini untuk berakhlak yang mulia. Bagaimana akhlak mereka kepada Allah, bagaimana akhlak mereka kepada Rasul, bagaimana akhlak mereka terhadap diri mereka sendiri, bagaimana akhlak mereka kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada umumnya kaum muslimin. Bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bu'istu liutammima salihal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan. Berarti akhlak yang baik ini sudah ada pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang untuk menyempurnakan. Bu'istu liutammim. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak sudah ada, Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan, dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Saya ulangi lagi dan antum perhatikan. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan, dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan yang paling baik di antara kalianlah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya, Nabi menyebutkan, "Akmal mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Sama dengan hadis yang lain, Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, maksudnya kepada istri dan anaknya, dan aku adalah orang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini sahih dari Bukhari. Jadi orang mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Makanya kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Jadi akhlak yang baik adalah bagian daripada amal saleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Orang yang memiliki akhlak yang mulia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seorang untuk dapat masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahisyal badhi." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibn Hibban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat. Jadi tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ini mempunyai timbangan yang berat sekali. Nanti kita akan bahas tentang contoh-contoh akhlak yang mulia yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, dan juga perkataan para ulama salaf tentang masalah ini. Jadi orang kalau dia mempunyai akhlak yang mulia, itu timbangannya berat pada hari kiamat. Kalau dia berbuat baik kepada orang tuanya, dia berkata jujur, berkata benar, sering dia menolong orang dan yang lain, ini akhlak yang mulia. Dia mencegah gangguan daripada orang lain. Ini akhlak yang mulia. Maka timbangannya berat pada hari kiamat. Dia mempunyai rasa malu. Juga nanti kita akan bahas tentang malu. Ini akhlak yang mulia. Bahkan semua agama punya akhlak. Dan akhlak Islam ini malu. Kata Nabi, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya." Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam ini malu. Timbangannya berat pada hari kiamat, orang-orang yang punya akhlak yang mulia, yang nanti kita akan bahas contohnya akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian disebutkan lagi, "Wa inna Allah la yubghidul fahisyal badhi." Sesungguhnya Allah membenci orang yang mulutnya kotor, mulutnya jorok, mulutnya kasar. Allah enggak senang. Maka akhlak yang mulia itu dia berkata baik, dia berkata lemah lembut, dia berkata jujur. Ini akhlak yang mulia. Dia tidak berbohong. Tapi orang yang perkataannya kasar, keji, kotor, jorok, ini Allah benci. "Wa inna Allah la yubghidul fahisyal badhi." Sesungguhnya Allah membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling aku cintai di antara kalian yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi orang yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nabi menyebutkan bahwa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga yaitu dua. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukkan manusia ke neraka juga dua. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dan hadis ini hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak memasukkan manusia ke surga takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, takwa Allah wa husnul khuluq. Yang antum perhatikan, kalau disebutkan tentang takwa kepada Allah dan husnul khuluq bersamaan, bahwa yang dimaksud dengan takwa kepada Allah hubungan manusia dengan Allah. Yang dimaksud dengan husnul khuluq hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau disebutkan satu saja, takwa kepada Allah mencakup semuanya. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Kalau disebutkan dalam ayat atau hadis, atau disebutkan dalam hadis tentang akhlak yang mulia, yang dimaksud hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Sama seperti Islam dan iman. Kalau disebutkan Islam saja, berarti mencakup arkanul iman dan arkanul Islam. Kalau disebutkan iman saja, mencakup arkanul Islam. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara Islam dan iman, berarti iman berkaitan dengan hati, artinya amal-amal hati, adapun Islam berkaitan dengan amal-amal yang zahir. Sama dengan takwa dan husnul khuluq. Kalau disebutkan bersamaan takwa dan akhlak yang mulia, berarti takwa berkaitan hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dan yang lainnya. Ini takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun husnul khuluq berkaitan hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana dia dengan orang tuanya. Bagaimana akhlaknya dia dengan orang tuanya. Bagaimana akhlaknya dia dengan istrinya. Bagaimana akhlaknya dia dengan suaminya. Bagaimana akhlaknya dia dengan anak-anaknya. Bagaimana akhlaknya dia dengan sanak kerabat, dengan tetangga, dan kaum muslimin yang lainnya. Hubungan manusia dengan manusia, dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Dan dalam kalian bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memuji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak, di atas akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang paling mulia ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap mukmin dan mukminah dia berusaha bagaimana berakhlak yang mulia, memperbaiki akhlaknya. Jadi harus kita mempunyai akhlak yang mulia. Di sini disebutkan yang paling banyak masukkan manusia ke neraka dua. Kalau tadi surga, kemudian yang kedua yang masukkan manusia ke neraka dua. Pertama mulut, yang kedua kemaluan. Mulut dalam artian dia berbicara yang kotor, yang jorok, berkata bohong, menggibah, memfitnah, melaknat, mencaci maki, menuduh dan yang lainnya. Ratusan dosa yang dilakukan oleh mulut ini. Makanya kata Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosanya anak Adam itu ada di lisannya, di mulutnya. Makanya disuruh untuk berkata yang baik. Wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Yang kedua kemaluan, itu ya berzina, melakukan homo atau yang lainnya. Ini perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jorok dan akhlak dan moral yang rusak. Yaitu berzina atau melakukan perbuatan homo. Dan Allah berfirman, "Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan dosa besar dan sejelek-jelek jalan. Jadi kita kembali kepada di sini bahwa yang paling banyak masukkan manusia ke surga akhlak yang mulia, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak memasukkan neraka mulut dan kemaluan. Makanya Ahlussunnah memerintahkan kita untuk berbuat baik, mempunyai akhlak yang mulia, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, artinya sanak kerabat, berbuat baik kepada sanak kerabat, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil dan yang lainnya. Dan Ahlussunnah melarang dari berbuat sombong. Ini akhlak yang jelek, sombong, angkuh, zalim dan yang lainnya. Dan mereka Ahlussunnah memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullah, seorang tabi'i, beliau ketika ditanya tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia, beliau menjawab bahwa akhlak yang mulia itu bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Bahwa akhlak yang mulia, kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, kata beliau, yang dikatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia, bastul wajh wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Jadi bastul wajh, mukanya ceria, dia senyum kepada orang, dia baik kepada orang. Kemudian badlul ma'ruf, dia berbuat yang ma'ruf, melakukan perbuatan yang baik. Seperti apa? Dia menolong orang, membantu orang, bersedekah, memberikan makan kepada orang, memberikan minum kepada orang, memudahkan urusan orang. Ini badlul ma'ruf. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Buat keluarga kita, buat sanak kerabat, dan buat kaum muslimin. Jangan menyulitkan manusia. Mudahkan. Kalau kita memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Jangan sulitkan. Ada orang perlu bantuan dan kita ada mampu bantu. Ada orang pinjam kepada kita dan dia perlu pinjaman, kita berikan. Itu badlul ma'ruf. Ada orang kelaparan, kita berikan makan. Makanya Islam ini agama yang indah. Betul-betul memperhatikan orang-orang yang lemah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia, badlul ma'ruf. Kemudian waqaful adha, mencegah gangguan. Jangan mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Jangan menulis tulisan yang jelek, yang tidak baik. Tahan. Kalau ada orang ingin mengganggu orang lain, kita tahan. Kita larang dari perbuatan yang demikian. Yaitu kaful adha, jangan mengganggu orang lain. Kalau kita enggak mau diganggu, jangan ganggu orang lain. Kalau kita enggak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Makanya itu perhatikan bahwa kita harus kaful adha, menahan gangguan, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kita harus tahan gangguan itu, jangan sampai ada orang mengganggu orang lain. Jadi kaful adha ini disebutkan oleh Abdullah Ibn Mubarak dan sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Jadi dikatakan husnul khuluq, yang dikatakan husnul khuluq, bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Ini katakan akhlak yang mulia, yaitu mukanya ceria, senyum kepada orang, baik kepada orang, kemudian membantu orang lain, menolong orang lain, berbuat baik kepada orang, kemudian kaful adha, menahan gangguan, baik lisan, tulisan, atau tangan, atau yang lainnya. Pokoknya enggak boleh mengganggu orang lain. Makanya ketika ada orang yang mengganggu tetangganya, dikatakan dia orang tidak beriman. Karena enggak boleh mengganggu. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, jangan dia ganggu tetangganya. Baik dengan lisan, dengan tulisan, dengan SMS, dengan suara gaduh, suara yang keras, enggak boleh ganggu. Enggak boleh. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah, kita lanjutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah karimun yuhibbul karam wa ma'ali al-akhlaq wa yubghidu sifsafaha." Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai. Jadi Allah itu Maha Pemurah, Maha Dermawan. Allah menyukai orang-orang yang dermawan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah dan hina. Artinya Allah itu karim, Allah itu dermawan, Allah itu pemurah. Yuhibbul karam, Allah menyukai kedermawanan. Allah menyukai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka membantu orang lain, memberikan makan kepada orang, berbuat baik kepada orang. Ini karam, dermawan. Allah juga suka kepada ma'anil akhlak, akhlak yang mulia. Wa yubghidu sifsafa, dan Allah membenci akhlak yang rendah, yang hina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Anda perhatikan di sini hadis ini. Allah itu karim dermawan. Jadi Allah menginfakkan, ya, dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, enggak ada yang kurang sedikit pun di sisi Allah Subhanallah. Enggak ada yang kurang. Sedangkan apa yang ada pada kita mesti pasti akan berkurang, tapi si Allah enggak akan kurang. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian itu pasti habis, sedangkan yang di sisi Allah tidak akan habis. Jadi apa yang Allah berikan kepada semua di langit dan di bumi ini rezeki, enggak ada yang kurang. Di sisi Allah SWT terus diberikan oleh Allah. Setiap hari orang minta rezeki, setiap hari orang makan, setiap hari semua makhluk ini makan, diberikan semuanya oleh Allah, dan enggak ada yang kurang sedikit pun di sisi Allah SWT. Subhanallah. Allah itu karim, dermawan, dan Allah juga Maha Pemurah. Maka disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Rahman. Di antara rahmannya Allah, Allah memberikan kepada semua makhluk ini semuanya, makanan, minuman, air, oksigen, segala macam diberikan, hatta kepada orang kafir. Itu rahmannya Allah. Maka Allah itu karim. Dan untuk orang yang beriman, Allah itu rahim. Wa kana bil mu'min rahima. Dan Allah kepada orang mukmin itu rahim. Kemudian yuhibbul karam, Allah senang kepada orang yang karim, dermawan. Makanya seorang mukmin enggak boleh dia itu bakhil, pelit, kikir, enggak boleh. Kalau dia mukmin, dia harus karam. Bab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi mu'min abada." Kata Nabi, tidak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan di hati seorang mukmin selama-lamanya. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada yaumul akhir, maka dia enggak boleh bakhil, enggak boleh pelit, enggak boleh kikir. Dia harus dermawan. Apa yang ada pada dia, dia keluarkan. Enggak usah takut bahwa akan kurang, tidak. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan, tidak akan berkurang. Bukan tidak berkurang, tidak akan berkurang. Dengan dasar hadis Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Maka Nabi orang yang paling dermawan. Allah suka kepada dermawan. Allah yuhibbul karam. Allah suka kedermawanan. Maka di antara akhlak yang mulia, sebelum diutusin Nabi Muhammad SAW, di kalangan orang-orang Arab, orang Arab itu karam. Mereka dermawan. Ada tamu mereka hormati, ada makan mereka berikan, karam mereka. Makanya dipuji oleh Allah. Dan juga mereka berani, orang-orang Arab itu berani, enggak penakut. Siap berperang dan siap mati mereka. Itu syaja'ah. Dan ini puji oleh Rasulullah SAW. Artinya, akhlak, di antara akhlak yang mulia itu karam. Di antara akhlak yang mulia syaja'ah. Maka Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Mereka tidak beriman, kemudian diajak mereka untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan yang lainnya. Jadi Allah mencintai orang yang kerim, orang yang dermawan. Maka orang yang paling dermawan di muka bumi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa maliyal akhlaq. Allah juga mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Seperti apa akhlak yang mulia? Secara umum ya tentang imannya kita kepada Allah, imannya kita kepada Rasul. Kemudian semangat kita dalam talabul ilmi. Ini akhlak yang mulia. Jadi orang nuntut ilmu enggak boleh malas-malasan. Ada orang nuntut ilmu, datang ke majelis ilmu tapi tidur. Malas. Ini enggak boleh. Akhlak yang rendah itu, sifat malas itu akhlak yang rendah. Di sini disebutkan wa yubghidu sifsafaha. Allah membenci akhlak yang rendah. Seperti apa akhlak yang rendah? Penakut, pemalas, bakhil, pelit, kikir. Itu akhlak yang rendah. Dan yang lainnya akhlak yang rendah. Makanya akhlak yang mulia itu seorang mukmin harus punya semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah Taala. Semangat yang tinggi dalam dia melakukan amal-amal saleh. Semangat yang tinggi dalam dia menuntut ilmu. Semangat yang tinggi dalam dia berbuat kebajikan. Semangat yang tinggi dalam semua hal. Itu ma'aliyal akhlak, akhlak yang mulia. Gak boleh lemah, malas, dan yang lainnya gak boleh. Kemudian Allah membenci akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah, ya tadi saya sebutkan. Akhlak yang rendah itu pelit, kikir, bakhil, itu akhlak yang rendah. Malas, itu akhlak yang rendah. Gak ada semangat dalam ibadah, gak ada semangat untuk, ini akhlak yang rendah. Futur. Arti tadinya semangat, kemudian futur. Gak semangat lagi dalam ibadah. Ini akhlak yang rendah. Dalam Islam gak boleh. Seorang mukmin harus terus semangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu akhlak yang mulia, yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak yang mulia ini akan meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqi derajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dengan akhlaknya yang mulia, akan mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibn Hibban, dan Al-Hakim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang puasa, orang yang bangun tengah malam. Orang bertanya, di mana kelebihan orang yang puasa? Luar biasa. Puasa itu punya keutamanya besar. Begitu juga orang yang bangun tengah malam. Kok bisa melebihi, akhlak ini bisa melebihi itu semua? Kita lihat ini. Ya, tentang akhlak yang mulia. Kita bicara yang tadi dulu. Contoh akhlak yang mulia punya sifat apa tadi? Al-karam. Dermawan. Sekarang dia melihat ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang susah. Didatangi oleh dia. Dibantu, apa keperluannya dia? Di hari itu gak makan, gak punya makanan, kita berikan makanan. Dia susah. Jadi dia bermanfaat buat siapa? Buat dirinya, buat orang lain manfaat. Sedangkan tadi bicara soal puasa. Puasa ini untuk diri dia atau untuk orang lain? Untuk pribadi. Sholat malam untuk pribadi dia sendiri. Tapi kalau sifat karom, tadi akhlak yang mulia itu, dia berkata yang baik, dia suka menolong orang, membantu orang lain, memberikan makan pada orang, bersedekah. Ini akhlak yang mulia. Dan gak boleh dihitung apa yang dia sedekahkan. Siang malam dia bersedekah. Ini manfaat. Makanya akhlaknya dia yang mulia ini, maka derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang berpuasa dan sholat malam. Karena orang yang puasa untuk dia sendiri. Orang sholat malam untuk dia sendiri. Orang yang itikaf untuk dia sendiri. Tapi orang yang jalan melihat orang-orang yang susah, membantu orang yang susah, dia derajatnya lebih tinggi. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. As-sa'i alal armalati, orang yang berjalan mendatangi janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin, dia berjalan membantu mereka, menolong mereka, memperhatikan keadaan mereka. Kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi seorang mukmin itu harus memperhatikan keadaan orang-orang yang susah. Kalau ada orang yang minta bantuan, ya dibantu. Jangan dia tutup pintu bantuan kepada orang. Ada orang yang pinjam, pinjamkan. Apa yang dia sanggup, pinjamkan. Ya tentunya enggak semua orang minjam dia berikan seperti yang dia minta. Seberapa yang dia bisa lakukan, lakukan. Kalau dia itu ada. Kalau enggak ada, ya katakan enggak ada. Tapi kalau ada, jangan disimpan. Arti keberadaan dia bermanfaat buat orang lain. Makanya derajatnya tinggi, akhlaknya mulia, dan dia ucapkan dengan kalimat yang baik. Kalau dia enggak punya, dia ucapkan dengan kalimat yang baik. Jadi akhlak yang mulia juga dapat menambah umur, menjadikan rumah makmur. Jadi akhlak yang mulia menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyara wa yazidani fil a'mari." Akhlak yang baik, bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan sanadnya sahih. Dan harus kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya dari semua manusia. Allah memuji dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Begitu juga kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa." Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau Rasulullah akhlaknya mulia, ya diikut oleh istri-istrinya dan juga oleh para sahabat.

baik kepada orang lain, ikhlas. Ikhlas dasar. Sebab syarat diterimanya ibadah dua. Syarat diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Seorang mukmin dan mukminah harus berusaha bagaimana supaya ikhlas. Karena tanpa keikhlasan enggak akan diterima ibadah itu. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah juga berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadah kalian kepada Allah dengan ikhlas semata-mata agamanya. Jadi beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan kita akan diterima, akan dicatat, akan dihitung, akan diberikan ganjaran tergantung keikhlasan kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan seorang akan diberikan ganjaran tergantung dari apa yang dia niatkan. Dan kalau dia ikhlas akan diterima. Tapi kalau dia tidak ikhlas enggak akan diterima. Jadi harus dilihat dia ikhlas atau tidak. Dia melakukan sesuatu amalan ikhlas atau tidak. Mungkin harus penting. Maka ini masalah yang penting dan betul-betul harus betul kita perhatikan tentang masalah keikhlasan ini. Dan harus berusaha untuk ikhlas. Anda perhatikan, di ada seorang perawi Imam Bukhari, dia seorang ulama ahli hadis yang bernama Hisham Ad-Dustuwai. Dia selalu menuntut ilmu syar'i. Dia seorang ulama perawi hadis di dalam Sahih Bukhari. Dia mengatakan, saya belum pernah mengatakan saya nuntut ilmu ini ikhlas karena Allah. Lalu dia sudah berusaha bagaimana menuntut ilmu dengan ikhlas. Tapi dia enggak mengatakan saya ini, enggak pernah mengatakan saya nuntut ilmu ikhlas karena Allah. Tapi dia berusaha untuk ikhlas. Apa kata Imam Az-Zahabi? Komentar Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala. Kata Imam Az-Zahabi, wallahi wala ana, demi Allah saya pun juga demikian. Artinya saya enggak pernah mengatakan saya ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas mata-mata karena Allah. Maka seorang mukmin, mukmin yang berusaha, karena sulit untuk melawan niat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ma'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan melawan niatku ini. Ya, niat itu betul-betul harus ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin disanjung oleh manusia, bukan juga karena ingin mencari dunia, bukan. Dan juga bukan untuk memamerkan kepada orang lain, riya enggak boleh. Jadi seorang yang beriman dia harus ikhlas karena Allah dalam dia menuntut ilmu, dalam dia mengamalkan, dan juga dia berlindung kepada Allah dari sifat riya ini. Sebab riya membatalkan amal dia. Kemudian yang kedua, jujur dalam segala hal dan menjauhkan dari sifat dusta. Jadi seorang mukmin dia harus jujur, berkata yang benar, enggak boleh dusta, enggak boleh bohong selama-lamanya. Maka Nabi adalah orang yang jujur, enggak pernah dusta. Seumur hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah dusta, enggak pernah bohong. Maka ini perhatikan. Jujur akan membawa kepada kebaikan. Jujur akan membawa kepada keberkahan. Jujur akan membawa ke surga. Sedangkan bohong, dusta akan membawa kepada kejelekan, membawa kepada keburukan, membawa kepada kejahatan, dan akan membawa manusia ke neraka. Anda perhatikan, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuqtaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal-kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يقتبى عند الله كذابا. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, selalu berkata benar, berkata jujur, bersikap jujur. Karena apa? Karena jujur
Berkata benar akan membawa

kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke sorga. Dan tetaplah senantiasa seorang itu selalu berkata benar, berkata jujur, sampai Allah menulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kalian dari setiap yang dusta, jauhkan dari kalian dari berbohong, berdusta. Karena apa? Bohong dan dusta itu akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan. Dan keburukan, kejahatan, kejelekan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang selalu berdusta, selalu berbohong, sampai Allah tulis dia termasuk kadzab, tukang dusta, tukang bohong. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi perhatikan, jujur ini berkata baik, berkata benar, ini dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Siapa orang jujur? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dia akan berkata jujur, jangan bohong. Kemudian yang ketiga, dia ada contoh akhlak yang mulia, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Tunaikan amanah, jangan khianat. Allah ini sudah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya enggak mau terima dan takut. Amanah ini dipikul oleh manusia, tetapi manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Ahzab, Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Di surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semuanya tidak mau dan semuanya enggan, takut. Kemudian dipikul amanah ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Amanah yang dimaksud menurut penjelasan para mufassirin yaitu agama Islam ini. Mereka menafsirkan dengan ketaatan, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini amanah. Jadi kita harus betul-betul menjunjung amanah. Secara umum agama Islam ini amanah buat kita. Kita wajib laksanakan secara kafah. Ini amanah. Kita sudah meluk agama Islam, ini amanah. Kita wajib laksanakan. Begitu juga kalau kita sebagai orang Islam, kita wajib menuntut ilmu, ini amanah. Yang harus kita laksanakan. Karena kita sudah tahu menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Laksanakan amanah ini. Kemudian juga mengamalkan Islam, taat kepada Rasul, ini amanah, jalankan. Begitu juga kita sebagai kepala rumah tangga, maka ini amanah. Istri dan anak amanah, kita wajib jaga mereka, wajib mendidik mereka. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Ini amanah. Kita wajib mendidik mereka di atas Islam yang benar. Jangan ditinggalkan, jangan dibiarkan mereka tidak tahu agama, dosa kepada rumah tangga itu. Kemudian juga kita diberikan amanah sebagai pimpinan. Kita kerja, kita usaha, kita dagang, ini amanah. Antum sebagai pegawai, itu amanah. Sebagai pegawai, antum sudah bikin perjanjian jam 8 masuk, jam 4 pulang, laksanakan amanah itu. Enggak boleh khianat. Itu amanah. Dan antum sudah punya janji, ini termasuk janji dan juga amanah. Mungkin juga antum diberikan amanah sebagai pemimpin atau pimpinan di bidang apa aja, antum wajib punya tanggung jawab. Akan ditanya Allah tanggung jawab kita sebagai pimpinan. Apakah pengurus masjid? Apakah dia pengurus yayasan? Apakah dia sebagai jabatannya di mana dia? Di kantor itu. Itu akan ditanya oleh Allah. Jadi amanah itu perhatikan. Begitu juga berkaitan dengan amanah masalah uang yang dititipkan kepada kita. Itu juga amanah. Apakah itu uang masjid, uang yayasan, uang negara?
untuk sebagai pegawai, diberikan amanah sebagai kasir, atau apa saja uang yang masuk, itu harus ada laporannya. Dan kemana uang itu? Dari mana datangnya dan kemana dihabiskan? Akan ditanya oleh Allah. Ini amanah. Jadi kita sebagai bendahara umpamanya, ini amanah. Harus jelas ini, uangnya kemana. Akan ditanya oleh Allah kalau seandainya kita khianat itu. Berat. Sedikit aja yang kita ambil, itu hisabnya berat pada hari kiamat nanti. Dan ini fitnah. Makanya perhatikan, amanah itu luas maknanya. Makanya kita harus betul-betul perhatikan tentang masalah amanah ini. Dan tidak khianat. Karena khianat sifatnya siapa? Sifatnya orang munafik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul munafiki thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga. Apabila dia berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila dia diberikan amanah khianat, ini munafik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa idza khasama fajara, apabila dia bertengkar mesti melewati batas. Ini orang munafik. Makanya perhatikan, kalau berkata harus jujur. Kalau dusta, ini sifat munafik. Kalau janji sama orang, penuhi janjinya. Perhatikan, kalau janji, penuhi janji. Jangan menyalahi janji. Apa aja bentuknya yang kita berjanji. Sama orang kita akan datang. Atau juga ini juga peringatan juga kepada para dai, para ustadz. Kalau udah janji kepada orang, dia mau datang, mau ceramah, harus datang. Enggak boleh menyalahi janji, enggak boleh khianat. Antum sudah janji dan orang sudah umumkan di mana-mana, antum enggak datang, enggak boleh. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan. Orang sudah musyawarah sampai berkali-kali, sudah mengumpulkan orang, tiba-tiba enggak datang. Jawabannya enak, saya sakit. Enggak semudah itu. Orang sudah menguras tenaga, pikiran, bahkan juga mengeluarkan uang yang banyak untuk kedatangan kita, tiba-tiba kita gak datang gitu. Kecuali yang syari, gak mungkin kita datang. Memang kita terkapar, sakit, gak mungkin kita berangkat. Itu jangan gampang-gampang menyalahi janji. Berat, nanti doakan kejelekan oleh orang. Karena orang-orang yang kita berjanji, yang sudah kumpulkan orang banyak, kemudian kita gak datang, dia merasa dizolimi. Kalau dia berdoa, makbul doanya. Itu harus perhatikan itu. Jadi janji. Begitu juga kalau kita utang, bayar, udah janji tulis, kita berjanji sama orang, penuhi janji itu. Tanggal berapa, bulan apa, harus catat. Kemudian bayarkan. Jangan menyalahi janji. Ini akhlak Islam. Dan jangan juga khianat. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya. Menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya. Seperti apa hak Allah itu? Ya, hak Allah adalah mentauhidkannya. Ini hak Allah yang paling besar. Haqqullah al-ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang paling besar, hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak boleh berbuat syirik. Ini hak Allah. Wajib dipenuhi. Dari semua hak yang ada, yang pertama kali hak Allah dulu penuhi. Itu wajib beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangannya. Kemudian mensucikan Allah. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah. Kita wajib memuliakan Allah. Enggak boleh kita mentakwil nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Enggak boleh kita mengingkarinya. Enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Dan ini sudah kita bahas di buku Syarah Aqidah di awal-awal ini. Tentang Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat. Sudah kita bahas di buku ini. Syarah Aqidah Al-Sunnah wa Jamaah. Kemudian menjunjung hak Rasulullah. Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk diimani. Kita wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita wajib mentaati beliau. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati. Wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beribadah menurut
apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak boleh kita berbuat bid'ah, gak boleh mengikuti hawa nafsu, gak boleh mengadakan sesuatu yang berlawanan agama yang Nabi gak contohkan. Ini hak Rasulullah kita junjung. Kita wajib memuliakan beliau, membela beliau, membela sunnahnya, memuliakan istri-istrinya, memuliakan para sahabat. Ini hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat. Sebab Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hendaklah kalian bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi wahai orang beriman, hendaklah kalian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib memenuhi haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak kaum muslimin yang tidak memenuhi haknya Rasulullah. Dengan apa? Dengan melecehkan beliau, tidak melaksanakan sunnahnya, atau mencela sahabat, atau yang lainnya. Kita wajib memuliakan beliau dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan kita wajib mencintai beliau lebih dari kecintaan kita kepada semua manusia. Sebab Nabi bersabda, la yu'minu adukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walil unasi ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada kecintaan dia kepada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik dan juga dari sahabat yang lainnya. Kemudian yang kelima, di antara contoh akhlak yang mulia, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Kita harus meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Apa bentuk kemunafikan tadi yang saya sebutkan hadisnya? Apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila dia berikan amanah khianat, apabila bertengkar melewati batas dan yang lainnya. Ini sifat-sifat nifak, banyak sifat-sifat munafik, banyak puluhan. Sifat munafik itu puluhan. Ya. Di antara sifat munafik apa lagi? Seperti kalau dipanggil sholat berjamaah enggak mau datang dia kalau sholat berjamaah. Dipanggil azan laki-laki ini yang wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan enggak wajib, perempuan di rumah. Azan dikumandangkan enggak mau datang ke masjid. Ini sifat munafik. Enggak mau datang ke masjid. Kalau sholat malas-malasan, kalau sholat riya dia. Wa idza qamu ila shalati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi kalau mereka salat malas, kalau mereka ibadah apa saja mesti riya. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafik enggak banyak berzikir mereka. Orang munafik juga punya sifat apa? Bakhil, pelit orang munafik itu. Dan masih banyak puluhan sifat munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara akhlak yang mulia, lembut hatinya. Orang yang beriman itu dia selalu ingat kepada mati, ingat kepada akhirat, takut kepada akhir kehidupan yang jelek, takut kepada su'ul khatimah. Makanya orang yang beriman itu selalu dia ingat kepada mati. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk banyak ingat mati, bukan ingat dunia, bukan ingat harta. Suruh banyak mengingat mati dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Aqthiru dzikra hadzi min ladzat." Aqthiru dzikra hadzi min ladzat, kata Nabi. Dalam kalian banyak mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Mati ini luar biasa banyak manfaatnya, ingat kepada mati. Dengan kita ingat kepada mati, kita akan zuhud kepada dunia, tidak tamak pada dunia. Dengan ingat kepada mati, kita akan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan ingat kepada mati, kita banyak melakukan amal-amal saleh. Dengan ingat mati, kita banyak berbuat kebajikan. Dengan ingat mati kita akan banyak berzikir kepada Allah. Dengan ingat mati kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan ingat mati itu kita tidak akan hasad kepada orang, tidak dengki kepada orang. Dengan ingat mati itu kita akan berusaha memperbaiki amal-amal kita.
dengan ingat mati itu